0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan di Kembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Ya lagu dari Rudy Peter pagi itu bergegar bersera lalang. Siti Ari lagu yang sudah masuk bahas semifinal ACSC. Minggu baru ini adalah ada men.
1: Iya, nak perasaan ni? Nyuka ujung bulan.
0: Ya.
1: Kau berengkah ke ACSC lah.
0: Ya, kepada kadang-kadang pejam celak. Nyuka perasaan ke sebab dagu ngopi mega atas mulut atas balicin main dia tu. Nyuka bakal nyumbuh pendiau nyumbuh bulu.
1: Nyuka ngeriut ke kita dia tu. Nyuka dia tu.
0: Ya, matnya.
1: Benar ke ngesip diri tu? Nada ku ngau men, boleh ke ngai ganti kita itu nyumajak lungga ke umur. Kak pernah isi kita itu punya nyung reyot agi me.
0: Amat. Leban tanya tadi, utai tu tadi, nak jadi karat belama ya. Bisa me nyau longgar. Leban utai kena boleh dikelari kita ya ria dunia atau kadang-kadang kita boleh ngelari dari air utang. Kita itu tadi boleh nyeliah atau ngelari dari air penanggul. Tapi utai kena boleh dikelari kita umur.
1: Umur.
0: Ketik-ketik pergi lari, tetap beda tay. Umur kita yang ketua itu tadi. Tang saja pia umurnya 9 umur kurang leban. Ia ke berguna apa penghidup kita ianya satu pengerai. Ia kedua jadi hati ya kelantang, hati ya kegagal. Biar pan kita yang nanti di stres belama pedih pala belama kalau mau terunnya pengai menyanyi di.
1: Nggak so kita nyu minto. Itu anak tuan.
0: Ya jadi ngarap ke pagi tu hari semua balap peninggal kita tu lantang bagang lalu yeah. Seliah ke diri hari rundi yang ti ngasuh kita itu tadi nyom aja pedih pala enggak jadi tumtumu pagi je pedih pala ni men.
1: Ya yeah, ngasuh kita nyusena sport berlama.
0: Lalu setiap hari ya faktor ngasuh kita itu tadi stres mega orang mulai tanya apa itu nak di pedak kita entah setiap hari faktor saya tanya gaya hidup kita kalau bagi bahas tentang pemakai.
1: Pemakai ekonomi.
0: Cara kita itu tadi kredit kita nyebut tadi ngambil pemakai nama bahasa pemakai kempak kita mulai ke pengerai ndak ngagi kita leban kita tidak merasa leban kita negam antinya mulai ke penyakit mulai ke pemuda sebagai tubuh kita nyapan tahu ngacau runding kita mega
1: ya kira kira nyari dutu lo tu pagi itu netu
0: leban aku sempat ke utai kena ben aku kalau apa situasi leh tu tahu stres ketegal pemakai aku tu tadi leh leban nyawa tu kak mai tengok menyerah mai makai utai situnya. Jadi tadi kau pernah beli kau tu kedai dia makai berkedai tadi. Udah yang cakap jaku dah ni makai tak lantang tadi senang. Udah dia berbayar mudah kerpai banyak pulai ke stres di aku.
1: Laban yang nyamai tentu rega ya pun angat-angat diri ya. Nanti laban, tanya nyamai sige ya agak netun.
0: Nyamai bakal ya nanti utai ke ketinya betul nyamai tu utai kelaku dijual sige pamama harga. Nggak saya gak kita inu nggak saya diri di pubajia semua mesti kak ketinya betul kak high class mimit gak.
1: Ya, high maintenance ya.
0: High maintenance lagi gak. Jadi ya cerita kita pagi tu bah dua pagi ni men ngenang ke tu kawan ngau situasi dunia kemari.
1: Ya.
0: Utai ya ke nanti ulah benar ka dikencadi ke kita nya berjimat ke anak sian anak belanja. Laban aku teringat ke jaku akik ku sebab madah deh. Kak peni besai duit datai mayuh datai. Mana nadai kala cukup mespek ya.
1: Ya.
0: Tahun nyen semua kerja ku. Mimik gerai tepan nak cukup. Nambah kita untuk pendak kami kala cukup. Duit tu utai kena kala cukup dalam hidupnya kebuah ya. Orang ya ke udah jutawan ku kita ya. Udah jutaan 6 di depan. Agi kagawa. Dia menemukan kepada kita kagawa.
1: Lah banyak tadi utai nak cukup.
0: Iya. Pernah kita jutaan 6 duit. Tanam aku pakai gawa. Leban duit nak cukup.
1: Ya.
0: Jadi orang ya kekayaan. Munyi ku akik ku suba. Orang kekayaannya. Orang kena gawa. Leban ya kaya. Kaya ada pusian pan. Ya kaya. Okay. Leban. Nama aku banyak kaya deh. Ya nanti perlunya ke duit. Ya me orang ya kekayaan ku ya.
1: Ya metun sama megak ngau kira ke sama ngetupik atau pagi tu me randau atau pagi tu ke ngenang ni jimat agi ni mai ke dire atau ke berapi ke dire atau ke makai ba luar ana nak gambarnya kami dah tuntun nang mai kita berapi. Laman kami dah tuntun pagi tu kang mai kita berkenang rekomen ni jimat ge ni boleh dikenyade ka ge baik kita tu tadi berapi ke dire atau ke makai ba luar.
0: Lepas itu tadi kita nak lihat medak borang. Ngasai bah kita mampu. Lepas aku, okay bola menti nanya baku deh. nanti nggak saya kaku, nanti aku Kediri, aku udah lama aku kalang saya Kediri, badannya misalnya 2-3 tahun aku Kediri, aku kalau berapi nggak aku kalau makai baluar, nanti bakal mensia bakal aku tuh baku makai baluar jimat lagi. Ada yang menama aku bak mendaknya, aku pama aku udah berapi, siko manua pada aku, nanti aku berapi nyumai, segi amat siko sikonya mesumai aku.
1: Panu
0: ambia. Panu ambia, aku nggak ngerja. Lama sih teh, aku nggak ngerja utai 2-3 kali, menyi kepada aku nya. Siti dah gila ban aku tu tadi bangsa ya ke nakmu kena nyebut tu takat nyawa terimpu. Pada aku siko mano asa aku lempak aku sikonya sekali makai tang salu ya nanti maya nanti aku udah nyumai nanti aku pun nyumai deh bisi sekerat ja kena impak aku alu kenyang ko.
1: Yeah.
0: Nanti aku pun nyumai tang nanti orang nyumai dah ya siko yang kau lihat membak aku.
1: Enggak nyaman ge pandu orang bukan
0: enggak melapan bakunya kan udah kenyang bae nyumai aja kenyang bae di nyium baunya aja pandu ya, udah kenyang lapan dia ngerjanya
1: bisi-bisi amatnya tuan udah mano lawak dah dan nyunan tu kan makai dadahnya dan nyepuk memimit bado udahnya
0: alu bado alu kira udah pantu
1: ah aman aman
0: jadi baku tadi nanti nyumai Kediri tu baku Kediri kaku segi ruak ya nyamai gitu nanti aku makai luar.
1: Yeah.
0: Lepas makai luar, kak ketipa takatnya pemangai berkerpai. Contoh dia makai kolomi deh, ngau ai. Harga yang 8 ringgit deh. Kolomi ngau ai sekali bisa 8 ringgit. Kak lebih lagi pan ngainya, di lah banyak dah banyak deh. Kenyang kan dia lah banyak. Nanti baku kak aku.
1: Lepas ni lihat kerpai tadi. Oh. Tidak mengizinkan.
0: Nak ngasuk ni, top up nambah lagi. Ya, nemu kaya kontrol mimir.
1: Nemu kontrol, nanti kita beli ke lawak tu. Ya, sagi ya bisa baru rumahnya sagi nyawa dekat makai panua menya
0: tahu
1: mam ya
0: tahu nyabaku nanti pada de men
1: nanti baku ya bisi bisi beda ke bakal ngodeknya tadi ne kan nak kata dua kurang nanti bakal kita ke diri nyamai de makai baluan laba de naik naik buah kiruah beli ke kicap beli ke garam beli ke sos nanti kena de nyumai nya ne tapi panua ke lawak panu kase ade ni buah kiruah jimat duit jimat masa nanti ke diri tante duda bisi anak duda bisi laki
0: rombilia
1: bisi rombilia menya makai baru meh jimat age
0: laban
1: ya baku toh.
0: Bebat ini ada kemudian apa orang bukan. Nggak jadi kena nyemak apa penghidup aku ngop penghidup deh. Nas baku.
1: Oke, nanti kita beli kelawak tu deh. Mai kita lagi market, lagi tamu beli kelawak. Mano siko, bakal ngudai mano siko ada mendaknya ke panduak ada private ke dalam dia. Jadi baku tu nak tetek bagi tu ungku panduak tengari. Tengari sangkuang kelemai. Nyak setaya aku. Nanti bisa orang beli sangkuang kelemai. Masak ganti 4 iko. Lepas empat nak ke besar nak aku kenai.
0: Lepas tangki ni. Minyak. Tanya Ron. Bukan aku disial tu lagi.
1: Angkanyak ke faktor. Nyak mi ya. Jimat lagi ganti dah beruang bilik. Tambah lagi kita kadang-kadang uliah mai tapau. Bakal lalu asik di malamnya. Uliah goreng.
0: Bekal
1: rempu. Bekal rempu. Ada ribu beleman. Goreng bawa ngepusuk. Nyadi mekenyang. Eh, Pak Nyawa aku ke aku. Bisa orang ke beleman. Mayu hagi. Gau teka sumai ya dia.
0: Betul. Okeynya penemu tua. Entah tuanmu penemu peninggal. Kita nyari datuk lagi. Kita tahu nganjung post komen kita ngagai post kami bah Facebook YFM Iban lawak metropolw.facebook.com/YFM Iban habis ini kemudian gambar Riko Ajiwah dia siku menemukan siku menemukan okey apa dah tahu tentang sebelumnya berpindah dulu kita pagi tu ne lagu ke di by Junior Mangga Angela Latajua makai kita ini.

0: Lagi benda kedua pagi, Wai. Selamat nyeput pagi ke balai ya, ke breakfast.
1: Ya, kena nyeput pagi ya tu.
0: Nyeput, menyeput ke pagi hari ni. Dia lain, Mai. Semua cepat nyeput.
1: Nyeput tempat aku. Nanti kalau jeput kita tanya, mimit, ya, nah, nanti makai tu. Kalau makai ke?
0: Hanya merapa nak bisnis kena orang bakar aku deh. Tiba ketemu pagi ke tau. Nanti boleh makai mayuh juga ya. Mesti ya, kan nyeput-nyeput mimet dulu. Oh. Leban nanti ya makai kelalu mayu. Ya nak lama tu nyalu ke muai baru tu nyak ke penanggul. Nanti bak bekak aku ke aku.
1: Ya. Mana nak makai utai dulu. Tumuh pagi berketuk.
0: Antang banyak lah fakta madah. Pagi tu ya nyak utai ya kemana perut kita tu diisi. Lebannya ke bekal tu kemari energi kita ibak pagi hari. Kelebih ya nanti ke diet. Mana kurang madah nanti kita tu ke diet. Pagi itu nak tahu di kelawang ke kita. Ya, tengah hari lemai engkau mantau di kelawang. Tang pagi itu nak boleh lamanya nyak meh punca energi tenaga no kita tadi ngerja pengawal.
1: Ya, pagi nama salumpak retun nanti kena de nyaga diet. Kena tanya meh.
0: Aku lagi diet coba. Agi diet coba dia tongannya buat. Nanti aku agi tanya coba agi kira lo kan namanya tegal kesakit di sana. Nama aku bakal penting. Nama aku bakal penting. Lamanda boleh baru penting. Nanti bakal aku lagi benuang tanya sobat deh. Pagi aku selalu ya ke 9 baru aku start makai. Aku makai berat sekali tangku nyangkung tengah hari.
1: Brunch
0: terus. Makai pagi nyangkung tengah hari udahnya dalam burung pukul 7 lumayan baru aku makai. Atau menyek aku nanti aku ke diri sobat sudah bisa indai ku anak aku dicau deh. Aku semina makai bak kedai. Nada nyumai ke diri. Nanti ku nyumai ke diri ya kekenyang balau dua balau mayau.
1: Nampak mian ku dah sayau.
0: Okey, jadi pendengar kita keterubah. Bisa nganyo komen kita pagi tu selamat pagi yang pendengar kita tik ngena nama Iban Ketibah. Jadi nama Facebook tu aku noleh macam ya. Labanya kena tulis Jepun ke tulis Cina?
1: Tulis Jepun.
0: Korea aku bisa macam gitu. Aku jadi ya baik yang pukia segi jimat lagi nanti kita nyumai ke diri di rumah. Nanti dibanding ke kita beli ke kita pakai ba luar lagi pan nanti kita nyumai ke diri itu ya kita nyumai tu bersih lagi. Temu kita pembersih apa kita yang pun kerja. Ukai ke madah utai jual kedai tadi nak bersih tang bunyi kerja ko pembersih kita. Kita yang pun mula kita pun nyamin pembersihnya ke diri pun. Ngai kita nampak aku tai empat kita ngapa. Okay, nanti kita nemu limit empat kita pun jadi nyak meh utai ke ngasuh pulai ke jimat ngagai belanja laban dunia kemaya hari tu semua utai mar megang rega tang nak salah ga sekali sekala kita kadang-kadang kita mai address bila makai ba luar laban makai luar tu pun psikologi andur ngerat ke kawal kita diri adiri sama sebila laban maya bisi duit nah dai ga salah laban kerja kerja ku, napa tuat ga duitnya nyau baik kita yang ke lubang kebuang. So juga ku.
1: Ya.
0: Nanti deh kalau rat, kalau teriak nyau duit deh. Nanti guna ga?
1: Ya.
0: Lalu mana nyawa dekat di dalam, napa tuat nyawa kan dibunuh ah? Nyak gaya.
1: Ya, me bisik ke maya tua tu duduk berkedai ga. Anak kalau sumiat ke ngada rempu.
0: Betul.
1: Bisik maya ya datang. Ya tadi me pulai ke randau kita pagi tu, tau topik kita pagi tu ni ke jimat age. Bisik nyemadah makai berapi berumah ke direk. Bisik nyemadah makai ba kedai jimat age.
0: Munyi ko ibak tibasnya tadi me ti bayang pun segi makai ba rumah gaya. Segi amai jimat. Jadi siapa lagi peninggal kita ke bukai bisik pagi tu, Man?
1: Peninggal kita ke pagi tu Lisa Sidut. Sama pagi DJ 2 Uncle Stone ngomin ku ya. Mana gaya hari ya sidak ya di Kempunan Bah ku ya. Agi bersebun ambun ku ya. Celap menua tu ne.
0: Saya ku belah pintu lu dia tu.
1: Ya kini ne. Baru ndeng ya ba Lisa Sidut tu ku ya. Mana agi makai barumah. Ni penyampau asik lawak kedekak nang penekak ngawak. Lawak kedekak nyawa pun kita udah nyumai ni pemayuh diri. Merti ku tadi ni mayuh tubuh banyak. Lalu lawaknya udahnya tau ke Sabau. ngelaban air semetia maya kemampe ah. Uyang kalau makai berkedai lu kio ada kode tu
0: makai ba lu kira ba makai entang ba air semetia nak kiranya ba aku nanti betul ni gak garun diangnya lepas kadang-kadang bisi kita itu mana nak uli ada kenggai ke bisi kita itu ba pemakai ba tanya berkira
1: ya
0: anak mulai capi mar mai capi kambian alah beli di kambian entang ba semetia lagi nadainya nak umbahnya seperti ya ngambil 2-3 peti je ininya kau umbah nak ditubah kita itu kok ya
1: kesan pengesan kau dah tahu
0: jadi ba sentang utai ya ke nyamnya kau kadang-kadang mana kita tadi mana kita manja kita itu spoil dari kita pun ngau perka pemakai aja okey kalau ada kita pengawa semetia semetia tu jahit 100% bisa ga pemana yang tang nanti di tadi tadi berkira ngau dirim pu ba pemakai tang ba utai kena kita itu tadi nyau berabias ada ga reti pengidup semakin aku
1: ya.
0: Makai biar belawak ke puso tang semetia mesti bisa ngai nyadi
1: kenya ne ta bunyi ko tadi ente bisa lalu hanya kesabau tabas menyek ya ka bisa ngena mimit ke badia senentangnya
0: entang anang ka makainya mun makai lebih bisa kena tabas lagi kalah kan nyanya mun ya anu biya ka makainya tagang gede nyawa
1: oh nyudano tu wa
0: nyu dipuang de balaya di kada tai lagi
1: ngai nyadi kenya anu ko tu
0: ya
1: kan patut hidup ketuaan ku deh.
0: Betul. Okay, jadi ya sama pagi mengenai Alexander Mayang pagi tu. Jadi ba penemu ya, makai baru mah hendaknya jimat serta puas hati. Laban uliah mandu utai kuantiti ya kemayu. Anti adi banding ke ngau ke ba kedai. Yeah. Ba kedai tu ya si pangai bergata kadang-kadang bisi harga marta kuantiti ya cukup amimiat. Jadi harga pan mar kadang-kadang utai ke di order ba kedai nak sama ngau utai ke dekat ba dilah kita. Jadi kadang-kadang sebenarnya sekali bisi ga makai beluar pian nak bolantang anti setiap hari nadai ga tan ke ya budget mar mai dia tu.
1: Amat nak bula menyikuenya. Sama pengasai kita ya tuan.
0: Ya. Lepas nak siti munyi kaku nanti kita ya banding ke suba ngau dia tu. Ba pengka asas dah kau tay ke dempak kita nanti dalam tahun lagi 90-an cuma nanti berarti nanti ditama gaya kena runcit dah pusuk lagi simpan orang berguni ya lagi boleh dipuang dia sebab jadi tu lagi pemakai ni hipong pusuk ni medak tajam mata sekriti medak hipong pusuknya
1: aku kalau beli baru-baru tu tadi meh RM5 nak teh segenggam tuan.
0: Harga pusuk.
1: Ya, harga pusuk dia tu RM5 yang ibu antai dia beli ke kudah kupek arenya sekilo. Kempai kupeknya mama dia tu.
0: Ya, kemudian kena ampas pusuknya penyumar diri ya, mereka.
1: Ya, ngapa pala ehnya sekali sebab nak digunanya.
0: Oh, ngapa pala ya ini kena kerak punya pusuk sekedar. Kada ada yang cadik meh. Ketika kami makan pusuk, sebab menyiku kita deh. Okey, mungkin reality ya. Biar pedang boleh tu deh.
1: Aman.
0: Aku berarti ganti pusuk suba. Kira orang merisa makainya. Kau aku subanya. Kau aku jago mentaliti suba. Tang dia tahu saya kau orang kaya aja makai pusuk. Ya kau bawa orang itu nampak nak terbeli pusuk ganti kau chicken stock. Kena mulih kasai pusuknya.
1: Betul. Kena mulih kasai pusuk.
0: Tahu.
1: Ya memang amat bunyi kedetun. Pusuk selalu kita break belacan, break tanya, break bawang aja. Teku goreng kita tengok cabai aja. Oh, dah nyamai.
0: Nyamai.
1: Sikitnya kelawak kita hari ke keleak ada. Dah terlebak hari miat makan dengan dia tu. Dia beli pusuknya, maka pada aku tadi. RM5 nyapu aman nate segenggam. Kayaknya besar tapak jari ku tu.
0: Ya memunyi ke bola nanti kita ya nyebut dari harga pusuk tu tanya nyumar gara harga mano.
1: Ya.
0: Aman uji mano antinya RM5 kira ulah dia sepia pah nyari dalam steaknya. Ulah beli dia nya.
1: Ya.
0: Ulah kira anti tu buah buka ku ulah empat sekali makai. Ya, sekali makai. Aku hanya buat orang, buat aku aja. Ya, mai kau
1: bercuma kau kederempun, kau dah.
0: Ya, boleh kita minum yang wah kita empun deh.
1: Kita nyamu ni pemayu hempak nyawa tua.
0: Antak kenyanya, datang ke malam tingku.
1: Ya, sekali kita makai.
0: Ya,
1: ditih kurang menyana tuan.
0: Ya, man. Okey, jadi itu belum lah baru minah merindang peringat ke sekali tu ngau lagu ke di baya. Kau ni jawai makai belalai ba 2 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dengar ke? YFM. Segulai. Segulai.
4: Ya, segala sialai bahawa penggerak pagi YFF 39 minit dah lepas pukul 8 pagi ni, men.
5: Ya, lagi kat topik je baru tadi. Nah, berarti ke komen bala peningang kita ke pagi tu. Nah, kelebih lagi ngenang pengawak berkelimat. Dini ke makai ba rumah atau ke makai ba luar. Tapi kedirek menya. Kedirek atau ke makai ba luar.
4: Okay.
5: Jimat lagi. Kita ngagai peninggal kita yang kuang manca. Dah baca tak ada tuan?
4: Belum.
5: Engkuang manca. Selamat pagi hari dua DJ ke ya. Jadi abak penemu engkuang manca. Jimat lagi. Nanti nyumai ke direk empu. Kaya bakal aku kenurun kerja. Kaya bakal aku kenurun kerja. Mek bekal hari rumah. Kaya meli tapau. Kaya nanti makai ba luar. Air kusung pun kak bayar dia tau. Air kusungnya 50 sen segera. Amat.
4: Yeah.
5: Nanti kita makai bekal atau ke makai di rumah aerobnya kan free. Siti mega kuya reason aku kuya reason ya mai bekal laban udah kena cirit birit makai asik tapau. Nakak pemakainya kameh kuya engkau pemakainya kameh. Jadi selamat agi menti makai utai sumai drempu lebih agi entik bini kita pandai mandok lawaknya.
4: Point, ya, bini ga ujuang ane.
5: Kredit yang agak bini ya.
4: Akan nyak kita, ane tetemu majuah saja bekal yang kena beri orangnya. Mere terima kasih berkredit tahu menggebalin itu ay kita ya kenyumainya. Entah apa ya, kena kadang-kadang berkenang ke kita itu meli lawak tak tahu utai empat ba luar nyak tadi ya. Jadi utai itu tadi kadang-kadang nanti kita ya medak ya kita itu ketinya betul pemersi bersetap pemersi itu kadang-kadang kak was-was kaku kelebih lagi nanti nuana meliut tanya bahan luar ya ke terbuka
5: ya
4: luar ya ke kelalu open
5: open space
4: buat
5: di situ si jalannya anak gente enak tuduh orang
4: ya
5: tungkus mana-mana kita kembali hasil lemak ya tungkus berbadasnya likuan gama yang kau banyak gen kau detun
4: ya amat
5: ya ke nang ya telengak bukannya nak tuduh mana kita ingin muntik di si jalai asap dia debu anak gente hari maya hari hujan kena pecik tekameh tutu lalat kini ne?
4: Oh pada langau nya meh datai dia megang nutunya meh
5: datai dia gen kau deh beli kutai pecik liwa orang kini ne? Kata dia runia kau tak kembali utai belum mau.
4: Jauh main ni, mereka kalau jauh kan runia ni. Nanti boleh make dampiah lagi. Enak kalau nyau bakal science fiction.
5: Engkau kan ngeluje orang tu tentang nyata deh me. Kenyataan bunyi kurang.
4: Tang peringat kita ke pagi tu sama pagi gay Maria Pidang Selaki Anyi. Jadi nanti bayapan ya setuju nanti mereka kenyumai ke diri di rumah atau jimat lagi laban Siti uleh pendekak gak kita makai tambah mega nanti makai di kedai kadang-kadang lelek mikir nama tai ke dekat dempak ya nanti bakal ya sayap mano Siti aja dah umbas kelawak ya siko dengan mesti kan mesti sayo mimir nyapan kira merah buah aja meh kadang-kadang gagak ke ulam gak nak tu belum man pama kediri tu tadi belawak ke pusuk bawang pan cuan cual ke garam aja pan kak minyak nyadi ya nanti udah hangai nyuma mainnya kentang ti laki ya bahasa laki pun sama gak asal bisa manu engkau telu dah kira on nak untuk belum mani gak laki ya asyik panu sekuang cukup empat seduai itu buah dua nanti yeah. Dari sebilia bugulai kadang-kadang siku manuanya umbah meh di one sekali manua leban iya kepentingan kuah mestinya mai leban kuahnya ke ngasuh tai ke masuk agi
5: yeah.
4: Leban ti cuma kejaku kuahnya natunya mai manuanya bagi umbi Lepas nanti ku ya, nanti makan di luar. Satu segi, buat sila sebeli ya. Nanti hari satunya. Mbah kena berbayar ke pemakai aja. Jadi mana satunya kena membeli ke lawak sih lebih ya. Uliah kena jadi setuak untuk kena tai 2 hari.
5: Ya, 2 hari tan yang tek di sebilik hanya bisa ngelima iko dia.
4: Oh, tan kadang-kadang lebih maya kita ke ngemanja ke dari bumi time-nya. Nak salah gak kita itu tadi makai baluan lebih maya ke lembau besumai. Betul. Tan anangga kita itu nyoleh hari lembau besumai. Ya. Nah, dai penyetan.
5: Ya. Anak kalau melirik ke pengawak buruk berapi. Anak kalau madah ngai berlama dekak kebenar ya.
4: Ya.
5: Tama aja ke dapur.
4: Betul. Lepas nanti penyamai bayar dia tahu kalau lebih lagi main orang gawak. Ya ulang kira bajet ulang jimat 20 sari. Nanti berbaik ke bekal.
5: Amat tun jimat.
4: Ulang enggak kenyataan di kencadai kena nganti duit belanja minyak.
5: Amat RM20 kena dia beli minyak kereta. Nanti kereta mir ke aku tahu.
4: Ya, betul. Nanti dia nyau kena kereta minyak ke aku. Nyau kena ingin di sial. Nggak nyadi.
5: Nggak nyadi juga nyau. Nah, ulang RM20. Nyau kena terbubula hanya ke dia tahu. Nonton.
4: Amat. Sekali nanjak bukit. Jadi dah setengah. Punya mung. Punya mitahnya. Nurun ke baru.
5: Okay.
4: Jadi itu apa yang baru pagi tahun ni, men? Angau lagu kebaya Nisa Fauzia. Lucky.

0: Ya, boleh baru kita ya lagu di sebuah siatri Bujang Mentas Untuang sudah boleh ke orang Bujang ya ke Mentas tu.
1: Lebih lagi ke nemu amat panduk ke lawak baru mah.
0: Ya, amat. Pada pagi yang gaya KDB ya pagi tu apa dia kita aku ya segi berapi ke dirinya memang lagi laban ya siku ada orang ya ke rindu berapi jadi kadang-kadang nguji-nguji ke ya ke ngega resiko resiko ke resepi ya ti baru tentang maya buru kapan dan nguji teh panu orang meh kedainya meh pengujuang ya tentang bekawal kau kita itu nguji resepi baru tu tadi mana kadang-kadang resep kita itu tadi menyikolah nak salah kita nguji tentang nanti kadang-kadang tanya nak nyadinya ke ngujuang ke ngayah kutai ya mana tiba kau tanya ke dah gagak kita tanya tadi nak asai ke tak kena ni ke expectation adilah kita ambil ke contoh dia, dia tu nyamai kita nanti sebab part mujur sepi tu kita kau pernah nanti cerita orang kenyumai rancangan masakan kurang. Dia tu ketik-ketik aja tentang penanggul yang nanti dia meda utai ya ke di ajaran tutorial cara nyumai ba TV ya ke ba media ramah dia tu. Kita nak nemu pengasai kita sebenarnya gamal aja. Lepas kadang-kadang bisi asai gamal yang mana tentang asai dari bukan mendak asai nanya tentang nak nitiah ke penekak dilah kita.
1: Gamal pada pantai nanya main ngai menyadi.
0: Oh, lepas tanya dari nyamai bukan mendak tanya nanya main mungkin kau nentang ya kena nitiah dilah kita.
1: Nitiah asai kekak ya.
0: Lepas tanya tu tadi selalu ya, ya lebih ngegai main suka-suka ada sepi dia tau. Ya okay, bukan nanti bakal akhir ini semua nada ya, suka-suka. Tapi garam kan nada ya mana 2-3 sendok garam 2.5 5 gram setengah sudu nada eh nanti bakal yang ini semua tabak garam ni menyampau tabak aja
1: amat tu hanya bici yang agak
0: tabak aja lah punya teringat naluri entar resepi dia tahu ambil 200 gram dada mano umka dia ke kedai mesti 100 gram cuncun tapi kena cuncun nama resepi kumadahnya ngai
1: ya man kena tuan nyak meh nyak kata dia tengah so kita ruak nguji resepi baru tang yang nak nyadi
0: nyak
1: apa pengawak nguji resepi ke nyak neh lalu nak dempak ke ya tadi
0: nyak meh lepas kadang nanti bakal nanti rengkanya sigi rengkau tai ke bisi di rumah nangawa ta rengkai ya ke mana ya kau ya ke sigi re sigi mah contoh ke
1: ayam bisi, tandoori
0: bisi berkena ke nampak tak komunita nyau cheese bisi terkena nyau ngena rengkai ya ke sigi nadai bisi berdapur rumah kata nyau meli kadang-kadang tanya kena kita sekali kena nguji resepi nak jadi utanya nyau pekulat diri nyau spayet diri di rumah
1: ya sih tega ngasuh kita itu tadi nyuruh mah belanja bersenentangnya tentu kau tidak beli kita yang tadi oleh kena kita berkelimat ni bu pepedia bakal tu pulai cita pusok tadi
0: pulai pusok tadi betul ke ya
1: pusok telok tajak utai nyemar tau utai nyemeruan bisik berumah nak rugi ke ya ambil ya
0: betul
1: beli baru ke tu anak bakal telok tu
0: amat
1: sesiat yang dah cukup ya.
0: Oh nanti aku seperang gua menyepuluh hari kadang-kadang.
1: Mak munyi kedai tuan nanti anak kita itu sari bukan sari ke aku tu.
0: Sekali makai. Sige. Amai biar dia tu. Mama. Logik.
1: Nggak saya kanek dari empu dui ge kadang-kadang adanya manuk mei ge nge.
0: Dui ge baru ga.
1: Nya nak cukup kadang-kadang nak cukup ketiga ge.

0: Hai ke
1: nak baka, diguna
2: mozzarella cheese
1: kalau dia aku dia jarang tak nampak nyawa.
2: Utai katanya kadang-kadang kita mulai ketika ngunjir sepi udah nyana ada kena ginya okay. Ngeruwa dia kuat kepercaya kita. Udah nyawa kita makatnya nah nemu dilah nemu ya tang nanti bakal kita itu itu ngai dia kok ngai punya gamnya belum ah
1: ngai kutun muni ku deh pusonya nyamai ge tuai mau nyawa.
2: Selamat pagi mengajar peninggal kita Nancy ya beti ya ke pagi tu. Pap nemu ya. Sama boleh diguna makai di luar atau ke makanya sebakar meh bajet ya nanti di pedaka. Dia tahu kelaban dia tahu semua tayar senang ya belak mar niki magang.
1: Yeah.
2: Jadi kadang-kadang kes ya meli tayar ya ke kak pandua dirimpupan tahu mar lagi ungkuas ti dibanding ke ngau makai di luar. Jadi kadang-kadang mana makai di luar laban seraya mantop kenyawa tengok ngau super kenyang aja.
1: Ya ne, ya tadi ni teh ku gaya tu dempak ya nyak le tuan. Ante tua nyu pakai kata ku makai cheese ni bab lama. Ma, me bajet tu lari me ba dia.
2: Ya,
1: ante tu meli pusok nya nak rugi ya ambih lama deh, ambih ke dempak. Nak daya.
2: Betul. Lebah kadang-kadang bakal kita ke beli di kemakai kutiau goreng contoh kaku lebah tanya tak mana nyamai di goreng kita mie deh kutiau tu di kembali sebungkuannya nak boleh nyampak kita sih kok kita beli kita sebungkuan nyamai nyawa sebungkuannya boleh pergi dua nanti nyana mie depan nak kerwa jadi nanti bab mie tu semua aku banyak kita itu
1: tanya makai berkedai mie tu
2: ya lebah mie tu di mendaya jarang orang kemakai mie celap. Mie tu ya baru pandu angkat alu mesti kambing ya.
1: Aku nanya main spek kau tadi celap.
2: Ya, udah nyadar celap. Angkat kerja baru punya nak bakal asai di terubah nyumaya. Hanya aku tu mie tu, bak aku bu kompromi aku. Aku nanti aku nyumanya mesti empat ambil atau simpan. Yeah. Tentang utanya kita pun mie tu ni mesti jual paket kelimpari mie gigi aku. Nanti kami matanya. Nak pikir siapa saya jual orang.
1: Anak kenya asai pasti goreng. Kau nanti saya sudah girau. Pagi nyadanya kempak baru tengah hari. Ngai nyawa aku ya mesti empat kalanya.
2: Oh ya nanti dadangan lain lah saya dadangan.
1: Lain lah saya.
2: Bakal nutrien ya. Oh nutrien nya bakal punya pakar pemakaian. Nutrien nya kurang lagi.
1: Amat tu. Nya tadi meh nyawa kita iku dah umur kata. Lemau kenya buat na tuan.
2: Oh jadi ya saya ku hari majority peninggal kita ikan jo komen pagi tu men. Mayuah madah ke makai baru rumahnya utai kejimat lagi betul gak nanti kita mikir logik nak makai di rumahnya jimat tang kadang-kadang kita tidak boleh nekat orang yang ke selera eski makai beluar cara penerapan
1: gak jadi kangen orang kenang yang makai beluar yang kayak sikit rendak berapi
2: lagi bukan sama bisnis kena teriak sikit dia masih tak nak menyumai lagi berapi nak nampak berapi nak keruak lagi
1: habis
2: ini kena sponsor kena
1: bisa apa bisa
2: okey jadi hanya dekat kita bergulai cerita ni men ba 2 pagi wai nak bersai mai jam kita itu bisa 4 minit lagi dekat pukul 9 pagi kalau jam 9 tu kita akan mendiang ke utama 9 hari Pukota Media Aksepuri Kuala Lumpur ne nyebab boleh dadi lah
1: merapat
2: gua nyap tu baru mumpul dulu.

0: dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan di perpadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian keboleh laksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-Fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam pada itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Co-op diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Jerana, jerita lama Sarawak.
6: Saritu, 21.7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Ahmad Zaid Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedak di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengkar digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kenandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi ngau pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuah di Sibu, Dudi Ariela. Perintah megak merambu, ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
5: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 101.3 FM.
1: Kabanti berinang kita, Ninja Lari.
2: Cus, begulai kau kami.
3: Segulai
4: selai. YFM 101.3.
5: Sembilan, sepuluh,
6: sebelas, dua belas.
5: Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas.
6: Apa parah ya kula mama ayahnya. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas.
7: Lepas di sangau, nyau sam tambah kau mujab. Nama ke sembilan, sepuluh, sebelas, dua belasnya.
6: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
7: Senam ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Naka penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi nganti senam.
8: Nama tu sah. Dinga aja radio YFM Ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
7: Hai deh. Hau, datu aku ninga radio YFM. Nenak temu bincang aku tau.
9: Segmen Rentak 912. Merenang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu Rentak 912 YFM.

Ya, peningat mayu 14 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi sekolah sejalan dengan kami, Bawa FM. Bawa 9.12 untuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi ya. Terima kasih yang ngagai Mim Meliza ngau mega mujab. Kau dah bulan kita bawa pengerak pagi. Yang dia datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam mega ya. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar atur pengawal info kini ya. Terus duduk dengar ke radio ngambil ke nyadi ke penemu rama bala peninga kita eh. Kagi mendiang ke WiFi bakal ke pagi itu baiknya kita dengar ke kami nak radio atau ke RTM klik. Kelimpah harinya lagi kita dekat dengar berita ke dekat dikongsi mula program kami hari YFM Sibu. Nama kini atau pengawak sama-sama kita ninggal lagi out pukul 9.30. Ya berkongsi gaya hari di Bandar Raya Kuching. Sebelum aku tamat konti dia gaya hari kita cukup panas buat luar dia. Kelebih lagi kita bala peningan ke guna ke gaya hari ke mana benuang apa kebun kini atau ke ngerja pengawal bergagak ke rumah atau ke mega guna ke gaya hari ke badas jika kak mindahkan kita ya yang kuat mana di mana raya Kuching gaya hari ke badas aman lalu pihak mega ngagai bala peningan kita ke badapur yang kanya benuang hirup ke pagi kita. Tambah ke tucum pangan diri tanang ke, nambah ke manis sebab pemakai dengan air hirup kita ya sama-sama jangka pengerai ya 17 minit lepas pukul 9 pagi kita lagu kena mungkal awak Y912 kita ke pagi tu kita lagu ke dibayar Heli pelakon.

ke berentak sentimental ke namrinam kita ke pagi tu wala peringat kita ke agi milih YFM ya sama pagi dengan kaya peningat induk kita pelawak ku mayu apa dengan induk kita di rumah pihak mereka bala-bala ke benua gawak jam ke dia tu ya sama pagi anak.

Ya, yeah, lagi kita dekat mulai ngau Margaret Remang hari YFM Sibu. Bersenimai ngau sebengkah pengerami ke dekat di Atul ya. Jadi tu berkawal ngau Gempuruk Borneo International Halal Showcase Bihar 2026. Ke udah berlabuh di Atul 21 nyentuh ngagari 4 tu ya. Kalai dekat ngelumuk ke pemekuh industri halal orang ke merambu polisi ngau orang dagang ngari Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan, Indonesia. Sampai Menteri Bahupi Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madah ke Bihas 2026. Akan yang kaum awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang bak penentang tebian Sungai Kuching diadang dekat Ngempuruk lebih hari 400 penyerta. Kalai dekat di Pasuak 12 Bengkah Menua ngau 133 raban ti manang ke produk halal. Bak 6 pavilion besar ya. Jadi program tu diatur oleh Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukuk bergulai ngau Kaunsel Islam Sarawak. Hanya semengkah pengawak ke benuang diatur di penentang tebing Sungai Kuching ya. Jadi ya peringat mayu sebelum kita bergulai ngau Margaret Remang. Agi menilang kita ngau lagu-lagu. Lagu ke sekali itu, lagu ke dibaik Sylvia Banyi. Ya, terus berperindang kami.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Nya tadi El ngelagu ke dimai Erti Moti. Nyadi peringa mayu ah. Udah bersedia ba arus telefon kita Margareta Remang ke dekat mic ke kita ya berita di sibu. Hello Mac Ama.
1: Hello Nen.
0: Selamat pagi. Capu ah kita lah. Dengar aku hari tau.
1: Ya, capu. Terang dia dengar Nen. Terang. Capu, ya.
0: Ya. Okey, pelabak aku terus ngagai Nuan Kia tentu bisa pengawak ke dekat di kongsi Nuan ngau bala peningat kita ke pagi tau.
1: Okey, terima kasih Nen. Beri selamat pagi ngai semua bala peningat kita ke bisik mendiang ngai kita sebuat by YFM jam kerja tu begulai ngai aku Margareta Remang mai ke kita hari pun ba hari ba pengerami hari Sarawak renggat menua Sarawak di dataran Tuntung Kubujang di Sibu. Kalai hari itu ianya kebenarnya hari kedua tajapan ke, kita sama bela nemu hari nyadi hari Sarawak ianya pergi lah 22 bulan 7 tang di Sibu di itu naya udah berangkat hari kemarin itu Nen yang tu ke pergi lah. Jadi pagi itu mengawak ke benua diatur atau ke baru dah tembok tu ke bandar ya jam kerja tu. Ia kebuahnya raga ada dengar. Ia bawa Zumba tu dah baru dah tembok kalai mayuh lebih kurang 5,000 ikut mensia mayuh di Sibu di tok bisik ngau masuk apa Zumba tu tadi dah bertanda masih dah dia sudah mulai peluah yang kaum KBR kami Puan Jenny Achan sudah sama ngau badia hanya main orang nenen dia banyak pengawal ke diatur Zumba pagi itu lalu tidak ia kedatainya nah ia bisa nerima lapan tidak kedatai itu berapa deh bisiknya berapa bisiknya hari JKKK apa yang mereka bisiknya hari sekolah hari mayu tidak tahu kedatai lalu bisik kira ke anugerah tidak atau bisik perayaan sebagai kumpulan atau ke tim ke pemadu kreatif atau pulai ngagai SMC Sibu Municipal Council saya mega tim ia ke pemadu ceria atau ari sekolah SK Saint Mark di Sibu apa yang mega tim ia ke pemadu mana atau tadi pulai ngagai tim diberi nama tangkas berbisa nya tidak atau tadi disemai prize pulai lepas harinya bisa mega cabut tiket nasib untuk bala harapan tidak kengau berzumba pagi itu. Jadi, udah tembok tadi ya, lapan pengawaknya megak di Gulu. Ianya yang berhormat, Datuk Michael Tian Minti. Ianya Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu. Pengawak berumah, engkau perintah lokal Sarawak. Kita megak dalam perumah. Ia kemegak sama engkau mulu. Ianya Datuk Sri Lee Kim Shin. Menteri Pengangkut Sarawak ia kembaga Menteri di kira ke ngatur program atau ketua ke ngatur program pengerami nyambut hari Sarawak di renggat menua Sarawak di Sibu di Tok. Lalu dah sudah tembok pengawaknya tadi sudah nyuak ke prize yang sudah akan menang lalu tamak ngagai talan nur ngatur pengawak pemandang mengenal sejarah Sarawak kini penumbuh menua kereta Sarawak apa yang mereka mengenang pemansang di menua Sarawak itu dalam kemah pameran Hari Sarawak 2026 itu jadi sudah saya bisik terjalai meda video montaj hari pun berkini pengangkat kini tahu datai Merdeka Bulia Puan Merdeka 22 hari bulan 7 1963 nyentuk ke pemansang ke diasai kita rakyat Sarawak nyentuk ke diatop hanya usai ke dipandang ke pameran kita apa kemah pameran Hari Sarawak 2026 sama bela datai hanya Nen atau ke sama bela ngolo yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin atau tadi megak ianya Dato' Len Talib ianya Dato' Len Talib ianya kapan Tunsi Negeri Setiap Kuala Rajang ia ke Mega Menteri Ngatur Bandar Pentadbiran Tanah dan Mega Alam Sekitar Sarawak sama belak di seda tai di tahun nen mayu seda kita tadi nya perkara tau ke pengawal ke bisik nyadi pagi tu balan tau ke kemah pameran hari sawah 2026 gau ba balan pentas utama inya mai zumba kini kita nyebutnya main tau ke tanda nen tanda nya ko ke tai nen tanya pulai ke pengerai ganya
0: ya
1: Ya, dua itu perkara atau ke program ke diatur pagi muak ke pagi tu. Lalu kau nya ngelansak mimik memuak ke lemai tu lagi agi bisa pengawal ke diatur inya majlis kesyukuran ke diatur bak masjid Anur muak ke lemai tu lagi nen. Lalu bak masjid Anur tu lagi dia pengawal tu di dekat di Gulo. Tau ke dekat di sama belak di Dao inya kemarin udah muncul menyanen diatur pengawal bersemayam beraban tau ke semayam hari agama tau ke pengarap bukai kenen pelabok aku yang ujuk ke report aku bak hari pengerami hari Sarawak renggat menua Sarawak di Sipu
0: okay.
1: ke hari itu pergilah mandah ke kita baru kan program kita kebukai tau kuatu pengawal kita kebukai lapan pergilah tentu ya mayu agi
0: pengawal yeah.
1: program ke diatur ok terima kasih Nen lapan beriawan satu hari Sipu Mike kita berita hari Sarawak di Sipu itu
0: yeah,
1: ok terima kasih
0: sama-sama mau hanya tadi pengelola program kami ma Margaret Remang ke mai ke kita berita pengrami ke benuang ya di atur di Sibu jam ke dia tu. Ya pening ah udah lagu saya rintan. Dia kita dekat ninga ke lagu pupu bangsa. Kau udah disediakan Elmer dan Johnny penglama sejam.

Dik, lagu kedibai Wali Band, lagu dikenak kita ngepun ke program lagu-lagu pubansa kita bakal ke pagi tu peninggal bak pagi hari dua sarito. Okey, jadi Wali tu ianya Siti Raban Music di terbilang asal dari Ciputat, Tenggirang Selatan, Indonesia. Lalu Wali Band ditubuh ke kena 31 hari bulan 10 1999, ya. Jadi asal ya band tu kena nama Fira, udahnya ditukar sebagai Wali Band, ya, nyentuh ke Sarito. Raban tu bisi Frank nyadi vokalis, Apoy pemain gitar, Tommy pemain drum, Ovi main keyboard, ngau mega Nunu nyadi pemain gitar bass, ya. Jadi Raban tu peningal dia tu udah tinggal 4 iku aja. Laban Nunu tu tadi udah keluar tak ke pansut hari Wali Band tu, ya. Jadi Raban tu mega peningal ngenatai ke lagu bak dalam genre pop rock, hard rock, pop rock, pop Melayu, rock alternatif, belada serta bisik mai lagu hits etnik Melayu, ya. Jadi buat sepemanjai karier sidak tu, sidak udah muju ngasil kelebih 6 EP album ngau berpuluh EP single. Jadi lagu keterbilang buat tahun 2008 ianya nengah single hari album keterubah Orang Bilang dikeluar ke ianya Dik, lagu ku dah dipenyang kitanya tadi ngau egokah aku, ya. Jadi ditiak ke info ya ke bisik dibaca aku buat Wikipedia untuk peningal, ya. Video muzik ungkup kedua-dua lagunya tadi, ya, nerima sambut tik cukup mana ngau lebih 3.5 juta iku orang ya ke medak hasil hari kerjasama ngau pelakon drama Indonesia tik terbilang ianya Shirin Sungkal tik nyadi model buat klip video tu tadi, ya. Jadi berita ke pemadu baru berkawan dengan Wali Band tu peningah sampai lama tu kudah sida muju ngatu konsert besar ba Malaysia ianya Wali Kembali 2026 ba Stadium Hoki Bukit Jalil. Kira bisi 12,000 ikut orang bisi datang ngau medak konsert sida Wali Band tu. Okey, terus mari kita ba program lagu-lagu pupuansa pagi tu peningah. Kudah terlegit kita bisi lagu ke Dibai Alan Tam Pengyo, setiap lagu Cantonese perenang kita iba Y912 tang sebenarnya tu lagu Kedibai Roslina Pengrindu nomor 1.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

will be alright. Lagu kedai Alan Jackson peningat. Tahu ke nama kebenarnya hanya Alan Eugene Jackson. Dia kadabar tahun 1958. Sikut penyanyi ngau mega penulis leka lagu di Amerika ya. Ia dikelala ketegang mantai ke gaya di kumai neo-traditional country. Biar megak nulis mayuh lagu Yempu ya. Jadi Jackson udah ngerikut ke 21 iti album studio. Yang kaum 2 iti album Christmas dengan 2 iti album gospel. Kelimpah hari 3 iti album ke pemadu terbilang. Okay, jadi Jackson tu peningat siku hari artis music di pemadu laku sepemanjai ia ke belagu tu peningat tau ke sepemanjai zaman kurang udah nyuang lebih 75 juta rekod di serata dunia ngau 44 juta dijual di Amerika Syarikat aja ya. Jadi ia udah bisi 66 itik lagu ayan ba carta Billboard Hot Country Songs nyadi hari 66 itik lagunya ngau 6 single ke dipandang ke 38 udah manggai bak 5 penduduk pemadu atas lalu 35 udah ngerebut penduduk nombor 1 ya. Jadi hari 15 itik lagu ke udah manggai bak carta Billboard Top Country Album 9 itik udah diberi certificate multi platinum. Jadi ia megak kalah nerima 2 anugerah Grammy 16 Country Music Association tau ke CMA Award 17 Academy of Country Music ACM Award serta nyadi calon mayuah bengkah anugerah ya ke buka ya. Jadi beritahu ke pemadu baru berkawan dengan Alan Jackson tu. Jadi Jackson tu tadi di Prambu dia akan ngatur konsert ke peludi ya kena 27 hari bulan 6 2026 tu peningat au kebuah konsert ke peludi ya tu tadi peningat tegak ia tu tadi bisi penyakit Charcot-Marie-Tooth. Kini tadi info berkawan dengan Alan Jackson. Ia baru aja sudah menenang kita tadi peningat. Okay? Terus menenang kita lagu-lagu pupu bangsa pagi tu peningat tu lagu Korea. Menenang kita pagi hari 2 buat program lagu-lagu pupu bangsa. Lagu kita baik Kim Yang-woo by Chen by Fat YFM Y912.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si, puh, lawa dengiru kiri ne, yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main longgai tu, masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di kiri ne, spon si.
0: Yeah, alam duduk dengan aku di tam.
1: Nah, ada orang dika spon kah?
0: Aau, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kiri deka.
0: Kediri, nak patut nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tadi yang tu dah lama perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Eh, nama tu kempa aku tu ni. Nama tu kebisa gitu sih. Selalu ngerut di tu, biar.
0: Kempa.
1: Kempa di tu. Nyamai kempa di tu sih.
0: Nyamai. Kempa di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kempa merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nanti minsap itu, Sam?
1: Eh, nanti. Nanti awak. Nanti orang berdak deh.
0: Ngin mayu orang benda tu. Nuan lemu nak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak oh, mayu orang ke nak benda nuan. Kini tak kengeng lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Lemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Besok ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor ku. 300 besok ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke. Luar kini itu janganlah duduk itu jangan nginsap.
0: Patut nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang mandar ni.
0: Nyanya.
1: Oh.
0: Anak nginsap
1: kan? Kalau kamu sih, kamu paluang terlalu.
0: Ne, nemu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemandu baru di pasuk kebakaran lur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, hospital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.
3: Radio YFM. 101.3

0: lewat nuan teleponnya. Tuju nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi uleng ante ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekalanya. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pemilikun berjalan lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekat juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

Ya, Siti, lagu talent berenang kita iba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peningan lagu kedai by Pixie, Chop by Mod, tau ke Way Too Cute. Jadi Pixie tu peningan ianya Red Indo dari Thailand, jadi tumbuh ke LIT Entertainment ya. Jadi raban tu bisi tegi ikut sidak ya. Ianya members pama ngau Inko ya. Raban tu udah resmi debut kena 11 bulan 2021 ya. Ngau single sidak ya. Ianya Dead. Jadi kena 4 bulan 10 2021 peningah Raban tu ngeluar ke single kedua sidak ke diberi nama Mutelu. Jadi kena bulan 12 tahun ke Sabah bergulai dengan album khas LIT Entertainment tu dengan version kedirimpu lagu My Present Aripat Vorapat. Jadi Pixie keluar ke single digital Deja You kena 17 bulan 7 2023. Diudahnya dipasuk ke bergulai dengan FYI dengan lagu tajuk baru Way Too Cute bak bini album ke terubah sidak ya kena 17 bulan 12. Kena 7 bulan 5 2024 dia Pixie tu tadi bisik ngeluar ke lagu tunggal digital ianya Fits. Okey, ya tadi info Mimit berkawal ngau Raban Si Ari Thailand untuk peningah ikut dah menenang kita buat lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Terus berenang kita ngau lagu Kedibai Step Joe Siti lagu Sabah untuk peningah lagu Kedazan Dusun Kadano Guli menenang kita buat YFM tau ke andang pun lagi nyakti ya YFM segala sejalai.

penghujung lagu kedipai Raban Etnik Transmission peninggal lagu kedua penudi kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu dikena aku ngujung ke program kita pagi tu peninggal tu lagu Hindustan lagu kedipai Sonu Nigam Shreya Ghoshal Javed Akhtar Ngau Anu Malik Menhona YFM Y912.

Rentang 9.12.

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WANG. Yanyak City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu Yanyak nyadi One Stop Center Tinggal natai ke penerang berkaul Ngau peluang nampung pelajar Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nebiak hari kandang menua pesisir. Program tumegak dikenal meri awak ngagai rabat nebiak tidak ngambil latih teknikal ngau pelajar tinggi serta ngiri pemerhati-hati pasal peluang gawak berbidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkak agensi. Aram datai bak program kebisi diatur kami bak siri ke terubah kena 6 ngagai 7 hari bulan 8 2026. Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang, 8 hari bulan 7. SMK Long Lama, 11 hari bulan 7. SMK Tatau, 13 hari bulan 7. Ngau SMK Muka, 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom, 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis, 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur, 12 hari bulan 8. SMK Kapit, 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus, 17 hari bulan 8. SMK Liga, 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin, 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian, 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lunduk, kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow. Ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik. Latih ngau peluang gawa, mandang ke barang. Serta mayuh hagi kebukai. Kelimpah harinya

Ya, nak berasa jam kita 5 minit lepas pukul 11 pagi. Lagi segala sejalan yang kami bawa 9.12 ke pagi tu ya. Atau dengar mana-mana ya, kita Roman Katolik di Kuching. Laman pengawak tu peningan. Nang ya ngangau ke kita Roman Katolik ya. Ngakai pengrami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kedekat di atur 15 hari bulan 8 2026 ianya hari 6. Jamnya pukul 6.30 lemai. Basbuah restoran Ketebirang di Kuching. Jadi ambil kita pin ngau kertas. Kita Roman Katolik kita ke Jati ke ngau ngulu pemakai lemai tu ya. Kita tahu bertanya ngagai Lydia. Rumah telefon Lydia 017-743-6602. 017-743-6602. Tau ke ngakai Viviana 012-808-5192. 012-808-5192. Tau ke bertanya ngakai Eric ngenak lumur 014-783-0928. 014-783-0928. Jadi sekedar hari pengawak ke bisik dia tu lebuh tu ilak ianya reunion RCIA pihak mega nyabut tiket menasib dengan pekit mantai ke pengelawa garik induk lelaki dengan nembiak ya. Hanya tadi sekedar pengawak ke bisik dia tu berserimai dengan pengerami makan lemai Apostolat Iban. Jadi peningat kita hari Roman Katolik ya di selata menua tu siapa ke bisa tinggal perambu dulu pejalan kita ya atau ke perambu dulu siapa bagi kita kat ngau ya ngambil ke nyukung pengawak tidak hari Apostolat Iban Saint Joseph Kuching.

Ya, nya tadi lagu ke berentak sentimental ke dibai Ramles Water. Siko hari penyanyi kita ke mujul ngakai semi final ya. Yang harap ke peninga-peninga kita ke lagi di Selangau. Di Sibu, di muka-muka aku bisa dengar Rita. Ya, kita dekat Beraban, Angau Meda SCSJ. Ha. Ya, ngarap ke bala peninga kita. Sudah nyedia ke diri. Ya, kembali lagi ya, bala sidak ke dekat Berpekit. Ke semifinal SCSJ. Jadi, ya, kru hari YFM. Ke dulu ke Monica Midi maka benar cakap hanya dia ke diri ya. Lalu pihak ingat penyanyi-penyanyi kita pun nak pelawak aku belum berlatih kini ya. Nah, sudah tentu. Pekit tu cukup ngerindok hati ya. Mana semua lagu-lagu yang ke dipilih nyandang yang mana makanya ya. Sama-sama kita medai lah. Yang lagi malam peningat ke balu muka radio jam ke dia tu. Terima kasih Milo YFM Station ke menindang kita ya. Yang lagi kita ke lagi tabir Jennifer Jantai ya. Ajin-ajin maka ubah. Jantai sakitnya udah kelalu balap. Temu ngadu tu ya. Lalu pihak mega anak-anak ingat ya. Balap peningat. Lagi kita ke berdawa lagi makai ubat tinggi darah. Nampak kita lapan ubatnya nang tiap pagi. Tunggu pagi kita berpakai ke ubat tinggi darah. Lalu ubat kolesterol dipakai malam ya. Berarti 2. Ya, 21 minit lepas pukul 11 pagi. Kita lagi berperidang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya, peningat mayu anak kata ajak aku bergulain kita bawa Y912 sudah lagu kedebai Bon Jovi kunci hati. Ngau lagu nangkan kenyak lagi hari Gwen sanggup aku. Kita dekat ningat ke cerita tuai. Ke disedia ke Amanda Johnny nyentuk ngakai pukul 12 tengah hari sebelum kita mendiang ke berita hari YFM. Ngetung mumpuk dulu aku. Bye-bye.

aku Rabai Jarot, publicity skateri dekat Nassau serta nak kita sampal datai enggak program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Bajawan Serbaguna Selangau. Tujuh program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amari peluang agar nenggak di kandang menopis sisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Boleh milih sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus hingga peluang gawat. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihka pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sidak. Yang metuju karibu untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senang tangkus, engkau peluang gawat kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

kalau nembiak mayanya, disediakan agak bulan nembiak pelatai ngeluk pokrento. Kenal ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur terkes status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses ngai nembiak serta pengalik tegetu.

tapi peninga selamat kita bertemu baru dalam program tu Batu Suan ke 34. Nyalai bakal selama mega bari ngau jam ti sama maya tu aku datai baru ke studio merindang peninga berkunci ke sekedar hari cerita tuai-tuai kita iban. Dalam program tu minggu dulu yang kemari Batu Suan ti ke 33 dia aku dah berkunci ke ngau peninga nama sekedar tuai-tuai di muka menua di Batang Sekerang dulu keliar. Dalam program sekali itu, aku lagi dekat Nampung, menang dua ikut lagi tuai di muka menua di Batang Sekerang. Sebedau kita menang cerita sekedar tuai-tuai sekarang ke Bukai. Siku hari tuai di muka menua di antara Batang Sekerang dan menua Seribas yang tuai ke bernama Mawar. Keterubah sidak berumah buat antara bangat ngau ulu untana. Banduannya mengkang lagi tahu di pedak temawai madang buah lalu sekedak hari peturuan ia nyebisi ngedi tuai di menuanya kemari itu. Penatai tuai kemenama Mawar tu ke sekarang sama serambau ngau siku tuai iban ulu sekarang ti terbilang bernama Baliang. Kelimpah hari tuai-tuai ti udah disebut aku minggu dulunya kemari ngau tuai ngau tuai ke bernama Mawarnya tadi bisi siku lagi tuai ke bernama Begara. Ia tu siku hari tuai ti terbilang mungkan tanah ili tang peturun ia nadai tentu temu buat dalam tusi cerita tuai. Jadi bos tentang tu semadi kita itu udah terpansok ke nama siku hari tuai ti terbilang bernama Mawarnya tadi nyalai ditu awak kalau kita dulu limpang mimit hari cerita tuai di Batang Sekerang dah lama ngambil sesempak makai Pinang. Kita dulu kejuak mimit ngagai air bukai yang ngagai air seremat tipati baili batang air ngau batang paku di pati Seribas. Kebuah kita limpang mimit di tu laban nyelepak nuanusi cerita siku tuai ke Brahma Mawar ti sebut aku dulunya tadi udahnya ilak kita pulai baru ngagai cerita tuai di Batang Sekerang baru. Jadi Mawar kita kenal di tu nya suah mengga disebut orang Mawar tuai laban peturun ya mayuh ngangkat kenamonya. Ya tu tuai iban banget ngolayar ili Seribas tang udahnya ya pindah ke paku Seribas di tiketeka meda ba besi sandian madah kenya ba buap ya tahun ketulis dalam 1994 balimpir 162 besi madah menyinya. Di tu kita ngenang cerita Mawar tinggi gak menantu nepat sermat di peliliah menua pegain kelili. Tak sebedaunya di tu aku minta ampun ngagai peningau laban tak bakal kebesi limpah mimit di tu nyelepak nyibar ke jaku munyitu. Dalam tahun 1970 subuh aku diasuh upis pelajar peliliah menua lubuan tu berpindah ngajar ngagai sekolah SK Nangau Kumpang di peliliah menua pegain kelili. Sekumpang aku tinggal jadi ya. Dalam kandang lebih 2 tahun aku ndak ngelepas ke peluang mansia sekedar cerita tuai tiagi bisi uliah di kingat ke sekedar orang ketuai di menuanya. Kelebih lagi tuai di Seremat dengan Kumpang Kumpang Pauh ngau Kumpang Langir. Aku ngarap ke kita kena biak ti diajar aku menyanyak subak lagi ingat ke aku lalu bisi mendiang ke cerita tu. Aku nemu kitanya dia tu nya udah besai tuai, maya udah beruang berbilik. Lalu udah nemu reti rindu dekat ngingat kita tuai, tiba air menua kita empu. Laman di tu, ngau buat program ke dudi-dudi hari tu, ila aku bisi mansak nyebut nama tuai-tuai tidi menua kitanya tadi. Aku ngarap ke kita, tahu nyimpan ceritanya dalam hati, tahu kau ngingat kutainya. Nanti ceritanya ialah ditemu kita bisik kurang, bisik lapang, kita empu tahu dan ngerti ya. Bekenyak megak, nyalai bekenyak ku tuju aku tiap limpang mimit di tu. Dia tu yang kita mulai baru ngagai cerita Mawarnya tadi. Yang di bepati bertebing kanan mudiak batang air, ada ulu nangang kumpah dan kelili bisik sebatang sungai tindak besai di kumbai sungai Seremat. Nguan menuanya keliak bisi siku tuai ke bernama Bau. Bau tu berbini jadi keindu ke bernama Uda.
Lalu beranak ke Mengguang, Bujak, Simpi, Simbol, Nyalu, Ngau Candu. Hari sida enam ikut dia menyadiknya tadi. Candu tu tampak lagi dama, Ngau Rita hari menyadik ya kebukai. Kelebih lagi berdalam sebut dekat usut lama Iban. Kebuah pihak lebang peturuan yang mayuah ngelekai nguan menua batang air. Sekarang, Seribas mau nyentuk ke kelakak tau ke bandur kebukai di kelimpah harinya. Sekedar hari kita peningau di tuai lagi umur, tentu terlebak ningau nama candu tau disebut orang ketuai dalam tusut. Lalu sekedar hari kita nya nyangka siku hari peturuan candu. Nyalai tentu nemu lagi cerita ini kita candu tau lebih hari di tusui ku ditau. Kena ku dalam tusi cerita tuai, candu tu kuliah induk ti berberita jelai nama. Lepas yang ukai sebina tak bajak ada jeliak mata nampai. Diumbak ngau selangkuh tubuh ti besai. Tang megai induk ti pandai di pecunggai jari megai. Induk ti dikumbai induk gar, induk takar. Induk siru, induk tau. Ku jakut tuai. Nyalai rita ya sedura nyentuk ke menua air bukai. Jadi lebuah sida bau apai candu. Nyamanya berumah bandur ke dikumbai temawai mpilik. Dia ada bisi datai siku tuai hari paku Seribas bernemau mawar lepas rumah panjang sidak baunya. Dia ti datai nya laban bisi ningar rita indu ti nemo candu nya bengak tak tampak andar. Lalu dekat nanya candu ke menantu dia nyok ke bini anak ya galau. Lebuah ti ditanya mawar dia bau sudah bini ya udah nade mayang jakuk ndang tak lalu setuju nerima jakuk mawar. Nyalai leban jakuk ti di panggung apa yang mawarnya udah madah ke bau sudah bini ya udahnya udah nerima jakuk apa ya dia galau pun lalu nemuai keseremat dekat nentu ke jakuknya saya ti dekat ngabas induk ti bernama candunya lebuah yang datai berumah sida bau di seremat galau ndak tak terus napat ke ruai bau tanya dulu duduk beruai tuai ke bernama dagang. Ya dia semalam angkat dari ruai dagangnya ya napat ke ruai siku tuai ke bernama Manau udahnya baru ya duduk ngagi ruai bau apa candu. Jadi nyau ketiga malam udah galau nya tidak tai ba rumah panjai orang di sematnya dia bau lalu bisik ngulu ke orang ngayau ngalah ke kantu meda orang rumahnya ti nurun ngayau dia galau. Pak lalu ngau orang ngayau. Dalam kayaunya galau mujur benar buliah dua dengah dua rawai. Dengah hanya sigi ke bunga pinangnya ditinggal kia bak bau lalu sigi dibayar pulai ke paku Seribas. Datai di Seribas udah ti pegawai cebu harung dia apai indai galau lalu mansang ngambil induk ke Seremat. Retinya nikah belah pinang ngatur galau si dua candunya jadi melaki bini. Udah ti berami melah pinang nang sikit ke bakau mega dia candu lalu dia bayi apa inai galau nya pulai ke paku Seribas. Rambau nya keliak serakak antara menua dua itik nya ukai utai ti semak menua kita yang maya nya keliak nadai utai ke kumai jalai alun baka ti kemiar itu nya lai sidak nang tentu lama merahu dengan air. Jadi nyau kelama candu nya ti udah datai babiliak mentua di paku Seribas. Dia ada bisi utai nyelai mena nyadi buat candu. Laban kena ku cerita. Lebuah ianya nutuak. Tak belah lesuang. Berbasuk. Dari lenyau ke dandung. Lebuah ianya nyawak. Belah ke labuk. Nyumai rebah ke tungku. Lebuah pernah makai. Belah ke pinggai. Mereka utai dia kerja ia bengat tak buar berkenyak. Dia candu pun lalu berasai benda malu. Nyalai ku rundi yang dalam hati ya. Lebu me orang kenanya keminta aku tu.

ngalai de kenal ia madah ke asai pemalu hati diri lemai siti ya candu tu lalu berancau tikai udah tembuk ke berancau tikai ya lalu ngasuh sedak kena biak ngasau sedak serumahnya minta sedak serumahnya datai ngage ruai tua ia mawar. Jadi rumah panjai sidak mawar lebuhnya kena ku ceritanya bisi 40 pintu. Lebuh sidak serumahnya udah ternah datai dia candu berdiri lalu berjaku digulu mua mayuah. Udah ya timri tabi tabi basanya lai ku ya. Jadi aku tua ya. Ibu balam tua balai ipar balap tunggal. Ndak nanti kita nanya ke kebuah ku di berencau tikai lemai tu. Laban aku tu ngasai ke diri bengat tak nadai dia nadai reti mek kita kena nyok ke minta ngambil aku tu ke menantu ke batang selamat ni kena aku kita garap aku tu induk siru induk tau induk jimat induk cermat induk kebat induk sikat induk takar induk gar induk sulam induk anyam angkat dia lebuahnya datai di tu nutuk aku tu belah ke lesuang berbasuk gari lenyau ke danduang nyawak belah labuk nyumai rebah ke tungku. Pernah makai belah ke pinggai. Aku tu tak nyau mapo kereta babilan tua. Nyalai aku tu madah jadi pulai. Nyari kita mayuah. Nyari kita banyak. Piok deh aku jaku candu. Ningo jaku yang munyinya. Orang mayuah ke dia. Lu sama belak alamak ngenu. Baka tiung mata kebungkuang labuah. Tak nyu sama belak ngetu. Baka jelu kena lunyu. Mata sangkuah. Nadai pun bunyi. Apin orang bukai yang nimbal jakuk ngau penemu candunya. Dia dan tua yang ke laki. Pan lalu dulu masuk ke jakuk ada orang bukai. Undau. Kun tua yang mawar. Pai galau. Kati kun dah bukanya. Nai buah nuan nusui ndau. Aku tu udah dulu nemu. Bukai ndau buah. Nuan dia baik kami nemuai. Buah nuan dia baik kami datai kita. Semua kena burung ketupung kanan, pangkas kanan, bejampung kanan, kikih kanan, jelu tanah kanan. Tak burung kanan megang-megang. Nyak meh kebuah utai dikerja nuan bakal kebuar, bakal kelejar. Utai ketepegai nuan bakal kekeruk, pecah belah megang. Nyak apa no? Laban kedudih hari jemah elok. Urang kadah ucu ambu icit uyat senuai bakal ting kadah bintang ngau bulan tang kami dua ibu nuan habis lama ngau seduai bergulai setahun dua kami duai parai nadai lagi nyalai anang nuan do tak berguai buar mutar dekat pulai nanti nyok kebuah nyok tegan nuan piok deh ku timban tua yang mawar jaku mawarnya ngau buruang ti padah ke ianya bakal ti bisi pengamat. Ngau pemisah, laban, mawar, sedua bini ya, sama nak gayu. Jadi kalau

Selamat tengah hari. Dia kami nak buat ke berita tengah hari-hari 21 hari bulan 7 2026. Kerjasama strategik antara orang berikan dengan agensi ke Bekaul dekat bajak di Kelantan kena tentu ke hasil ikan di Malaysia nak pungkang. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan Rampak Berdua Dato' Len Talif Saleh madakan perkara tu dekat di Kemujur kena atur pengawak berikan kemeruan kelimpah riti tentu ke atur semampai dititih ke. Ia madah ke upis pengawak berikan Batasik Benua Sarawak ke upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM Bega dekat semampai berkunci penemu ke orang berikan. Ia megang ngansa orang berikan ngambil ke nyawa perintah kena cara merik penerang pasal pengawak orang berikan ngau nadai pembenar. Alain tentu ke atur penerit adat oleh dipejalai ke ngau lengkas. Dato' Len Talif mansut ke Jakutuk udah ke berjadi pengawak dur nyerah ke bantuk kerban kena berikan ngau bantuk keraban pengeluar.

0: hasil ikan di Belawai. Kenyari 1 hari bulan 1 jentuk 30 hari bulan 6 tahun tu. Kes jenayah indeks di Sarawak direport ke bisi kusut 19% dibanding gau timpuh ke sebakar tahun siti tu kemari. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak manah ke atur tip jalan ke pengawak deret kadat gau operasi ngelaban penyalah jenayah guna bujur kurang ke 462 itik jenayah indeks. Kes kebalan lagi kusut ianya jenayah ke berkawal ngerata tengkira ke rekod 458 itik kes, lalu kes pengawak kasar bisik 4 itik kes. Tadiak pihak sekadar jenayah mengabisik majak nyadi kelebih lagi kes pasung ping rekod 53% tau ke 39 itik kes. Kes ngerumpak cara beraban serta berbaik ke senjata direport nambah 2 itik kes, lalu kes ngerumpak genak senjata nambah 1 itik kes. Kes salah guna dadah ditetap menjadi sebengkah ri batang kebuah penyalah jenayah nyadi. Kalai 3,763 ikut orang ti ditangkapnya ditemu positif dadah. Ya bansur kejaku tu bergempuruk ninteng bulan Komisioner Polis Sarawak untuk bulan 7 2026 kediatur Baindu Upis Polis Kontijen Sarawak saritu tadi. Berbang awalnya, UPS Pemansia Jenayah Narkotik tau ke JSJN Sarawak undang ngerampas bayu macam bansa dadah ngau racun tibungkus 64 juta ringgit. Ini hari 1 hari bulan 1 nyentuk ke 12 hari bulan 7 atau tadi. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke penyampaunya mesti nambah dibanding ngau barang kebungkus 11 juta ringgit ke dirampas dalam timpuh kesama tahun siti itu kemari. Kelimpah harinya, atur tidip jalai kari baru Akta Dadah Berbahaya, atur penagang khas 1985 megabisi nambah, kali 18 ikut orang ditangkap buat 11 siti kes. Tunggayan ke pemujur strategi No Days Without Arrest kedip jalai ke JSJN Sarawak ngena pengawak bersepadu. Sikur lelaki ditemu dan adai dalam pangkiang rumah ya buat kampung Tabung di Singai Bauk ngalih hari kemari. Kepala Polis Pelilih Bauk, pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman manakah sidak nerima penerang pasal kesnya urung pukul 2.10 minit ngalih hari. Hari sidak niang tu sebilia. Yang manakah lelaki ke umur 50 tahunnya ditemu terlentang atas tilam. Lebuh adik yang ngau sekedar orang kediau berimai ngau sidak tu mujur tamak angai rumahnya. Ia ke dikunci hari dalam. Lelakinya dipelabak kendang udah nadai lebih hari 24 jam ke udah. Pengudah bangkai diang tu diperasa bandur penusahnya. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi mansut ke perkara tu dalam penerang media yang di Kuching. Pansi Polis Megak nadai tertemu ke sebarang tanda penyalah jenayah di kerja orang bandurnya. Lalu bangkai niang mengaulah dianjung ke hospital bau ngambil ke diperiksa. Kes tu ditetap ke kes mati genyit. Sudahkah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, dari Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Sudah lepas tu lagi peningat mulai engkau pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.
1: Bintulu 97.5 MHz.

Ya peningah, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita ya peningah, ba awak ngelah tengah hari. 21 hari bulan 7 tahun 2026. Kita boleh aku punya program Syara Ludan berengkari dia tu nyentuk ngakai pukul 3 kali hari tu lagi. Jadi terima kasih ngagai DJ Ken Michael hari WFM Iban Kucing ke beritanya pemega DJ Zana ke udah dulu hari aku tu tadi angluan ke biluan kami hari Bintulu FM ba awak rentak 97.5 MHz. Jadi tusun program kita sehari tu peningan ada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Nangkan kenyak pukul 12.45 kita boleh ngau di cerut ba program nemu kita. Udahnya pukul 1 kali hari kita boleh ngau DJ Flo ba temu ayah ke minggu tu. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita saritu lalu setengah jam ke penudi aku maca pesan rindu hati tentang natai ke lagu peminta kita. Jadi ingat tadi tusun program kita saritu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu keterubah kena kita ngepun kawak ngelah tengah hari-hari Bintulu. Lagu hari Lia Matthew Meruan Nguan.

Ya peningah lagu Ari Leo James ke punju seput mai jam kita ngakai pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi aku berkongsi ke sekedar atau pengawak ke bisik nyadi di menua Bintulu itu lebih lagi peningah. Ianya pegilak tu berengkari pegilak. Dia Bintulu International Kite Festival atau ke pesta layang-layang tu tadi. Dekat diatur nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi tentu ya mayu lah atur pengawak ke udah di Prambu ke ngerinduk kati. Jadi aku ngelansak sekedar dulu baka pergilah untuk peningah acara pentas hiburan BIKF berengkah ngau persembahan tarian pembukaan. Udahnya bisik persembahan hari artis tempatan. Bisik megak pekit nyanyian 60-an. Tu ungkup pegilak tu peningah. Jadi kena 23 hari bulan 7 lah. Tu ba pentas hiburan megak. Dia persembahan hari artis tempatan. Bisik megak pekit belagu duet. Persembahan nyanyian duet megak bisik. Nya ungkup 23 hari bulan nya hari 4 24 hari bulan dia bisi pekit bintang kecil persembahan silap mata atau ke magician. 25 hari bulan 7 hari 6 dia bisi pekit full battle of the band. Tentu ya bisik megak persembahan tarian ngau hari Minggu hari kepenudi dia pertandingan Ratu Kebaya ngau megak bisik persembahan hari artis hari penyanyi tempatan ngau artis popular. Jadi itu antara ke bisik diatur bak pentas hiburan BIKF kena 22 nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tu elak peningat. Jadi aku megak baru megak nerima WhatsApp hari Bala Bakiah tu tadi. Sidak tu hari luar menua Bintulu. Madah ke Nur Diau bak Bintulu di tu dah penuh magang. Hanya di sidak tu tadi dekat Merambu pulai hari Sibu kak ngagai Bintulu kak meda pesta layang-layang tu tadi. Jadi ngagai kita ke dekat ngelawak pengerami di tu. Tentu ke penglikun kita lupa kita ke tengah ke Jalai Alun. Jadi udah tu lagi pukul 12.30 aku berengkam macam pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu dari Bibi Sulu, Angkun.

Ya, ingat tadi lagu Kena Kita Berperindang yang aku terus maca pesan ke bisik di terima kami yang dipesan ke terbatuk pesan pemati datai Ari Siti Anak Banyan tau ke iti dituju ngagai semua kabam layan kengelalan yang kengelalan yang ngatuai rumah Banyan Anak Gawang tau kapai iti kuda nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu dekat di sengai ba rumah yang pu di rumah Banyan Sungai Seruas Bakung Marudik kena malam 21 hari bulan 7 lalu dekat Dianjung kena pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai bala tinggalan yang Ari Ulu Ari Lik Batang Seruas Sebatang Lutung Kelabit Lawang Telajin Miri Bintulu Kabam Belayan di Tatau Sibu serta kendaklah dirintai di Tuk Magang. Jadi sebarang tanya, kita boleh bertanya Bak Anak ya Iti, Bak Lumur 013-819-5005 tau ke ngagai Anur Bak Lumur 019-956-4804. Ingat tadi pesan pemati madah ke Tuan Rumah Banyan Anak Gawang tau ke Pak Iti udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu disengai ba rumah yang pu ba rumah Banyan Sungai Seruas Bakung Marudik kena malam tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 serta Dianjung pagi pergilak 22 hari bulan 7 tahun 2026. Nangkan kenya pesan ke Siti tu datai ari mukah anak tutung madah ke pemati lakia yangnya apa anak kota tau ke Jamping anak Mujab tau ke apai langga bak rumah tua rumah Edi sebangki panjai lubuk antu. Yang dipesan tu dituju agai semua kaban melayan bak sebalang Indonesia, Jawang, Sungai Tebelian, Serubah, Entulang, Barak, kaban melayan di sebangki pandak, batu berbini atas, baruah, suah kaban melayan di Nyemungan, Bintung, Sayat, Nangah Kumpang, Rasau, serta kabar melayan bak menua lubuk antu ke nak lah disebut itu. Jadi mayang itu ngau ngubun yang tu tadi dekat nganti menatai bala nak ngau kabar melayan ya. Jadi ku nanduk baru pesan tu madah ke niang apa anak kota tau ke Jamping anak Mujab tau ke apai langga bak rumah tu rumah Edi sebangki panjai lubuk antu. Udah nadai lalu mayang itu ngau ngubun yang tu nganti menatai bala anak ngau kabar melayan ya. Jadi ke Siti tu pesan pemati datai hari Cili anak mulai tau ke Apai John madah ke Binia Imah anak santuk Imah anak santuk tau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 jadi niang disengai kena 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu lalu dikubur kena 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam Batu Burak Sibu. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan. Ianya bak rumah Nelson anak surau ngonensi anak lanju bak durin. Sedar dikelai kantuh anak cukung di Teluk Bulat. Melapi anak ikat menyadik. Kabar melayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyak kabar melayan di Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Ngau Tanjung, Penasuk. Serta kabar melayan Bukai kenalah disebut di Tok Magang. Lalu penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai Jerem Anak Cili. Bak Lumur 016-3588854. Tau ke ngagai Joseph Anak Cili. Bak Lumur 014-963-5517 atau ke ngagai Suzy anak John atau ke Anyuak bak lumur 010-663-1980. Jadi ku nanduk baru pesan tu madah ke Imah anak santuk atau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 serta disengai kena 21 hari bulan 7 bak rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu serta dikubur kena 22 hari bulan 7 bak pendam Batu Burak Sibu lalu ke Siti tu
pesan pemati madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau atau ke apa hitam. Udah nadai kena 1997 lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu malam tu 21.7 ianya hari tu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3.22.7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagi kabar Melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Simunjan, Temiang, Simunjan, Tebarung, Dua Berumah, Jungkal, Tanuk, Nangapadiah, Kaki Wong, serta Rumah Sepemakai Rabat, Baksaka, Nyelutung, Tembawai Labuk, Tembawai Lubuk, Bukung Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, Petikal, Isu Bangat, Duri, Dua Berumah, Lidung, Empat Buah Rumah, Buyong Pandak, Kabar Melayan di Buyong Baru, Tansang, Penurin, Remambung, Lipat, Empat Buah Rumah, Ngau Sebangkui. Jadi kita dipinta datai nguluk pengawak tu. Lalu ke sitik tu pesan ngetah sulit datai aribada anak kasih madah ke pengawak ngetah sulit yang indaya ianya inya anak kasih atau ke indai bada atau ke milu ngena cara jalan sembiang kena hari 3.22 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah danji atau ke ganji meriau sedan pukul 9 pagi. Pesan tu dituju ngagai kaban belayan bak meriau 6 buah rumah, Merindun 11 buah rumah, Kampung Saudara Baru, Bara Sebangki 2 buah rumah Panjai, Sermat, Kabang Melayan di San Panjai Lubuk Antu, Bukit Tungko, Cangkul, Tinting Lalang, Selidung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatu Nia, Kabang Melayan di Sedarat Mawang, Setenggian Semueh Baru, Sukung Lubuk Antu, Jelukung Rumah Sibat, Isu Semunjan, Kabar Melayan di Sedarat, Tuan Masami, Langkang Ngkili, San Ugul, Maruk Atas, Ngau Maruk Baru, serta semua Kabar Melayan Kengelalan yang inya anak kasih. Kita semua diminta sama datai, ngau pengawak ngetas ulit tu. Jadi inya tadi peningat, pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita berkulai ngau pengula program Rut Ampung, buat program nemu kita. Dan sebenarnya kita terus berpindah ngau lagu tu.

Jadi nemu kita peningah datai baru nintiang hari dua bawa ngelah tengari hari YFM Bintulu ya. Jadi ke sekali itu bekaul ngau menua nemu kita kita ngambil ke kita sama nemu ya. Jadi ke sekali itu ianya nukar nama menua. Jadi berita tu maka diambil aku hari Google hari berita online. Kalau ya bisi kau dah mayuh ke ukai ke lima itik dan kedekat itu suai aku tu lima bengkah menua. Sidak tadi bisi dah nukar nama menua sidak ya. Nyalai keterubah tu ianya menua kedikumai Iran. Ya jadi mayuh kita nemu menua Iran tu peningah kalau maka ningah. Jadi menua Iran subak nama menua Iran ianya Persia atau ke Parsi. Tang bisi nerima bantah laban nama Parsi itu ukai nama tidak tai ari penemu asal orang ti mungkal menua Iran. Retinya nama Parsi itu nama Inyau. Lalu kelimpah rinya nama Persia ianya nama sebengkah raban bangsa ti diau tunga ke selatan menua Iran ke dia tu. Nyalai nama Persia mega nak dipersetuju mayuah orang rakyat menua Iran. Labannya bakar ti nunjuk ke bangsanya ajak ti diau buat menua Iran. Tang meh kebenarnya mayuah raban bangsa bukai ti diau buat menua Iran. Nyalai nak dipersetuju ngenak nama Persia. Laban kenerima mayuh peminta ari rakyat ti minta nama Persia ditukar. Laban terubah ya Parsi peninga udahnya tukar ngakai Persia. Jadi laban ke mayuh nerima peminta ti minta nama Persia ditukar atau diganti. Dia dah dalam tahun 1935 perintah ti megai menua Iran mayanya subak. Lalu ngeluar ke siti notis nuju menua-menua bukai. Ti bisi nanggam kaul diplomatik ngau menua Iran minta notis tadi madah ke serta minta sida ya minta menua sida ke ngau bisi kaul diplomatik ngau menua Iran tadi ngangau ke nama menua sida tadi ngena nama Iran na aki ngena nama Persia. Jadi kebuah milih Iran laban jaku Iran tu atau ke nama Iran tu nang yudah lama dikena kenyau hari berpuluh-puluh ribu tahun keudah ianya lebih seribu tahun sebedau masihi ya? Sebedau masihi ini peningah nyalai ya pia megak bakbub kitab pengarap lama sidak bermenua Iran nang ya sigi bisi disebut bisi dikena jaku Iran nyak meh kebuah Persia ngau meka Parsi diganti ngakai nama Iran. Dah nemu kita di peningai ya laban nama Parsi ukai nama tidak tai ari penemu orang ti mungkal asal menua Iran. Lalu Persia tadi nama Injau nyalai sidak ya sama nak setuju ke dua itik nama tadi Parsi ngau Persia lalu diganti ngau nama Iran. Laban nama Iran tadi jaku Iran tadi nang udah lama dikena lebih lagi buat kitab pengarap sidak menua Iran ya. Nyak menua Iran lalu ke siti tu menua Iswatini. Iswatini peningat jadi labannya udah kelalu mayuh orang saru madah ke sidak di menua Swaziland dengar kata mana-mana Swaziland ianya mayuh orang madah ke sidak dari menua Swaziland rakyat dari Switzerland. Dia ada Raja Swaziland tadi ti bernama Raja M. Swati lalu nukar nganti nama menua sida tadi dari Swaziland ngagai Iswati. Amat kena peninga nanti kita ninga aku akan nyebut tadi Swaziland kumai kita Switzerland ukai Switzerland tang mea Swaziland bisi nama Swaziland kebenar ya bisi menua bernama Swaziland ukai Switzerland. Switzerland tu segi sebengkah terbilang kau menua ke mana amat rampak menua tang Swaziland tu sebengkah lagi menua peningan nak sebakar duitik tu nyalai ketegal orang ke mayuah saruk ngumai Swaziland tu ianya Switzerland dia nyalai nyak mekebuah Raja Swaziland tiba bernama Raja M. Swati nukar nama menua ya menua sidak tadi
hari Swaziland ngakai Iswatini. Ya, jadi pengawal tinetap ke nama Swaziland diganti ngau nama Iswatini diatur berserimai ngau pengerami nyambut hari bangsa toka hari kemerdekaan menua Swaziland maya tik ke-50 ianya bulan 4 2018. Nyalai berengkah hari bulan 4 2018 dia ada nama menua Swaziland tadi dipadam lalu diganti ngena nama baru ianya Iswatini. Jadi Raja M. Swati madahkah Iswatini tu mai erti tanah orang bangsa Swani. Ya, nya asal reti nama Swatini tu tadi dari bangsa Swani. Retinya Swaziland tu orang ke peranak menuanya ianya bangsa Swani. Tang dia tu nadagi ngena nama Swaziland tang diberi nama diganti nama Iswatini. Iswatini tu peninga nang siti jaku asal sidak bermenuanya lalu nama Swaziland tu kebenar ya nama Inggris tidi kakak British maya zaman dunia agi perang suba. Aruh ya ke sidak kenukarnya peninga ne. Labannya nama injau nama Inggris Swaziland tu. Nyalai ya sidak ya nukar nama menua sidak ya ngakai Iswatini. Lalu ketiga tu peninga ianya menua Holland. Ni ke Holland, ni ke Belanda, ni ke Netherlands. Mayuh kita saruk nama menua Belanda ngau Netherlands tu peninga. Lalu bisik sekedak madah Belanda. Madah ke menua Belanda tu Holland ku sekedak ya. Jadi mayuh kita yang tadi bertimbal penemu saruk penemu laparnya. Dan kebenar ya Holland, Belanda ngau Netherlands tu sama aja. Ya, anang kita mantah laban nang amat. Sebedau Belanda ngau Netherlands nama asal menua tu ianya Holland ya. Jadi Holland, Belanda, Netherlands sama menua siti menua ya. Nyalai tahun 2019 perintah menua Belanda ngai agi bangsa sida antadi toko rakyat sida antadi di kangau Holland. Tajak pan kedia tu nama Holland lagi dikena di kumai negeri Holland Utara ngau Holland Selatan tang ya dipegai toka bak baru menua Belanda ya. Bahkan negeri kita Sarawak pegai menua Malaysia, baru menua Malaysia. Bekenya ya peninga, bekenya kerti Holland Utara ngau Holland Selatan lagi bisi nama Holland tu. Tang ya ukai dikena nyadi nama rasmi ngangau ke menua sida ya. Menua sida dikangau ke Belanda. Nyalai dia tu Belanda tetap dikengau ke Belanda. Lalu ni ke Netherlands kok kita kan ya. Au. Jadi nama Netherlands tu dikena buat pengawak berkaul ngau pengawak perintah teka urusan rasmi menua Belanda. Contoh nanti kan nulis surat jadi cap surat teka palak surat teka letterhead tadi ngena nama Netherlands. Yang kaum nama tim main bol Belanda pan ngena nak disebut kita tadi dikangau Netherlands. Jadi menua Belanda nanti bak pengawak ti bekaul ngau perintah serta mereka tim main bol sila ya ngena nama Netherlands. Bahkan menua Sri Aman peningah berita lagi disebut dikangau nama Semanggang. Nyalai ya tahun 2019 nama pasar Sri Aman dikangau pasar Semanggang. Tang bahagian ya aki ngena nama Sri Aman, bahagian Sri Aman. Kau kini di sana ke pasar Semanggang. Ya, yang tadi ukai pasar Sri Aman. Tahu ke pasar Sri Aman ada yang ngawak? Tam bahagian Sri Aman tu mayuh pegai baru bahagian Sri Aman tu peninggal lubang tu bahagian Sri Aman ngkelili pegai Sri Aman. Kenyak tadi. Ya, jadi ke siti tu ianya ke dikumai menua Kazakhstan. Yang lain, nanti ada penanggul peninga. Pengawak nukar nama menua Kazakhstan ngakai Kazakhstan. Kati kena aku munyinya peninga. Laban sama aja munyi tu deh. Jadi nanti ada penanggul nyangka dekat di penyadi atau dilancar ke tahun baru 2025. Bunyi ya peninga nadai jauh beda. Tak sepakat aja. Minak berbeda buat sepiling. Jadi ke dia tu sepiling menua Kazakhstan ianya Kazakhstan. Tang spelling baru ya ialah ianya 2025 ialah K
Q-E-Z-E-Q-S-T-A-N. Munyi ke belajar ABC kita itu peningan eh. Nyalai tentu kita namanya ti nyebutnya laban terubah ke dia tu yang kena ke Kazakhstan tahun baru 2025 ialah kena nama Q-A-Z-A-Q. Ke dia tu K-A-Z-A-K. Jadi Kazak ngam muka Kazak. Nah betul munyi nya peningan. Nanti kita setuju-setuju mengaku kah? Kedia tu banyak kena K-A-Z-A-K sepilih yang ni ya. Kazakhstan. Lalu tahun baru ialah kena Q-A-Z-A-Q-S-A-T Kazakhstan. Jadi kebuah sidak langgur namanya langgur nukar nama menua sidaknya bak tahun 2025 laban sidak menuanya atau keperintahnya ke dia tu aki dalam proses transisi atau kanukar sistem nulis sistem tulis tidak tadi ke dia tu aki ngena sistem tulis jadi kumai Cyril atau ke Cyrillic tidak kanukar ngakai urup Latin atau ke urup Rumi yang ngena urup ABC Rumi tu ABC peningai ya nyalai tulis urup Cyril tu peninga lain ya peninga uji kita Google ya Cyril C Y R I L nak sama ngau urup ABC kita ini nyalai pengawak sidak tinukar sistem tulis sidak udah berengkah tahun 2017 subak lalu dia tu sidak buat peringkat ngalus kagi ubah nukar sistem tulis sidaknya nyadi ngagai tu sistem tulis ABC tulis rams, urup Rumi dikenaknya di urup karasmi ya. Jadi nanti urup Rumi ABC kita peninga bisi 26 urup tang tulis Cyril tu bisi 42 urup nyalai perintah menua Kazakhstan di kadiatu tadi dekat nyemaka kesidak ngena sistem tulis antarabangsa yang ngena urup Rumi atau ke urup ABC nyalai ya. Dia dah tembuk nyailah. Sistem dah tembuk ialah sistem tulis sidak menuanya dah tembuk. Dia ada nama menua sidak ya dekat diganti ditukar ngakai Kazakhstan mega. Nyalai ke penudi itu peninga Republic Czech. Ya. Jadi menua Republic Czech dekat nama menua sidak di kangau panda ajak. Ngai disengkau mengau nyebut nama Republic. Ya, jadi di kangau nama panda ianya ngena Czechia. Jadi tahun 2013

tidak ba menua nya aja. Nanti ba pengawak rasmi, pengawak perintah, nya pengawak perintah ngau perintah menua sidak ngau perintah menua menua bukai aki ngena di public check. Nya lain. Nya lain nanti kita berarti ke lomba ngau main Olimpik tu tadi aki ngena nama di public check. Laban cik ya tu semina dikena sidak ba menua nya aja ya. Yalah, udah nemu kita ni peningam. Bertemu baru Maya Bukai. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tanpa perencing, tu cum ketawa berari.

Ya, kita baru dah bergulai dengan DJ Ruth dengan program menemu kita. Jadi kita sudah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu. Agak bergulai dengan aku Cheryl Ludah nyentuk ke penghujung program. Jadi menyik aku tadi buat tusun program pukul 1 kita bergulai dengan DJ Flo kalai ya dekat ngerandau pemesai hari Upis Pengerai Bintulu. Nama nak topik ya sehari tu. Jadi kita terus bergulai dengan DJ Flo ngotomuai ke minggu tu.

0: Selama ngali hari ya peninga bertemu ba program temuai untuk minggu tau. Jadi ya temuai ku kengali hari tau peninga yangnya Puan Rabai Bagong. Ianya siku penolong pegawai kesihatan persekitaran ya Ari Upis pengerai bagi menua pintu lo. Selama ngali hari ngagai nuan Puan Rabai nama berita sehari tau.
1: Selamat ngali hari aman.
0: Mana berita ni? Oh, tu cum aja temuai kita ni. Jadi ya peninga

0: perkara ya ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu inya berkawa ngau jalai kita nyaga pemersi dikena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Nah okey, jadi ke terubah tu Puan Rabai dekat nanya nuan tu berkeni ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke penyakit HFMD tu ya boleh nyadi.
1: Okay. Penyakit tu ya selalu nyadi ba nembiak ke berumur baru hari 10 tahun. Jadi penyakit tu berampit hari gi penyakit ke disebut enterovirus lah.
0: Oh. Okey, ngarap ke sama berarti kenya. Lalu dekat nemu tu berkeni ke igi penyakit HFMD tu ya berampit tu Puan Rabai.
1: Igi penyakit tu berampit hari batuk. Jadi jari tiba pegai ke igi penyakit HFMD lalu terpegai ke pemakai. Jadi pemakai ke dipakai orang bukai par oleh oleh kena lah orang. Jadi terpegai ke bekau kulit kemirai atau ke nguman. Nembiak kebisik HFMD lah.
0: Oh, nyak cara penyakit tu berampit tu ne. Jadi nyak ya ke cara berampit lalu tu berkeni ke cara kelebih gig nagang penyakit jari kaki ngau nyawa tu tau ke HFMD tu ari ke berampit.
1: Okay, Siti ari cara nagang penyakit jari kaki ngau mulut atau ke penyakit HFMD yang nyaga pembersih diri ngau pembersih alai diaul. Jadi cara tu berguna benda laban ya uliah nagang ari kena rampit igi penyakit HFMD. Kita ukai seminar dekat nyaga penyakit HFMD tang penyakit berampit kebukai. Kedah tu aku dekat berkongsi ngau bala peninga pasal cara atau kejalai nyaga pembersih diri kelebih lagi dikena kita nagang ari kena rampit penyakit HFMD tu. Jadi tanggungjawab ke pertama ianya tanggungjawab apa indai. Ianya apa indai patut nyaga pembersih diri. Nuci jari ngau betul ianya seudah ngagai jamban nukar ampin nembiak. Nyedia ngau melap makai sidak ya lalu sebedau makai. Adanya nuci barang bermain tau ke ayam sidak ke nembiak. Jadi tanggungjawab kedua ianya pengajar ngau orang ke nyaga nembiak baskula ke bisi alai nembiak bermalam. Enti baskula ke alai nembiak bermalam nembiak dekat diasuh nuci gari puak tau ke cadar sidak yang pu nyembui tilam ngau panggas kurang-kurang ya sekali seminggu lah. Jadi bilik alai bermalam dilap ngena ubat ke uliah munuh higit penyakit tu. Jadi tanggungjawab keempat ianya pengajar basekula tadika. Jadi pengajarnya perlu nuci tempat alai bermain, tempat alai nembiak tindu, ayam kena sidak main megak. Laban nembiak batadika tu ya agak berpanggai berorang ke ngibun sidak ya meh.
0: Oh, amat kenyak laban sidak ya tu tadi Puan Rabai ne. Tadi kita berarti ke lagi orang ke sekolah, nembiak ke sekolah tadi kanya. Empain tu nemungin tu direknya tadi ne. Awaknya alai sidak itu berpanggai ba pengajar ke lebih lagi ba sekolah atau ke ba tadi kan dua sidak yang belajar. Laban nanti diperhati ke disebut nuan tu tadi Puan Rabai orang kemayuh lagi ke kena penyakit HFMD tu ianya nembiak ke umur biak hari tau ke baru hari 10 tahun tu tadi nah. Au jadi ngarap ke sama berarti kenyak. Jadi ke penudi tu Puan Rabai tentu nuan bisi pesan tau ke lalau ya ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninga. Okay, seminat bala peninga laban nuan tadi bisi nyebut tok nuju sida apa indai nuju pengajar megak ngau orang kenyaga dembiak tu okey.
1: Jadi pesanku ngagai bala peninga sida ya perlu nyaga pembersih tu alaban besar amat guna kena nagang penyakit HFMD hari berampit ya ukai seminak ke kita tuai besar tak lebih lagi gisidak ya ke nembiak min nyak kebu ya kita ke pindai atau ke pengajar patut ngajar nembiak min awak ke sidak ya uliah nyaga pembersih diri empu ya.
0: Ya berpun hari kita nyaga pembersih ya, tu ya. Tadi ne kelebih lagi munyi kenuan nuci jari ngau betul kelebih lagi maya udah pulai hari jamban udah nuka lampin nembiak miat atau ampin nembiak miat pun patut bertuci ke jari megak. Okey, semuanya tadi berpun hari pemersih.
1: Pemersih
0: dari empu. Okey, kena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Jadi sekali lagi mari terima kasih Mayu hanggai nuan Puan Rabai. Lebih lagi ke penerang kudah dikunci kenuan berkawal dengan penyakit HFMD itu. Okay, terima kasih Mayu.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay, jadi peningat kiranya nak mai kita bergulai dengan kami dalam program temuan kita untuk minggu itu selama ngali hari dengan semua.

ya peningah lagu Ari Esna Nala Pesan Nuju Sulu ngunjung kejam kita dari pukul 1.12 minit ngalih hari. Jadi git terus berkongsi dengan kita untuk peningah tur pengawak ke bisik lebu BIKF 2026 tu. Kalai bisik pentas Kubo Bai, ha, jakuk bangsa Bai tu melanau di Bintulu ditutup ninga. Jadi aku sempat megak nanya MCR tu ke teknikal kami tadi laban ya ke bangsa Bai tu ke melanau Bintulu ditutup. Nama reti Kubo tu, Kubo Bai. Jadi itu madah ke rumah mit bat di si sungai. Laban kita sama belak nemu nanti kampung sida tu tadi ba nisi sungai ba seberai hari upis kami di tu. Okey, jadi tentatif Kubo Bai bersimbai ngau BIKF 2026 tu tadi 22 hari bulan yang pergi lah bisik pekit nyurak. 23 hari bulan 7 lah tau ke hari 4 Tanggelong Vai tau ke Ratu Vai pekit kumang bansa sida ya. Udahnya 24 hari bulan 7 Pekit Bemukun 8.30 malam tu. Jadi 25 hari bulan Pekit Tarian Sekolah Rendah Ngau Sekolah Menengah. Itu diatur pagi pukul 8 pagi. Semua tu tadi diatur bak pentas Kubo Vai. Jadi ngage kita kerindu pengawak Bemukun megak amai tu megak bisik Bemukun. Pentas Kubo Vai BIKF 2026. Nya semuka hari program ke Besik Diatur nyerumba BIKF 2026 ke Diatur berengka hari pergila untuk ngagai hari Minggu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi kita get terus berperindang ngau lagu hari NK Yongai Celap Celap Angat.

0: pintu. Minti yang hari dua. Pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 malam hari.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Ya, peningah lagu Ari Suzelin Glow Pengrindu Nade Bandi yang ujung kejam kita datuk pukul 1.28 minit ngali hari. Lagi pukulang aku bawa ngelah tengah hari sehari tu. Selamat ngali hari ngagai Mary Jalo Ujo, Mary Entain, Mary Nanta, Junedi Layeng ngau Mary Entain. Nah, sidak tu tadi benuang medak live ba Facebook RTM Bintulu. Jadi terima kasih Roy Kuang, Junaidi Layeng, Nenek Beatrice, Susan Su, Gawa Bulan Pegari. Ke bisik nanti ke komen ba live Facebook kita. Jadi apa ni aku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu bersembiang ngau merik terima kasih ya. Join Church Prayer and Thanksgiving Fellowship kedekat diatur pergila Pak Gereja St. Thomas Bintulu ianya St. Thomas Anglican Church Bintulu berengkah hari pukul 7 malam nyentuk ngagai pukul 9.30 malam. Jadi pengawak tu diatur Raban Gereja-Gereja Bak Sarawak Pampang Bintulu jadi tuai rumah ketahun tu ianya Gereja Anglican St. Thomas Bintulu ngau rambai jakob ya kediambil tahun tu ianya hari Masmur bagi 3 ayat 12 lantang meh bansa ti ngaku Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala sida berberkat meh ke orang ku dah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya nyadi tuju tau ko objektif program tu diatur peninga dikena Raban Gereja sama berserakup dalam sampi merik puji bak maya ti ngintu hari Sarawak ke tahun 2026 ti kat datai nyadi merik terima kasih ke penglantang ngau pemaya dalam Raban Komuniti Selampur Menua Sarawak. Jadi bala tinggal bak pengawak tu semua kita diperansang datai sebedau jam pukul 7 lemai bak Gereja St. Thomas Bintulu. Laban Raban Kristian Gerata Mayanya Megak Uliah Paking bak Ndur Compound Gereja Methodist Ming Ong sepiak Gereja St. Thomas nanti semak parking tu tadi tu kepalan luar kita ngengkah ke kereta tu tadi penuh jadi kita mega bisik light refreshment disedia ke pengudah tembok sembiang tu jadi ngarap ke semua Raban Kristian ba Menua Bintulu tu sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tu awaknya berkawal ngau program Gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu yang nyak bersembiang ngau merik terima kasih ya kena 22 hari bulan 7 yang nyak pergila hari 3 bak Gereja St. Thomas Bintulu yang nyak Gereja Anglika bak Bintulu itu pukul 7 lemai ngagai pukul 9.30 berambai ke leka jakuk ya ke diambil hari Masmur bagi 33 ayat 12 lantang mih bansa di ngaku Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala sida berberkat meh orang ke udah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya ok nyak sungkah hari atur pengawak di atur bak Bintulu itu nyerumbak hari Sarawak megak pergilak peningah

Pihak Megak pergilah Megak Peningah 22 hari bulan 7 lah, pukul 10 pagi ngagai 12 tengah tengah hari ba Naim Paragon Mall bersembai ngau hari Sarawak. Dia bisi pengawal merik darah hari kediatur sida hari Hospital Bintulu hingga kita ke dekat ngau merik darah tu sama-sama ngatai ke diri ngagai palan ke udah disebut aku. Lalu berkongsi megak ungkup minggu tuk peringah untuk ngagai hari minggu-minggu tuk. Pengawak merik darah ianya BMC Hospital. Hari 6 pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Ngau hari minggu bak Kuantang Association Youth bak SK1 CCK Local pukul 10 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Awaknya tadi unit tabung darah hospital Bintulu berkawal dengan mobile bulan Julai atau ke bulan 7 pengawal ke merik darah agak pelilih menua Bintulu di tu. Jadi intik pergilah nada hari kita tahu megak ngelawak BMC kena hari 6 ngau SK1 CCK Local hari minggu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Okay, kita get terus berperinang-peringah. Ngau sitik lagu hari jadi kami. Semampai sayang.

Ya, lagu Nyelium Lalai dari Jessica Timah. Mai kita yang ke jam pukul 1.43 minit kali hari. Jadi Tok Peningah berkongsi ke Siti Atur Pengawak Megak ke bisik dekat diatur bab Bintulu itu ianya pekit muatai. Jadi di Kangau Megak Bintulu Amato Muatai Challenge kena 24 ngau 25 hari bulan. Hari 5 ngau hari 6 tu ba Naim Street Mall Bintulu Paragon babu hari pukul 8 pagi nyentuk ngage pukul 11:30 malam. Jadi masuk tu nadai berbayar dek kak nguji sukan muatai bergulai ngau Aman Cowboy. Kita tahu ngatai ke diri ba palan ke di patah kunyak tadi. Megak Peningah berkawul ngau BIKF 2026 Megak Peningah. UPS Pemansang Bintulu BDA udah mansut ke notis tagang kenagang pengawak nerbai ke drone bak pesta layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 berengkari pegilak tu Peningah nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 kelimpah hari drone ti dikemendar ke sidak ya atau ke drone rasmi. Jadi itu kena nentu ke penglikun, penglancar, pengerami serta penglantang ngagai semua temuai ngau penyerta ke bisik ngambil bagi bak pengawak tu. Lalu kandang dua palan pengerami tu sudah ditetap kena di zon penerbai nadai drone. Seminat drone rasmi ke sudah nerima pemendar hari Raban berkuasa aja dikemendar ke operation pemanjai BIKF tu ilak peringat. Ngambil gambar uliah tang anang ngena drone. Okay, kengacau sudah ke nerbai ke gudinya. Kebenarnya hari konti titik Megak Peningah aku dah megak namanya gudi atau ke layang-layang ke bisik diterbai ke bala penyerta tumuh sudah ya. Lebak aku malam mana lagi leban bisik muak ke malam tiba BIKF tu bisik api atau ke LED dingka sudah bak gudinya. Jadi sama-sama kita sama datai mendak pengerami BIKF 2026 tu. Di pukul 2 tu lagi kita mulai bak program Kini Kita Sari tu. Agik terus berperindang ngau lagu Ari Juyaya Ngapuang Lalu Aku.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program kini kita Saritok, buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabi ti tebilang ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabi. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi. Siti gunung ti bepalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 kilometer penyawah ari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai salue ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita medak hari jauh dua itik tucung gunung titik tinggi ulih dipedak merakak rampak menua kampung Hujan Bonio titik besai. Gunung tu ngembuan dua tucung besai titik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketucung gunung lelaki pemanduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter ari tikas tasia. Lalu tucung gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai. Di niki ari tasik kampung tik gadung. Nyelai tu meh nyadi ke siti ari palan asal tik pemaduk tebilang di menua Sarawak ngau serata Pulau Borneo. Dikena kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak

tu gelala orang kediau besemak ngok kandang menuanya. Tanah tinggi kelabit nyanyak kandang menua tinggi. Tidik kelala ngau pemanah rampak menua. Umai padi asal ngau budaya bangsa kelabit. Ti nang ya kaya ngau adat cidak ya. Kandang dur tu jauh dari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun kemana bakal kedia tu. Subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuli yang natai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah medak dunia luar. Dalam penghidup komuniti kelabit rampak menua ukai seminak nyadi ke puan penatai pemakai ngau endur dia wajak gunung sungai ngau kampung ngembuan reti rohani ti dalam. Nyalai batu lawi dikumbai siti ari lambang ti guna ti nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenya megak batu lawi peninga. Nitiah ke cerita tuai ti diturun ke ari serak sidak. Dua punca batu lawinya nanda ke siku tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa ti nyelai ceritanya di penyaga komuniti ti diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita ti berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pun ceritanya nyadi legenda tang ia ngayan kebekeni komuniti kelabit semak ngau rampak menua. Bak komuniti tradisional gunung ukai semina utai ke dipeda ajak sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti nak ulih tau kena dipeda cerita mesti dipebasa ke. Nakak kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai batu lawi nyadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda batu lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya perang dunia kedua, kandang menua dalam Borneo jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikenak nyadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih bakal kemayari tu. Nyalai tukuh batu lawi kenyalai nyadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini indur sedak ya tau ke penuduk sedak ya. Tu meh ngasuh batu lawi ukai seminak berguna ari sukut budaya tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim batu lawi megak nyadi palan kena tau ndak dilawak kita. Tajak pihak jalai kia kayaknya senang balas sidak kedikit selalu ya patut berengkah jalai sidak ari tanah tinggi ngelingik bario lalu berjalai nengah kampung hujan tropika bak penglama berapa hari sidak patut nengah jalai tipu bukit merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pun mayuh pemar tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak tu meh ke diasai kesedak ya cukup berga pemanah rampak menua ti agik dijaga jadi ke kandang dur tu siti ari palan ekor dagang temuai ti pemaduk dikerinduk kati di Malaysia. Dia tu batu lawi ukai seminak dikemegah ke komuniti kelabit ajak ia megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Ngawak ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudi agi uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peninga batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukai seminak jadi pengeraja ekonomi aja ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasar rampak menua
budaya, legenda ngau cerita lama. Ia megak jadi saksi pejalai hari cerita aki ini bangsa Kelabit untuk ngagai perkara tip guna dalam sejarah Borneo. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau Batu Lawi di Borneo. Kita sudah datai bab penghujung program kini kita sarito. Ingu baru, ku datai baru, buku singgau kita apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Udan, pengelola program kini kita sarito. Mada kediri, mupa dulu ku, bye-bye.

Ya peningah lagu Ari Dara Helena Perau Umit ujung kejam kita datu pukul 2.22 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ngau kita berkawul ngau pentas hiburan BIKF 2026 tu peningah. Jadi antara artis ke bisik ngau ngambil bagi maya tu ilah pergilah dia kita bisik Angela Lata Jua. 23 hari bulan 7 Ricky Anderson. Udahnya 24 hari bulan 7 Phoebe Chloe. 25 hari bulan 7 Gwen. 26 hari bulan dia kita bisik Lisa Jean, Haley Robson ngau Karen Libau. Jadi 26 nya megak bisik artis popular ianya Lan Solo ngau Marsha Milan. Pian megak persembahan tarian kebudayaan hari Raban BLF Dance Group MJS Majestic Shed ngau kumpulan Sri Rampai. Jadi tu antara artis ke bisik ngau ngambil bagi ba pentas hiburan Serimbang ngau BIKF 2026. Okey, lagi terus berperinah kita udah tu lagi aku berengkah maca pesan rindu hati kita nak kira. Nak kiranya dikirim kita nengah live TikTok kami Bintulu FM tau ke nengah live Facebook RTM Bintulu. Siti penanggul antara tua dari Ricky Anderson.

siap ni ngah kita udah datang ba segmen pesan ino ati. Jadi kebenarnya tadi peningah lebuah ku ba TikTok tadi ba live TikTok. Aku bisa mai bala peningah kita ke benua medak kita live ba Bintulu FM. Sama medak penerbai gudi laban ulih daripada ari luar konti tok bisa 2-3 tik. Gudi benua terbai bisanya kebesai. Bisanya kemit. Jadi aku sempat beranda ku sidak tadi peningah. Sidak emada rami jadi ku madah nanti ka kito ka ku nanti uliah anang pula hari meh laban nanti muak ke malam nya tadi mayuh megak pengawak kebukai ke ngerinduk kati kelebih lagi gudi tu tadi di terbaik sidak bisi api bisi LED jadi ngagi kita ke bisi anamnya tentu ya bala nak tu tadi gagah mau medak tanya nanti ngemai pansut hari kereta uliah duduk dalam kereta. Amunnya ku anak ku car ride tau ke berjalan dalam kereta aja nyadi mana awak ke namanya munyi ko bak segmen sidak flow tip pukul 1 nya tadi pengerkai gig penyakit tadi jadi kita boleh megamai anak kita berjalan atang dalam kereta aja medak penerbai kudinya ia namai peluang rengkari pergilak nyentuk ngagai hari minggu. Okey, jadi aku terus berengkah maca pesan rindu hati ke bisik diknatai kepeningan kita. Aku dulu macari TikTok live. Hari Aina Lowat madah ke diri hari Dubai. Jauh tu hari Dubai ya madah kita live live TikTok tu tadi. Nah, udahnya Abang Latif Tahir ya minta lagu Patah Kelidi. Mas Uni minat madah ke Bak Sibu Jan ko ya. Lalu Sirai Ringgit minta lagu Utai Orang hari ini. Brother CD ya selamat ngalih hari ko ya. Lalu yang madah ke hujan hari ko ya. Okey. Nya peningah kita ba live TikTok. Jadi kungu yang ngagai live Facebook apai lambai. Selamat ngalih hari ko selamat berjalan ke pengau hujan kami di Bintangor itu ko ya. Robert Ganja Robert, selamat ngali hari, kuya selamat berjalan ke pengawak. Zek Ming, hari rumah minggu di 100, selamat tengah hari kuya. Jadi sidak di 100 datuk benung mambam tu kuya. Jadi salam ngagai balap ningat ke bendiang ke radio, bakal ke tengah hari tu. Sandy N, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak, minta lagu Reward Rock, Kaban Sampai Mati. Selamat ngali hari megak ngagai Lana Kangi Enjob kuih mambam gayari di Sungai Amang Seliriak Kapit tengah hari itu mayuh mambam gayari jadi ngarap kena ribut biar balai bakal bak sibu kemarin nah. Aku meda bak ok kemarin 2 hari keudah tu tadi tungak ke Sibu Jaya ribut biar balai nyentuk ke mayuh namanya atap terkebu ngau sidak ke bak tamu dia megak bisik kena penusah ke Tegal ribut ke balatnya tadi. Okey, jadi Dayang juga selamat ngali hari ke sama jalai ke pengau minta lagu Duruk Pengerindu Aristella Philip dikena yang merindang sidak sepilih aku ya. Monica Meliah Bungang selamat ngali hari hari miri tu selamat jalai ke pengau. Rini Sabai selamat jalai ke pengau minta kami di Serikai Datuk Benung Hujan kuya tu sejam ku dah tu tadi yang madah ke sidak di Serikai Hujan lalu madah ke minta lagu Ari Winnie Albert bisik ganti nuan dikena merendah semua ke ngalih hari tu. Elista Juin seminak nyapa Carolina Chua selamat berjalan ke pengawak gerai selalu Ari Taman Seroja Indah Seratua. Selamat ngali hari megak ngagai Francisca Mit. Selamat berjalan ke pengawak kuya. Mambam menua mayau saritok DJ kuya. Mambam. Nanti ba kapit tadi hujan. Nanti ba dini tu tadi mambam tadi ku medak. Serikai benua hujan megak. Jadi abad dua mari simpan simunjan. Minta putar ke lagu. Sebarang lagu dituju ke semua. Kenaklah dirintai ke dituk. Ngau punah selapuk. Hari serian hujan kami kuya. Selamat jelek pengawak lalu minta lagu hari ini utai orang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu kebisik dipinta peningah kita hari TikTok ngau Facebook megak lagu hari ini Albert bisik ganti nuan.

Ya, ingat tadi lagu Ari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan. Ujung kejam kita datuk pukul 2.40 minit ngalih hari. Kita agak bisik awak dalam 20 minit lagi. Mulai bak awak ngelah tengah hari Ari YFM Iban Bintulu. Agak terus macam pesan rindu hati. Lebih lagi bala ke bisik nyapa bak TikTok dulu out. Ari Udau Ansa Benung Hujan bak Durian Kue Pedis Mat Mai Perengka Pengangkut Jam Ke Diatu. Corina Ara Mambam Bak Kucing. Ayu Kirby minat nyapa lalu yang madah ke Hujan Bak Selangau Koya. Pemega Doris Inga Hujan Bak Sibu Jaya Koya. Jadi Lin Ari Seratuk Salam Seratuk Koya Benuang Bak Wat Induk Tu madah ke diri masuk hospital nyau kak sebulan dah ya dia Bak Hospital. Jadi ngagi Lin ngarap ke Nuan Jampat Gerai kering ke namanya semangat Nuan au. Sempat beranau muka ngoya bak TikTok tadi aku mada ke Panjai hari inti masuk hospital laban kalak ngasai kenyak nasib ke bisik boleh meda kita bak live TikTok tu nah berperindang. Okey, jadi aku nguyang ngagai Facebook tu Mary Ubon Martin selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak kue panas di pujut aduang Mary itu minta tebah ke lagu Ari Rem Jana pulai ke sarang dikenai merindang kaban Facebook ke bisik di tag ya bak Facebook dia. Pemega Iba Vincent tu peningat kita ke sikut dagik yang madah ke bangat hujan kami bak Sibu Jaya ngalih hari tu DJ awak sikut tadi madah hujan tu bangat hujan ngarap ke nada yang awak nada apa nama minat hujan aja. Okey, Datuk ni kena induk kenawik sama berjalan ke pengawak hujan di Kenawit di tu kuya. Okey, nyap dengar kita di Kenawit.

Sino ni di sama berjalan ke pengawak hari miri tu ke ya. Jadi bak miri tu ribut di miri tu ke ya. Jadi yang minta lagu meligai pengerindu hari igu itu ni dikena Emrina derimpung ngau semua bala kaban Facebook ke bisik di tag ya bak di tu. Catherine Robin samat ngaliari sama berjalan ke pengawak treat panas mata panas di Semarahan itu minta tebah ke separa lagu dikena Emrina semua kaban Facebook. Elisa Juin yang madah ke hujan bak kucing. Terima kasih Stella, Venus, Jonas, Suti Ganing ke benung medak kita live bak Facebook. Pian mega Mary Antain, Juni Ben sama berjalan ke pengawak. Jadi gaya hari kami bak miri manah tang mayuh muah ko ya lalu minta lagu Ari David Tilly. Nuan David Till Nuan Seminak Beduan dikena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ke menung mendiang ke kita jam ke jatuh. Jadi kita terus berpindang ngau sitik lagu lagu ke bisik dipinta peninggal kita megak lagu Ari Dom Romeo Patah Kelidi.

lagu Patah Keli di Ridom Romeo. Mai jam kita ditutup pukul 2.50 minit ngali hari. Agi bisik 10 minit agi kita mulai bawa gelar tengah hari YFM Bintulu. Jadi aku ngonaka uliang nguji maca sekedap pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita. Aku ngepon kari Facebook dulu. Maria Michelle sama ngali hari ku ya. Mambam muari bak rantau jalai bak menua mayau ditu. Jadi minta lagu Ari Suelin ngau Nelson Nehru. Mali pula ke bini nuju semua peninggal ngau kaban ku ke benua deriba. Pelabak ku dituju ke ngagai kaban. Bala yang pun menyak lagu untuk nah. Okay. Terima kasih Stella, Lily Anthony, Wati Baca, Suti Gane yang kebisik madak kita live jam ke dia tu. Gik maca gik Facebook tu. Lina Bugis sama ngali hari sama berjalan ke pengawal hari Kota Masai Johor. Minta nuan nebah ke separa lagu Ari Ita Medin dikena merena semua orang kebisik ninga ke radio jam ke dia tu lalu nuju nuan muka DJ. Okay, terima kasih Lina Bugis. Ujuh Cawong selamat ngali hari mambam hari bak sebawah minta lagu Requen Sanggup Aku. Kennedy Ama selamat ngali hari kaya minta lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua dituju ke ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayum Nelson Empati di Mokah Runin di Bintulu serta Sidak Serumah ngarap ke Terperindang bakal ke ngali hari tu.

Andrew Ibi Ari Tatau pesan nuju mumung Jadam Fabian Murat Indah Ilum Indah Siti Indah Rian ngarap ke gerai belama. Jadi aku nguyang ngagai live TikTok tu bisik peningat kita siku Ari Marki Jaun Ari Jonggu Seoul South Korea. Jadi yang ada kegayari di Korea dia hujan jam ke dia tu ya. Lalu ahui minat nyapa aja. Jadi peningat apalah bak ku nyak nakak kita boleh bak awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu sehari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya bagi kita aku dah boleh ngaku kenyal hari jam pukul 12 tu tadi nyentuk ke penghujung program tu. Udah tu lagi kita boleh ngelah program kami hari YFM Iban Kuching bak awak rentak ngali hari. Bertemu baru kita bawa ke Bukai. Aku ngelengkak ke kita ngau sitik lagu Kemayuh dipinta peninga kita. Lagu Ari Wardrock Kaban Sampai Mati. Mumpah dulu ku. Bye-bye.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 24 jam WiFan Segulai Sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan Segulai Sejalan.
0: Wai seberai.
3: WAI
0: FM.
3: Ya baru ngam
0: kan?
3: WAI FM.
4: Runtah.
5: WAI FM.
6: Segulai Sejalai.

Lagari Lucy M gait tu di Merina kita ba Wi-Fi mungkal mega segmen rentak ngalari saritu hari 21 bulan 7 2026. Gulang aku dan Stephen kita gulai ba hari 2 saritu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi terus ninga ke kami YFM lagu kedua kita ke sekali tu lagu hari Ricky Anderson lagu hari ke diberi nama Okai Lawa Okai Sobon terus berperindang ke kami YFM segera sejalan 24 jam sehari.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Okay, lagu hari Friendly Minia, lagu ke Deri Nama Deriba Taksi Suluku. Kita ke Benung Deriba meh tu berjimat tengah ke jalan alun ti asal ngantuk getuh meh getuh nak lama getung ke makai sekalian kini getung hirup air amat kini getung punga semua kini ngambil ke mata nak lagi ngantuk neh. Okay, berita penuh sangus tu, berita penuh sangus ke baru nyadi ngalir itu di Sibu kalai sebuah kedai bak jalai ku penglong bak puak pasal Sibu udangus tengah hari tadi kalai polis atau ke bomba kebenarnya bomba Sarawak udah nerima kangau 129 ngalih hari tadi lalu nganjung bomba hari upis bomba Sibu Central di asuh ngesah penusah andurnya kenyadi lalu megak dibantu bomba Sungai Mirah ngam megak bomba Sibu Jaya lalu nakak ke berita tu tadi nakak berita ke digagak tu tadi dia pengawa madam kapi agi benung di pejalaika nakak berita tu tadi sejam kau dah lalu kira ke pukul 2 ngelari tadi pengawa madam agi benung di pejalaika kita ke rekam dah video tu. Kita boleh mendapat berita RTM Sarawak di Facebook ya. Boleh mendapat kita video yang dia malak lah. Api itu balamat ngangus ke kedai ya ke bak puak pasar Sibu tu tadi. Okey, tak pernah kita bak Facebook berita RTM Sarawak. Kita ingat ke Gwen, merindang kita ke sekali itu. Sanggup aku.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu hangau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, nyala gori Heli badu kiro hagi bugelang kami ba YFM tu jam ke teruba kita bugelang ba YFM segmen rentak ngelari kalai ba jam kedua tu lagi ianya pukul 4 ngali hari tu lagi kita dekat ninga ke hashtag nombor yang aktif. Okey, ba hashtag nombor aktif isi dekat berandau ngau selinggar mata hari lubuk antu 2026 ianya Cynthia Chong. Randau seluaya boleh dipendak kita ba Facebook YFM Iban serta bega boleh di ninga kita ba radio mega dalam pengalaman lebih kurang sejam. Ianya nyentuk dengan pukul 5 terlegi. Okay, dia terlegi bisa info berkau dengan World Cup 2030. Haram kita mendengar lagu tu dulu. My Kejaman, Kumang Menyarung.

0: Maya kita suntua, nadai salah kak kita ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah hutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kita nyak, sigi lembah kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngaga ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Wait!

ke baru tahu ke ke agi ninga ke kami YFM 21.7 2026. Kita akan ngintu hari pengada serito. Selamat hari pengada ngagai kita ngara ke panjai umur boleh pengidok ke lantang serta berpengerai belama meh. Okey, bekau ngau World Cup 2030 ke 2026 tu tinggal ke kita spend hanya di champion kita ke penyokong spend ni tadi merik pengagati meh ngagi kita kau dah menang tahu ke kau dah uliah nyokong spend. Okey, 2030 World Cup 2030 dekat diatur buat 6 bengkah menua. Begitu ke? Kebenar ya, ia ke diatur ia ke Amamat Nur ngatur World Cup tu ianya buat Spain, Portugal dengan menggap Morocco. Okey, itu kita berundang ni Spain, Portugal, Europe. Dan yang tadi Morocco tu siti menua buat kontinen Afrika atau ke benua Afrika. Jadi, di kita berarti ke map antara Spain, Portugal dengan Morocco tu nak jauh ke sedap ya. Kita ke berarti ke Morocco tu ne. Morocco dengan Spain tu bakal kita meda Malaysia dengan Singapura penyawah ya. Nak ada jauh dah Morocco dengan Spain tu tadi ngambil ke contoh ya. Maka ke bakal Malaysia dengan Singapura kita meda ya. Kira ke bakal sempadan Europe dengan Afrika antara Spain dengan Morocco ni tadi ni ambil ke buah ke tahun 2030 dekat diatur ba 3 bengkah menua ia ke amat-amat ngatun dah lah ianya Morocco, Spain dan Portugal. Okey, nama ke buah bisik menobukai. Menobukai baka Argentina, Uruguay dan Paraguay. Tu ke buah laban dekat ngintu genap 100 tahun World Cup ke terubah tahun 1930 sebab kalai Uruguay tu dipilih laban sedak ia boleh juara ke terubah dan ya Argentina sedak ya sudah boleh nombor 2 ba paketnya suba serta Paraguay dipilih laban sidaknya tadi Siti aja tim ya ke bisik ba gerempuk main bol mainin suba maya tahun 1930 suba nya kemeh kebuahnya tadi main ke ke terubah renggat grup dekat dia tu ba Paraguay Uruguay ngau Argentina main ke terubahnya dan main ke bukanya lagi dekat dia turba Andor yang ke disebut kota tadi meh Morocco Spain ngau megak Portugal. Okey, ni bekal ngau World Cup 2030 mesti special meh laban genap 100 tahun World Cup kau dah diatur. Okey, ni main bekal ngau World Cup kita dengar ke Josephine Jalin sekali tu nak dah perugi apa ngerugi tu akan nak jadi.

0: Belama
1: hari Paulus Morris. Dan tu lagi kita dekat Bugulanggau Isi serta Ninga Kerandau ya Bugulanggau Cynthia Chong yang nyak selinggar matahari Lobuak Antu 2026. Oh dah tu lagi sebenarnya Stevenson lagu ke merindang kita nak nyangka bertemu.

0: hari 2
1: pukul 4 lemai
0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Ya, lagi berkelengar kami ba rentak ngalih hari. Terima kasih hingga kita kagi mengkang milih YFM jadi ke City Area Station pemerintahan kita nyadi bakal selama meh. Nanti hari 2 aku dekat berkelengar nembiak ke BC datang ngagi konti YFM. Jadi ke sehari tu betul Ahmad laban BC berkelengar Selingan Matahari lubuk antu tahun 2026 bakal kena pedak kita ba Facebook YFM. Bermu aku tu BC Cynthia Chong. Hai Cynthia.
3: Hello Jay.
2: Lama berita.
3: Mana?
2: Tahu. Tahu. Jadi, tuk terubah yang datang ke konti YFM.
3: Ya, betul. Terubah yang datang kita.
2: Ni, Nuan nang segi dia di kucing di tuk sekali ke berkenai ke asal nama mak. Kita nama dah, Mesin?
3: Uli ya. Aku tu memang dia berkucing, tapi aku gawa bersibu. Sepenatai asal aku, sebab kami dia berinkili din. Berumah panjai, rumah Jefferson Rimong, Sinong Ulu yang keliri. Dannya maya aku form 1, kami lalu pindah ke Kuching, laban aku school badito. Dannya lalu stay ke badito sampai sampai aku form 6, terus dia badito, dannya sampai aku lanjut belajar sebagai UMS Sabah. So memang lama lah dah dia berkucing. Sama aja lama gak udah dia bing keliling. Hari lepas hari lagi hari mid dia bing keliling sampai ku tahun 6.
2: Kira ke asal tadi nang orang kucing itu merti ya.
3: Sikit dia berkucing 8 apai ku pu apai ku mpu pun data hari bau.
2: Nuan nyebut tadi Nuan ke penudian Nuan nampak pelajar nang ngegi kas
3: degree
2: bawa USM Sabah
3: kan? UMS Sabah
2: UMS Sabah jadi nama kos kedambik nang dia ne
3: kos ambik ku gianya social science ba international relations ba UMS. So international relations tu yang banyak belajar pasal political study.
2: Okay.
3: Foreign analysis. Ngau mayo utaya pasal politik dunia kemaya hari tu. So nyak tadi pelajar aku maya ba UMS ubah lah sama 3 tahun.
2: Tahun. Okay. Jadi dia tu nudah kira-kira dah kena ke? Ngati ke diri dah habis dah gawak mah dia tu ne. Dini nak gawak dia tu dah sin.
3: Dia tu aku gawak be Strong Energy. Jadi customer service consultant be regional office Sibu. Ba Strong Energy Sibu
2: kira
3: lah.
2: Kira mayuh mau orang datang bertemu dengan Wan Din.
3: Iya mayuh.
2: Udah tu mai hage orang. Ada tai bertemu dengan Sin nak tegak. Kau bertemu dengan Sin ni lah Cynthia. Okay Cynthia lah Nuan nama Nuan tu Cynthia Chong. Kini ke bisa penakan Cina tu kini tak ke kena Nuan madah?
3: Bisa. Dan yang apa yang kumpul Cina Hakka hari bau.
2: Okay.
3: Dan yang apa indai kumpul Iban. Iban hari ngelili.
2: Nampak juga Cina ni?
3: Nemu Hui Chang Hui. Sebab pan sekolah Cina hari aku tadika nyentuk ke tahun 6. Danya alu mai aku secondary laban ku sekolah asrama penuh. Nadailah aku belajar Cina lagi. Laban ku ngambil bahasa Cina lagi. Tu saya.
2: Atang jakuk berketuk aja boleh ne.
3: Boleh.
2: Ke apa lagi jakuk Cina?
3: Ya, apa ku laban sikit jakuk Cina ngau kami berumah danya indai kami pun jakuk Iban. Danya kadang-kadang pun bisa mix ngau English. So berumah kami bisa jakuk 3 jenis bahasa.
2: Ya. Tang semua

0: Banyak tadik kira ke nemu agama bahasa yang tadik minat baka jaku Cina tu tadik nanti nulis tadik pelabak aku mah engkau kurangi kini nuan sin tak biar
1: aku boleh nulis bahasa Cina te nulis jatuh engkau nama kumpung kau dia tapi engkau yang typing ya nemu ge leban tulisan Cina tu agak susah lah nanti jatuh kak practice memang jahit lah tulisannya nanti lama dan nulis
0: jadi bukan nuan kegawa ba SCBD Sibu tu tadi nak reti tadi penglebih nak ke nemu jakut Cina tu tadi nyamai lah ba nuan tu tadi lah bantik bakal bisi orang kedatai customer kedatai ke nuan tu tadi boleh terus jakut Cina lah nuan
1: jakut Cina lah ba Sibu kan mayo Cina pucau jadi datai ba counter pan sikit bedak mu aku je alu jakut Cina ke sidak ya so nya deh. So, biarlah nyetok pun mai penglebih ngagai kumpul.
0: Jadi nanti kita berarti ke Beninga, nanti kita mendak ba Facebook FM. Gama Cynthia tu panas sikit beke Cina-Cina nasi anak Cina kate ke dan. jadi nyak mata dek Cynthia mimit bekawul ngan Dinino belajar pian muka nyang kawul ma Dinino an gawa. Lalu tu tadi bedah lama kau dah no dah bisik ngau rabe pekit. Ba lubaan tu, pelilih lubaan tu 2026 tu tadi. Jadi minta nuan nusui cerita penerbok nuan hak bubulai ngau sidak ke sama ngau nuan ngambil bagi buat pekitnya.
1: Sebenarnya aku bisa join duit teh pekit sebedal maya ketruba tok truba aku join pekit kumang. So sebenarnya aku nanti kangau yang pekit kumang lu bantu laban aku sengit nanti terfikir kangau orang pa pekit kumang laban aku ngasih ke diri sangat busy kerja. Tapi nyame laban inai kumpul sangat menggalakkan aku ngau ari maya aku agak bias bedau to tapi aku tungai lawan aku kan gawa ngau study so masa yang ku studynya aku sambil ku gawa so aku nak kisah lah lawan ku nadai dia berumah so yang ada dia pun cuma mada uji ngau pekit ku mangka ya sin ku jalah ngai gak ku tengah lawan aku na minat tai tengah deh tapi laban umurku dia tu macam dah kak manggai 26 dan ya dia cuba nanya baru kan orang ngau orang pekit kumang ke ya dan ya dia pun sebenarnya ya register aja nanti mada so
0: udah register baru mada
1: ya tapi nya untuk betung pun
0: betul
1: mayanya badau ge pansutnya ke luban tumpu deh dan ya dah mada ya telanjur register pikir kau ke dan ya datai ga poster ke pasal lu bantu deh labanya mada ya ke belu bantu hanya untuk orang yang pilih lu bantu so aku macam betul ku join ke pilih belu bantu tu laban asal kami pun ari pilih lu bantunya kan so aku pun like okay lah boleh lah join ke lu bantu tu dan ya ngumpul lah nyadik ku tadi ngumpul ngau lah aja dua-dua kok ya ngambil pengalaman ti nemu kok ya laban ukai semua orang kak join pekit kumang tu ukai semua orang bisa pengalaman kak join pas semua so dalam masa itu tadi aku like okay lah boleh lah aku merit peluang ngagai kumpul kak join pekit kumang tu laban aku nemu sitik kelemahan ku yanya nan nemu main data saliban
0: okay
1: ngau aku pan kena kan nyebut nak ngenak bahasa Iban nak percakapan seharian aku maya bekerja deh leban jarang berjaku nar dalam bahasa Iban kau nantu leban jaku Iban tu hanya percakapan biasa harian ya bagi aku kaya ke orang ke memang menelusuri bahasa Iban tu soalnya mereka macam okay nengawa cabaran lah tu aku
0: nguji
1: aja lah dan ya yang paling ku ingat dan ya belajar leban mayan adat asal Iban tu ukai semina ngajak aja laban sebedau tu aku macam merunding ke main adat asal Iban tu nya ngajak aja dari nemu tu yang bukai so aku pun tadi google ke baru aku nemu bisi orang berjawang bisi beramban ngau mayo utai main adat asal Iban tu ya nya sangat menarik lah actually labannya adalah siti budaya kita so aku medak ke okay walaupun aku nak nemu ngajar kan paksa gak aku belajar meko kediri
0: berdaya YouTube orang ngajar.
1: Nadai dan ya pulai maya gawai baru anti kumpul ngajar ajat batangai labanya sige lantik lah dalam ajat batangai
0: ni pengalaman nak belajarnya ada sin
1: banyak orang pegawai yang maya ngajar benar maya ngajarku ngajar tu mada mesti kan nemu ngajar tapi semua malu kita nanti kita nak nemu ngajar deh lah banyak sitik dari budaya kita yang patut kita yeah. biar ngai belajar kok ya belajar meko tu tadi dan ya maya kan bisa saringan kan untuk rapakit kumang so aku milih berjawang lawan aku memang nadai masa aku kak belajar ngajar apa semua so pulai ku gawa okay buka lah YouTube belajar lah aku tu tadi oh betul orang coba jawang kadu hal kita kerja lah so aku pun mantai ke tengah sebenarnya maya aku saringannya is aku mantai ke Ai Ansa okay okay berjauh laban ante berjauh kan ya bisa tune tapi Ai Ansa ya cuma bersampi ke Ai nya so nyalah saringan dikenal akunya di saringan
0: nya keterubah ya
1: iya keterubah sangat keterubah ya lah yang aku sangat nervous mainnya laban kita kan nakal join dan ya dah lah aku ngasih ke diri udah tua ya nah. Bah ngorang orang gak gibie macam okay lah tengawal lah sekali itu aja kaku gak so terjadilah ngorang pekit kumang alu masuk final
0: Jadi laban wan tadi bisa nyebut berkawal dengan wan ke belajar hari minat belajar dirim pun ada orang ada orang ajar ada YouTube jadi utainya tentu bisa penanggul benuan gak bakal nuan ya meh laban teh di pedok nuan teh di dingo nuan gau maya nuan ke nyebut nyado nya tadi
1: alu lain
0: bekeni ke nuan tanya deh praktis ya ketika
1: praktis ya sitet tips ke beri orang hafal suara empu maya de besampinya tadi awak ke de maya de kini pan de ninga suara dempulnya de jampar ingat so nanti bakal tiunnya tadi cubalah depan send recording yang menyadik kumpul betul kah tu? Ya menyak kau ya tahu kah kaku tahu menyak. Alu, okay lah aku prepare berkata aja lah dan aku cam record suara kumpul dan hari-hari lah aku dengar suara kumpul kak nurun kerja pulai kerja hinga. Awak ke jam tengah ingat deh.
0: Jam pagi ingat amat. Jam pagi jaku yang tadi nyamai gik nuan dah mengingat ya nyamai gik nuan ngalun
1: betul,
0: kayak.
1: Betul, lebihnya suara tempo. So kita memori kita akan lebih cepat tangkap lah. Lebihnya suara ke tempo.
0: Nanti dia tu aku ngasuh nan.
1: Nyonya ingat gik ku lama wainya udah.
0: Mimiat deh, Sin. Ingat?
1: Ai Ansa kau.
0: Ah, Ansa tahu meh.
1: Nih kaya yang saya kusarinya nih. Pasal saya pengayu mayanya.
0: Oh, maya gawai.
1: Maya gawai. Okay, maya yang kusaringannya.
0: Oh, maya saringan.
1: Ayan salah mayanya. Ya, bakal percakapan biar kita biasa. So, kumulai dua orang. Tengah, dua sentence je lah. Laban bakal kumang, mupu hari panggau darah, nyalai aku mai air tu, hari rimbas bat. Batang lupar ing keliling ngagai panggau kita di to be ai batang layar.
0: Kira kau kenya meh leko jaku ari ai ansah ke di kena na maya semi final mainnya nak. Jadi maya nong ke belajar main asal tu tadi nama utai ke dasar no nama utai ke di pedok nuan utai tu main asal tu tadi agak relevan ke taknya bo anembiak ke dekat data anembiak arbak baru dekat data itu laban utainya tadi nanti ndak hari pekit-pekit ke diatur nang sikit nang sikit tenggelamnya utainya tadi tau ke bo hari media sosial nanti utainya ndak dipandang ke bo media sosial ablamo ndak dikunci ke orang abalamayu tentu utainya tadi nya tenggelam nang ndak temu dia tu nemu meh tante anak ucuk tu je mai lah nya aku ketika rundian ade
1: bakal berundian aku mas mesti ka di mansang kagi pasal main asal, adat asal Iban to laban ya akan kita mesti ka sentiasa relevan ke ya walaupun kita mansang bekeni pun laban to kan ditinggal sida akini kita ketuai subo so nepatu kita ngelak ke akini kita ajak ke ka bebiau ke ka beramban ke bepantun maya bisa pengerami bakal ngambat sida YB nepatu sida ke tuai aja deh ke ka tengah laban selalu nanti kita medak be bisa pengerami ngau sida bala pemesai apa semua mesti ja kita akan meda orang tua nanti kita jarang kita akan meda orang pia kan so nya pun kita mesti ka kedikan nyebut nih utai tu walaupun dia tu kan banyak sidak TikTok, Facebook, orang akan lebih kepada pemansang digital tu ari ke memansang ke kita impu main adat asal Iban, tapi tak tahu nak betul sebenarnya laban aku pun pekenya suba. Aku nak minat ke belajar teh berketo deh, tapi semakin ku macam join teh keto, makin ku belajar lah. Ianya sangat penting lah ngeke ilah deh. Alun ada lagi utai main adat asal Iban tu nak ke rugi kita deh.
0: Ya, nyak pan Siti hari tadi kita mesti datang hari di Rempo.
1: Ya, mesti datang hari di Rempo.
0: Nanti pengerindu ada pengerindu tu di Pejal tu di Asuh ngafal munyi kau nuan tadi ingat ke lekau jakuk yang tadi pan nak kau nyajau mana kau maya nak ke belajar nak kau kenal sin. Nyak pan tadi Arab ke sama meh kita yang meran ke main asal tajak pan dini nama-nama jap pengawal tentu ke main asal je ndak punas ke ungkup ngai nembiak ke rebak baru dudi lah neh. Jadi nguyang ngagai amaya nak ke bepekit bo lubang antu tu tadi rendah peliliah lubang antu. Jadi nama berapa ikut kita ke ngau ngambil baginya?
1: Maya kami saringan senyap sih 10 ikut.
0: 10 ikut.
1: Dan 8 ikut dia ambil orang ke final.
0: Oh kita tu tadi nadai semifinal neh.
1: Bisa peringkat saringannya banyak 10 ikut kan 10 ikut orang register dan ya lu dipilih orang siapa masuk final hari ya ke mandang ke main adat asal Iban tadi. Soal 8 ikut dipilih orang ke final.
0: 8 ikut yang kau nombor jadi ke 8 ikutnya berkeni hari menua ni sedap ya.
1: Semua hari lu bantu magang.
0: Semua hari lu bantu dan rumah panjai
1: lain-lain lah. Ya betul.
0: Jadi buat sidak ya kepada nuan tu tadi. Mai nama penglandik ke daripada nuan tu sin main asal kau.
1: Mostly ke yang dibaik sidanya yang ngajar. Bisa ke ngajar di pinggai, bisa ke ngena tawa dan ya bisa ke pantun ka dan ya bisa sitik ya ke mai kini kalau nyebutnya aku pun dah nemu tapi ya lebih pada berpantun lah. Okay. Bukai, ya daun kepanjainya. Bukai berambannya pelawakku, tapi lebih ke tapi ya kan lebih pada berpantun lah. Tapi mostly macam 80% memang main kena ngajat lah. Laban ya ke paling nyaman untuk kita belajar deh, tapi pedih sebenarnya ke belajarnya. Ya, nanti orang ke sigi diajari meet, sigi landia lah ya. Nemu ngajat sampai dia tu.
0: Aman. Lepas nemu nyiku nuan ti hari meet tu tadi. Mayu hagi mau tay ke dipelajari.
1: Betul.
0: Okay. Kita ingat tu dulu nama Cynthia. Kudemu. Balo kemedak nuan dia tu. Nang yang mayu. Kini ke mayu. Gi kat ninga. Kini penelbok nuan utai ke dekat dikunci ke nuan guys tidak ya. Jadi kita berperindah dulu ngasih tu lagu. Kebisi dipilih inai nampu. Bisi itu ngan nuan. Atau siapa yang ayan buat kamera. Aku. Okay, sini lagu hari Mawat Dayang Bintang #Nemu Aktif YFM.

0: 了没
1: ？YFM
0: 社古来，
1: 社家来。
2: Ya, hashtag nombor aktif pagi bukan dengan aku Cynthia Chong nge-nya Selinggar Matahari Haplilia Halubo Antu ba hashtag nombor aktif jadi kita akan bisa mendak kami ba live Facebook YFM Iban. Terima kasih ya. Jadi atuk ngoi yang agak tanya kebukai gak tu sin agi kat nemu gak pada lebok nuan utai ke nanggul nuan skuma nuan ke berpekitnya tadi laban nuan ada tadi nuan berpekit tu kedua kali tapi ya kedua ketiga ke tadi?
3: First time tapi berdua tip panggau.
2: Berdua tip panggau. Ya, reti tadi dua kali dua kali. Kira kedua kali banyak tadi. Jadi, nama utai ke dasai no penanggul ke dasai nas kumba no ke cerita nuan mah nama nama utai ke nyadi bawa panggau sebedau no ke nikit panggau. Kini nama nya meh penlebok nuan.
3: Penting ah. Penanggul nene.
2: Bawa penanggul.
3: Penanggul ke boleh dipedal ianya ari ya pisit. Bekas hari itu aku bertanding bebetung, belu bantu dan nyari situ bebetung. Sama gak gak saringan. Hari itu belu bantu pergi lah bebetung. So, ini adalah salah satu cabaran untuk aku. Tapi bisa penglebih gak laban. Nanti aku nemu nama kelemahanku Maya belu bantu. Aku nemu kenika overcome ya Maya bebetung tu. Dannya situ memori kah? Memori Maya belu bantu lah.

0: Laban. Actually, Maya kami kan nuron papakit niya. Ari orang papakit.
1: Mm-mm.
0: Si Din, bisi si Din.
1: Kena
0: si orang ke Maya ko lah, pengiring ko Maya niya.
1: Uh-uh.
0: So, Maya niya alam mereka macam kesala. Okay, mm-hmm. Natero lah cuma yang lantai belakang kereta orang Maya niya. So, nya adalah salah satu macam memori macam bagiku yang akan ku ingat lah laban walaupun utai to kind of jahit lah untuk untuk nyadi Maya nyo tapi bisa gak manis pe ujungnya. So kita yang terlalu macam negatif anak mikir aduh aku dah accident tadi kini kan ku lagi nih anak mikir kena mesti kak shift your mind nyadi positif Maya nya all out aja Maya on stage. So anything yang macam pengurang dek dia kan nemu yang sentang ni dek pengurang bakal pejalai ke
1: okay.
0: Maya dek bejako ke so dia akan nemu dini dek kan improve afternya lah so pekannya lah aku kan improve diri aku untuk the next day Maya ripo pekitnya so for me aku rasa aku dengar terbaik untuk dua-dua so untuk next, kita nak nemu. Aku akan berundi yang baru, tapi aku nemulah ini ya, bakal macam penglebih aku ke, pengurang aku lah, pengurang nemulah. Sigi berjaku. Okay, berjaku nama, berjaku dalam bahasa Iban, tempo.
1: Jadi, hanya pun Siti Ari, cara kena nuan nambah ke penemu.
0: Ya, betul.
1: Bakal nuan tadi munyi kepada tadi, nuan kurang berjaku Iban. Tak jawapan, besar-besar amat tu berjaku Iban. Ya. Ngoi dai kini tang nya Siti Ari cara non au Siti Ari cara kena nambah ke agi leka jaku ke
0: ndak
1: kalau didengar dia tu nya bisik ninga agi
0: jatuhnya ya Maya lah uta yang ku belajar mayanya macam tukang kangal pemata rantau macam ha tukang kangal
1: baru
0: pemata
1: rantau
0: iya baru ninga Maya lah macam yang macam perkataan yang dalam-dalam baru macam oh begitu bunyi
1: aku lebih lagi baka bawa main asal baka berjawang
0: mu itu tadi
1: take bukanya baka pantun take main main asal ai ansah kan tadi setidaknya nang ya Siti Ari main asal kenang mayuah yang kau makumpu
0: nanam kita pun nanamu ya,
1: aku lepas aku tanya pan anda mentu nemu jatuh yang ninggal kena jatang utanya tadi Siti Ari mentik jaku Melayu tu Siti Ari keunikannya
0: betul
1: jadi asal aku dah salah utanya git terus
0: di kemeran kita
1: di kemeran ke kita
0: laban macam pantun-pantun ke Jawa ke actually ya bisa bining yang pu nama maksud ya dalam tu sebenarnya ya bisa cerita tau yang pu so arinya macam jawang tu ya pasal macam ngasuh si dan nembiak belajar ke pasal kehidupan kita bersari-sari berumah panjai so walaupun yang kena bahasa dalam yang tapi yang ngasuh kita berundi yang nama sebenarnya kak dipadah ke ya tapi semuanya bisa makna yang pu so ya sangat unik lah untuk aku untuk macam belajar ninga sangat nanti orang keliak semua.
1: Nah, jadi tay bekanya kenuan tajam panuan lama dah akhir ke no ke mana lama tang no dah ngelekok ke pergi tu tadi desin kata ke nuan agi kok kini anerus ke tay ke di pelajar nuan ngelamo no ke ngau berpergi tu tadi
0: agi ke belajar. Bisa ke aku agi ke belajar especially part ngajat lah. Aku rasa ngajat adalah paling simple untuk kita dibaik. Bukan dibaik lah macam every event mesti akan bisa ngajat. So kita boleh ngemeran ke ngajat tu labanya memang adalah salah satu daripada main adat asal Iban kita. So tu adalah tu aku ngambil peluang tu aku dekat belajar dengan lebih lagi lah. Ngajat tu lah banyak kan banyak jenis. Kita batang air din, bisa ajat lama, bisa ajat petang rajang. So ya, banyak macam jenis ngajati unik hari sidak kelia suba. So tepat dia ke pantun, berjawang tu memang mesti kengiga cikgu tu. Nada lihat direk. susah.
1: Laban dah yeah. dengan sign eh. Amat amat laban. Tapi kebukanya punya kenuan amat mato leh gini yeah. ke jago.
0: Betul.
1: Tak utanya lagi nanti orang kena. Tiun
0: sama. Pelik dengan orang.
1: Ya, orang kena sikit ya nemu, orang kena sikit meranka. Ya, ya. Main asal ke jago, main asal tu sikit nemu sini begini ya, cara nuan ngalun ke jago ya.
0: Ya.
1: Oh, jadi buat pemayah kita kenggau paketnya lagi pula baru buat lagi buat paketnya tadi nasi. Ya. Sida ikut bukai tadi nomada, sida ya mayuah mantai kajat. Jadi bisik sida itu tadi madah ke diri baru belajar berkenuan sekali ke berkeni.
0: Nadai sikit alu mantai ke diri meh. Sida ini mulan dia mengajat apa semuanya. So nadai bisik madah sida itu ngajat dari bila-bila. So aku pun sangat wah fascinated lah mai aku benda sih dari macam kenapa mai aku tu nemu tengah ngajat tol alunya jadi pemangkin deh ke belajar deh ke belajar main adat asaiban leban
1: orang ya, bukan nemu
0: ya orang bukan nemu nampak tu ni nemu aku pun ngaya lah kenyak berarti ya tadi
1: iya nah aman kenyak leban dia tu kita berkemunya nuan pada nuan tadi nuan kena ke kiruah ngau nuan ke gawa
0: yeah.
1: jam ngau kena nur nuan ngatur awak nuan tadi nyak pedes nonton.
0: Ya, betul.
1: Nyak main hati tu segi
0: ya, bisik uli. Nak bakal nanti maya ke sekolah. Engkau ke boleh magi masa dede lemen siang nak belajar dan ya udah tengah hari, udah habis kelas. Uli nak sambung belajar macam pergi catwalk kan, belajar main adat asal Iban kas, anything that involve preparation ya. Bisa masa, tapi aku nak nemu lah laban aku nak kalah ngasainya. Nak nemu bagi orang bukai. Tapi yang temanya udah gawat tu ya agak susah lah leban masa de limited hanya masa udah de habis kerja kah sebenarnya udah tindok kah dan ni de pagi sebenarnya nuan gawatnya aja masa
1: iya makanya jadi nuan tu tadi kira kemari kenikah tapi puji ingin nuan gak leban udah boleh gelar selinggar matahari boleh lelu bantu 2026 jadi kati ke kene ke julu ati nuan udah tu elok
0: kene kanya julu ati bekeni
1: julu ati nuan ke beker ti dah tu elok agi ko ngau ra ke bepeket beketu ar ngagai kas ke tinggi agi ari ke dia tu beker tu tadi bapli lalu bantu nah ni nemu dah tu ke nya di pengari Sarawak kini tak ke ni nemu Malaysia
0: kita nak nemu ya bisa ke aku kata fikirnya tapi aku kan mesti kan ngatur masa aku dulu nanti ku amat-amat kak laban utai tu okay kita uliah jam sengapa deh mesti kabise schedule
1: amat.
0: Timeline kita impo bekerni pengawak hakiki kita leban dapat tu kan leka ke hakiki pengawak hakiki ku kan
1: yeah.
0: So uli ya tapi nyama tadi aku kan mesti kan meda bekerni aku impo
1: jadual
0: jadual apa semuanya leban ti ujung tahun susah leban nemulan ti ujung tahun bise KPI ke apa semua so agak busy yang tempat kerja so nak uliah gak membahagikan masanya uliah tapi mesti ke bijak lah kena aja
1: tadi tadi julu hati dan sikit ke agik ke engkau rakyat berpikir-pikir yeah. tu ngai kas ke tinggi agik kena nah asin oh, jadi tu Siti agi tanya aku tu maya nak berpikir tu tadi sin tai ke di pedak nuan sebedau tu nuan nak nyangka bukan sebenarnya tu tu nyamai mah tu medak buat media sosial
0: yeah.
1: kan gabo paket tu tadi bakal ke nyamai nya
0: buat yeah.
1: pangau ne jadi buat nuan utai ke ndak disangka nuan utai ke eh beketu buat pangau ne
0: ndak
1: buat oh bekenit buat nuan nama utai ke nyadi mayanya
0: maya final agi okay laban cuma berjalan ngau nyawut soal tanya tapi nyawut soal tanyanya pun laban semua orang malik de magang so including ya ke macam sida live apa semua akan melihat di magang so macam
1: zoom no magangnya ke
0: yeah,
1: magang
0: ya yeah, semua akan zoom magang so masanya aku cuma fikir anang beda orang kian kia cuma di beda lurus ya anang ingat ke anang macam ingat ke semua orang melihat deh cuma ingat ke nama teka pada deh apa semuanya so mayanya aku cuma fikir fokus aja soalan sawat ngoten ngau tenang walaupun bisik ke rasa nervous ya tadi tapi just nengah wak pajak aja tak lama tu seminit aja dan ya udah
1: okay, ingat lah. Kini nama teh tanya si dengan wan
0: sawat oh belum bantu ingat tu
1: belum bantu.
0: Pasal ngagak ai tua
1: nama teh tanya
0: sana cara ngaga ai tua ruruannya. Cuan ke paginya si Ye dan nanya inai ke mega. Kan ni cara dengan ke ai tua dalam pagi berdop tengahnya badan nurun makeup apa semua. Cuan-cuan enggak boleh setengah. Soalannya tadi so macam kela bisa laklah dito. Dan yang maya bebetulnya is pasal activity ke kau digaga nuan tinya di siko dota. Kena ngemai pemansang angin menua betong. Nyalah soalannya ke ditanya mayanya.
1: Kini asai ate udah nyawatnya bisik udah nya bisik ningo komen dari juri sekali ke
0: nadai. Sikit udah nyawat soalannya dan nya sambung catwalk. Dah habis
1: kenyanya.
0: Kenya aja.
1: Tadi uleh sawut nuan.
0: Uleh.
1: Jam minit kita beri tadi cukup uleh di kena nongo mana ne. Mana
0: nya?
1: Ya. Okay, jadi sin tu agi mega bisik tadi dekat ditanya aku berkawal ngau beauty pageant tu tadi.
0: Okay,
1: semina bawa pekit ke di pasuk ke nuan apa lama tu dah. Tentu kita berperindang dulu ngau sitik lagu sin.
0: Boleh.
1: Lalu aku nemu jam tu aku meri awak nuan berjaku nuan sikit nemu berjaku. Aku ngetu ke nuan lama kita berperindang dulu ngau lagu ke dah dipilih ya. Lagu hari Phoebe Chloe. Pergi lalu nak pulai. #NobeActive YFM.

0: Ya, terima kasih hingga kita lagi mengkambulang kami buat YFM. Kita ke Bisi Medak live kami buat Facebook YFM. Nanti ingat like, komen, go share. Au, alaban nak dia tu. Aku bergulang dengan Selingan Matahari. Pelilih lubang tu tahun 2026. Jadi, tu sin ngui ngagai kak nemu ke penemu Rinuan. Berkawal dengan pekit ke berketuk. Pekit ke dah di pasuk ke Nuan terlama. Jadi, buat rundia Nuan boleh ke tak kini pekit ke berketuk diatur dengan cara online. Reti tadi sebut online nasi gitu anda bertemu mu anda
1: pihak yeah, betul.
0: Hari pun tu ngerjister semua nak online maga-maga-maga berkini ke buat rundi yang penemuan Nuan utai ketuk boleh ke tak kini diatur
1: kena online eh nanti buat penemu aku lah mungkin untuk macam register kah register nganjong audition video awalnya dengan online uli ya laban kita pun uli yang rekod direk kita macam nemu berjawang kan nemu ngajat kan terus yang kena online maya kita register untuk berpikir tu tadi terus upload ja awak kan nyanyi saringan deh tapi nanti macam untuk ngadu saringan yang final kan untuk milih finalist ataupun untuk yang maya hari berpikir po nak relevan lah nanti bagi ko laban kita nak uli medak ke aslian kan utanya tadi laban utai dito kan mayu macam ke AI apa semua kita pun nak nemu bekeni penghasilan asli videonya tadi entik dengan online aja laban kita pun kak orang kaya berpikir to mesti kak bisa engagement antara orang penonton ngau yampu awak ke orang uliah meda secara ngau mata kasar apa apa yang terjadi maya arinya te macam nerus online yang jadi nak relevan laban kita cuma uliah meda screen aja kita nolih pansi bakal zoom ka apa semua macam pakai ngepannya ka ataupun kita pun nak susah ka menilai antara ya macam ya amai-amai telus natural pejaku ka ataupun ya cuma medas green screen berdepannya laban ante nengah interview uli ya macam kita interview kak kerja apa semua memang kita boleh ngena online aja tapi ante berpikir tu agak kurang relevan lah bagi aku laban kita mesti kan medak keaslian persembahan orang pemikirnya tadi
0: bisi amat gamunya kepada nonton tu tadi laban nyak meh laban dunia dia tu majak makin mansang ya, mayu teknologi digital kena kena
1: jadi AI
0: yang hari nuan dipeda orang nak nemu nyanya di nemu nyanya di landi
1: betul
0: tanya-nya. Tanya mah tadi berpanggai engkau siku-siku orang enggak enggak orang mengatur begini cara sedak ya ngena tak kena
1: atur ya
0: makanya neh jadi tu mega kak gak nemu siapa kini orang ke suah engkau nuan ke ngatur pengawak nuan dari nuan ke terubah yang engkau berpikir tadi di betung ke nuan tadi dan segi ya selalu jadi tulang belakang
1: tulang belakang kumpul selalu belakang gue segi inai ku ngom nyadik ku ketuai kumpul denya ari sukung sida tukang kebat ku ngal orang ke makeup ku mega dan yang ngagai balakaban ku lah semampai nyukung ku blama mereka mereka semangat jam mesti kan ngantuk tau kemana ilah kami mendak nuan so, kenyala soalnya lah pemangkin semangat aku lah laban aku nemu sidaya mendak sidaya pun berharap so aku mesti ngantuk yang terbaik
0: lah tadi jadi nuan nyebut pasal tukang kebat tu tadi katikanya nuan pun milih sekali ke berkeni bisik orang ngatur pun orang ke jadi tukang kebat tu
1: kami pun milih
0: kita pun
1: milih iya macam kan dia tu sidaya yang mandang ke diri pa Facebook kan kita cuma milih aja. So mayanya laban inai kumpung lalu tukang kebatnya ya lu suggest lah kau ngau ngamik tukang kebat tu so aku like okay lah setuju lah laban aku meletakkan kepercayaan lagi ya deh dan dia pun dah ngebat ku ngau mana ya terima kasih ya
0: siapa kini orangnya
1: bisa ya dengar lah dengar Tiayung dan ya terima kasih lah udah ngebat ku ngau mana dan ya ngagai tukang kantok ku mega ianya kakak Lolita
0: kakak Lolita
1: so terima kasih dan ngagak ku baji ya malamnya dan ya dengan tok ngo mana ngebat ngo mana dan ya ngasok ku present diri yang terbaik malamnya lah dan ya ngagai sukung sida apa inai aku lebih inai aku dan ya malam nyadi balakaban ku muga.
0: Au amat nyanyanya arti tadi mayu orang kenyukung orang ke merangsang no anasin harap ke udah tu elok sin. Kan aku tu aja kan aku boleh lelih uban tu aja. Lepas aku percaya nuan sikit orang ke BC apa ngelandi penau pedemu bekaul ngau main asal aja pan menyukun lagi belajar. Tahu tanya tadi semua orang lagi belajar ke benda ya sin. Lepas main asal tu tadi hari-hari mesti munyi ku kami tu hari-hari tu belajar.
1: Betul.
0: Nada yang nakaknya aja. Temu nakaknya lu. Nada yang
1: dulu ya kan.
0: Lalu tanya apa tu di kemarin ketua atau di angkat ketua gigi kas ke tinggi agi. Nasin.
1: Betul.
0: Awak jadi ke perlu dia tu pelawak aku resin. Laban tua pun datai bawa awak ke hanya serikat amat gak. Jadi ke nemu gak nuan kenik ke jakuk perangsang nuan ngagai bela nembiak lebih lagi. Engau orang ke dekat engau berpikir ambil ke banding sidak ya suah madak bo media sosial au ya denya media ramah bunyi kuno tadi denya sidak ya bisik engau madak datai apaan bisik datai ga tak sidak ya tu tadi ndak confident ndak ndak kenika kita mana kena kita mana ni sedak ia nadai banyak mangku aku tadi ndak yakin diri aku boleh engkau berpikir
1: ko aku lah laban aku pun ada risiko di not confident nak kan orang berpikir laban aku nemu dini kelemahan aku tapi nang awak laban utai tu semua tai ya boleh belajar kena media sosial bis laban bisik dipandang ber TikTok bukan di orang berjawang apa semua kita boleh belajar dari dia. Anang asuh macam kita macam anak berani dan berani anang asuh semangatnya mematikan nama teka dekat kita lah laban kita pun mesti kak mansang ke diri dalam penghidup kita tapi siti yang aku dekat madah hanya anang sekali ninggal ke pelajar kita walaupun kita dekat orang berpikir uli ya tapi pelajar pan adalah satu cerminan kita mega banyak kita orang berpikir deh laban orang akan nemu yang kita itu macam bisa berpelajar nemu berjaku apa semuanya dan yang landi ya. So itu adalah bagi aku adalah sangat penting lah laban kita akan ngamantai ke diri ngagai bala orang mayo okay setakat pemesai aja nang orang bukai orang luar orang meda ari live apa semua semua orang akan meda bakeni cara kita ngamantai ke diri kita so confidentnya slowly kita boleh belajar ngau ya ke main adat asal iban tu tadi nang ninggal ke yala laban itu adalah identiti kita iban dan ya kita mesti kan ngemansain ke ya belama so ya ajak-ajak ke pesan dari aku.
0: Mana amat jaku perancang dari Cynthia Chong kau dah bergulang dengan kita bahas dan lebih aktif awak ke bala nembia angkanya tadi dia tu antua nak nemu main asal lebih lagi leka jaku
1: percaya diri
0: amat. Jadi tanya tadi ukai semi ukai kan ukai tajak pun tuan nemu ukai siti ari pengurang ya tua tu tadi nak ulang enggak berpikir maka saya dah ikau dah jadi harap ke sama belajar asin nawak ke tanya tadi oleh dipeda oleh ditemu bala biar rebak dudi lah ne
1: mesti ke percaya ke diri pula nya adalah paling penting foundation ya mesti ke percaya enggak aku yakin aku oleh
0: amat jadi ke penudi tu asin jakuk ke penudi nuan hari nuan mek aku
1: jadi cukup pengen ke penudi ya aku dekat mai terima kasih ngagai penganjur nya PPD L Lubantu dan yang ngagai hari sukung sida YB YB Roy ngau YB Malcolm labanda beri awak ngagai balas sida nembia mari panggau lah stage untuk sidang nembiak ngemantai ke main adat asal Iban laban ukai semua orang kak
0: aman
1: ukai semua orang kak dan nyamantai ke diri laban utai tu ukai semina macamnya di entertainment aja deh tapi sige ngasuh kita semampai kak belajar apa semuanya so terima kasih yang sida ya laban dan dia ke platform beketuk laban tu adalah platform ti cukup mana untuk ngemasang kagi main adat asal Iban kita dan ya halo ngaso sidan nembiak tu belajar confident ngasah ngansah confident diri berdiri batas panggau pecahku depan orang ramai. So tu adalah platform yang sangat mana and then nangkai sebagai bala sidak kak cuba karena takut percuba masih kak percaya ke diri dan ya alus raya ngau belajar me main adat asal iban kita laban tik nak kai kita sapa lagi me ka ngemeran ke main adat asal iban tu tadi
0: iya
1: awak kena punas
0: iya amat hanya peningan jadi harap ke semua take dikunci ke Cynthia atau japan aku nemu engkau bisik ndak kena pansok kami dua ndak sempat dikenang kami dua ke jadi harap ke utanya dah teramai didengar bala peningan ni Cynthia jadi lebih lagi ngagai bala dembia harap ke Datuk Elok tajak pan Datuk engkau bisik hati kat engkau rupa pekit ndak nemu main asal nemu mimit-mimit amat
1: cuba uli aja
0: uji aja
1: kita nak salah mencuba
0: amat kita nak nemu ni nak
1: tuah nasib kita kita nak nemu
0: ya hari no kena nemu jadi nemu dia ya. Amat nasib jadi mari terima kasih dengan Wan Sin
1: terima kasih muka
0: udah datang limpang ngagai aku gitu aku nemu nuan jauh tadi traveling eh hari sibuk ke Kuching harap ke berjalan nemu jo mendatai buat nur ke nuan gawak di Sibu
1: terima kasih ya okay.
0: Yeah. Terima kasih harga kita mega peningat ke bisi mendak kami live buat Facebook YFM jadi udah tu elok dekat bergulang temuan kami kebukai terus bergulang kami nyentuk ngagai penghujung program kami kelebih lagi buat rentak ngelih hari bye bye
1: thank you bye bye.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salute saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin, tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini

0: mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai, membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
1: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru, dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir RM100 juta itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30,000 penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
2: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka, dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40 supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat ini sembilan. Pada dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap 2 minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas kelab Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi 2 jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak 2 gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor 1 dunia, Sohwai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 21 Rebulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan Kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke Penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalalun berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan temu kenyau berengkar Digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi ngapun penatai pemisi. Pemansang tu nang uleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, hari ni dengar ke YFM 7 jam ke penudi kita buku laibah Seman Rentak ngali hari 21.07.2026. Berita di Pantau, siku lelaki ke bumur 15 tahun di pelabak ke Lemas, lalu di pelabak ke Empat Bayar. Perkara tu nyadi bak Sungai Setera Pantau. PGO Bumba Sarawak madah ke mangsa tu tadi nembiak lelaki baru 15 tahun umur ya. Jadi maya perkara tu ke nyadi kalai sidak tu tadi berikan nyala sidak deh. Sidak ia sekaban dan nyak tadi nak muka-muka jalannya tersangkut dalam sungai. Lalu nembiak tu tadi nyelam udah nyak tadi nyelam tang nak agak pansut-pansut lalu medak perkaranya ke nyadi tadi medak ia tu tadi lama nak pansut dia sedak ia madah ngagai rebukai lalu sedak ia ngasai ke melabak ke nembiak tu tadi bisi empat bayar meh lawan sedak ia bisi medak bayar agak semak nur penusahnya ke nyadi sedak PGO tau ke upis berkuasa nerima kangau pukul 12.35 tengah hari tadi tiga bomba hari bomba Seri Aman serta mega dibantu polis ngam mega APM serta mensia mayu udah berjalan ke pengawak ngiga nembiak tu tadi jadi nak berita ke ditulis lalu benda bisi temu dan kita ngarap ke nembiak tu tadi selamat. Okey, nyak berita oleh daripada kita ngau sidia ba Facebook berita RTM Sarawak.

Okey, Sima, tersaat Madam Bungai. Dah terlebih kita akan ingat ke tanduk program Leman Berita Gelengau Edmund Langi. Nah, kata ajak, Seng Maruntak Ngalari YFM.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku datang baru mai ke kita 5 etik cerita, 5 etik kisah. Aku dah degumpul aku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyadi duduk mana kita berdiau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakiah di menua Thailand dia din. Jadi cerita tu menyinuk kati, jadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand dia peninggal. Ningkuah keniang kaban, tau, dengar kita tau. Ningkuah keniang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kuadah nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Namu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia palu ngena tukul tau. Dia palu singiat ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Ha? Di tingkuah. Tu mi kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalau sikut lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi yang ngau kawan sikut bernama Banjong. Ngirup seruai tau tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari ke orang ke medak. Cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini segi berbakti apa kabar mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dian bak tunggak ke langkau ngimai umai pada dia dian beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya Jawa. Sama tuai sedua sama dar purpua. Anak muka-muka yang tadi. Namu nama kebuah ke orang keterubah jak tawa sedua betundi. Lama-lama tadi nyulayan kemunyi sedua nyonya kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk seduanya bisi keriang, nyobisi memberdua putain yang kanya mukut di indiang umainya, apa ku di indiang langkau umainya ada bukut siku, namai kak adek kau pedak dia tau, lengan tau urat dawai tulang besi ku sikunya tadi sikunya pada nama takut ku kudek nanti ngedek urat dawai tulang besi ku tuknya, isi itu semin megang tau, ku Banjong peninggal kira pihak Malaya seduai itu kita kena nemu deh. Nak lama udah nyak kira kira kemai seduai itu ngirup start hari pagi nyentuh ngagai lemainan mu berapa drum berapa tuang berapa gilian mu tay dan salian seduai itu lemainya seduai pen didingau recapuah manjuang nak lama udah nyak nade munyi gay mansa yang rakyat nama doi kau nyak tadi balat nak seduai nyakap pangan dari Malaya. Tu nyudah nak bunyi terbalat naga panjang si kuknyen. Kau tidak mansang sedek ya. Medak lelaki bernama Banjong tu pendengar nyung lingkang. Bah baru halangkau nya. Jadi Wichan tu benar dugau-dugau seraya mereka tukul. Jadi tanya orang apa ayak Wichan nama pengamak sedua dia tu nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul deh. Kau orang nanya dia. Kumai ku antunya tadi gat tak nyalai na gamal nya tadi daripada aku. Kumai ku antu boyo kita ke nama pipop nya. Nya aku tak japai ku tuku atau ku tingku keneng. Ku aya kita nama Wichan tu peninga. Alo betali pawan orang aja polis. Datai polis dia tadi nama tedah nya dia tu. Ku bala polis pengen jadi sikok pemusai polis. Dari balai polis Nampong ianya bernama Colonel Chompon Buachum ia madah mendengar lebuah kedetasan nama hal dia berketua ia ngagak kaban dia berketua kaya rupu kaya tu kaban dia tu nanti ni tiah pada sana dia tu tak hari met sudah dia kebuk lainnya bertingkuh-tingkuh kena tukul tu nya metuan ku enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang kamu doa yang ngiru aku tu tertinduak-duduak nak lama dan ni ku pedak ku gamal nyelai tuan nyu maka gaman tu buyok. Kui candi ni nak kau lu nyapai nyak nyu maka kakak negam nyu kak mangkil aku ya tuan tingku aku meyang kena tukul tuan kui. Nah dai kebannya dari pinggan tu udah tingku kena tukul ni buahnya tingku ah dengan periwa kena pinggai penyau murang ada yang kena tukul. Jadi akik kita bernama Wichan tu daripada ditangkap polis ya dekat didawa bak kes
atau kebak penyala ngambil nyawa kaban empu. Kira kemunuah kaban empu yang tadi ketegang umai kabannya antu buyu. Antu buyu bernama Pippo. Jadi ba menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu dari menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan segi antu buyu antu kengacau orang. Suah nak nemu nyengenda kena nyengenda aku nak nemu ke antu bekeni nama terkena kita nyemak ka ngombai kok ler kau kai nak nemu ke kita tanya mentadi suah ngaca orang ipa orang nguji kak mangki kak negam orang eh cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari menua Thailand deden kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di menua Sumatera deden ianya di Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita sari tu kes bapalo ya gini adinga kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siko ini tuai orang ini kita tu tadi udah lesi babadi tu dah tuai depalo orang kena lumpuang kayu ketegal bertanya kebaya dek tu kawin degat hanya tanya ini tuai tu peningal. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama nur kedukumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ia suah bertanya ngage siko nembia jadi ukai ro bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu kanya munya kejakok sedek din jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kanya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terimansa ya deh mansa ini tuanya nah yang deknya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku mentu ibu rumah deh apa udah bini deh jang lama mai gede itu umur udah manggai 40 lebih gede ini ya nyuka 50 kau ini tua itu nanya gak eh bedau menyebuk punya apa tu seh kita tu igat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat igat kau ini tua itu peningok ngaya ni ngak kapoknya dia pun kan nyendak banyak bersawat-sawat masa dah Perlindungan Siriga tu pelawak kaku peningah engkanya bisik sekedak jaku ini tuai tu nebak hati ngasuh nyimak sama hati ngasuh ya pedih sama hati bertahun-tahun ni tuainya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi nama-nama peningah jadi tu ngujuang ke lelaki tu tadi yang tadi nama tu ngasuh ya pedih sati ngerinsau mamai kadang-kadang semua strom najang tunggu juang pedih mati tak nak nemu tak macam mutai kebisik dia meh nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyangkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lalu de dedat de benda tuanya peningau kunggu juga kena tuanya nyuluku-luku apa nama de malu kau degat kena tuanya tu peningau bagai-gai-gai suruh tanya sama tadi ini tuanya tu rebah lelakinya pun boleh ditangkap polis sejam dahnya sama tadi ketegal bertanya kemaya kak kawin, kemaya kak kawin. Nak melai bertanya ni kawin, ni tahu yang de, ni pangan de apa, kan alaku de kan. Jadi kepala polis buat Tapanuli Selatan, ianya AKP Maria. Mada kelakinya mujur tangkap udahnya, kemujuang kayaknya tadi. Ngaku ni aku nak tanati pedih mati ku tuan nah muka yang bertemu ke aku nak tu bukai tanya ya nak nanya udah makai degat udah kia degat nak nanya kemaya kawin nama aku buah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku ya tu ngujuang kaya tadi peningau pedih mati nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu bala kita ibu-ibu ayah-ayah ya nak tahu dia tanya iga ke bala nanti ke bedau bisik tahu yangnya engkau bedau minyak ni ya bisa elak deh kita mencang ke leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di menua China dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer orang ting agak konten dalam online bak media sosial tentu kita mayuh berkena ke namanya tri filter
filter tu tadi, aplikasi ke nasi bisi dah pasang dalam telefon. Sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tahu ke filter. Lagi kemana nama arti filter tu? Bisi sekedar telefon tadi, mayu filter dah beri yang. Dia kena nentu ke gamal kita yang tadi boleh dia gagak mana lagi. Nama tu nak boleh dia gagak telefon kita kemana hari tu. Jadi filter tu tadi, nanti buat dalam telefon, aplikasi dia kena orang ubah ngemanah ke gambar ya. Kelebih lagi nanti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa? Nak tu tajam, nak tu mantik gambar dah ambil. Nanti kena filter tu digigak dek. Gambar dek kat gambar A, B, C uliah. Dek kat ngagak gambar yang terang. Dek kat ngagak gambar yang bersaigi. Dek kat ngagak gambar bisik utai dia tambah-tambah. Bisik utai ke ngai dia pedak dek. Uliah dia buai dek dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisik dalam telefon kita kemayar itu. Mayuh kita beli telefon nak nemu diri bisik filter dalamnya. Maka aku menyan tadi nak nemu telefon ke beli aku nyan tadi nyusuah nucik-nucik atas sebelahnya medak nama tentu aku tekan-tekan aku nemu ngasuah gamal kita nyan tadi mana mua kita kebesai nemu dasuah mit mua kemit oleh dasuah besai mua kepandek oleh dasuah lunjuang macam-macam dik nadai buat pun oleh dia beri buat. Nadai jambang, nadai ragum, nadai sumit, uleh dia beri ya. Uleh dia tolong filter kita kemayar itu. AI magangnya. Jadi nyak mutai kenyadi basiku induk di menua channel dia dia. Nyupanya egan serah kita ke sekali itu. Ngenang senentang filter tu. Mayuah. Anak ngumain tak kita ke bergambar dalam media sosial tadi ngena filter. Oh, lepengai mendak tak lalat. Saya berkuyuk tadi. Alu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nadai daripada kenama siku ada influencer tahu ke pempengaruh ku jakur nama ku ketiban ya ne. Kini ku ketiban yang buat influencer tu ne ilak mengigak ya. Ianya tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu ke tadi muai dari dari account media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benong kaban berendau live dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal indo tu tadi benong berendau live ya tadi ya banyak orang agak live tadi kita medak ba TikTok kini ba FB orang benong agak live ngagak live maya berenau ngorang aku tu sano aku tu sano ko ya leki-leki maya ketawa peninggal gamal mana aku pun medaknya tu perasa apo mana gamal tu ko kuburak perinci yang nyemak teluk ya kudah dikupak gama kuyuk ya apu amai cantik amoy tu ku aku peninggal medak gamanya tadi nyadi ba mayanya tadi bisi siko lelaki berenau ngo induk tu dalam live nya peninggal berenau masa dua ya jaku-jaku Cina induk yang tadi madah ente de nya ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu madah ngagi ya peninggal ano ma de gagak melaki tu tadi oh anu gua solo anu gua solo aku ngirim de stiker beri amoy macam gambar nemu kita nama tujuh stiker ke diberi orang gambar-gambar ke diberi orang ba dalam telebuah kita live yang tadi tentu kita kala meda ucuk kini anak kini tau kita punya tadi lebuah kita berjakut pedak bungai pansuat ba dalam telepon kitanya udahnya tadi bisik kan paus udahnya tadi nama lagi jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nyak reti nanti di nyimpan tanya tadi pindah uleh ditukang lagi duit jadi nyak mutek nyadi pada dalam live ini tu gagam ya tadi lelaki nyen lebaran siang mendak gamai ya baji ya udahnya tadi induknya tak amai-amai ngelayan ya berandau ngoyo ya isikan di sana ku ya mendak ngelakinya dini nak laki nyek-nyek-nyek amai ke sikat ke aku sikat nah kau mamanya orang nuan sikat ku induknya alu beri ya stiker stikernya kaya ke murah-murah siti gambar stikernya berpuluh dolar harganya. Nyok kena beli laki yang berdalam online. Lalu beri ngagi induk yang main live. Semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600 duit kita yang peningal. Jadi nama tak kena di udahnya. Lebuh ke beberapa lebuh ke lelekiak nak muka-muka yang tadi. Filter aplikasi berdalam telefon induknya tadi. Temu tak padam. Udah ke padam. Gamal induknya. Lu ayan gamal lamai ya. Apo cukup jai ya. Ukai jai namanya tak nyalai ri utai ke sepatut ya. Nanti gamal tadi nyepelu-pelu kuyuk baka teluk di kupak. Dia tu nama. Baka gamal bulan.
Maka gama bulan peda hari semak gama Indo tu. Nyoto wai. Nanti tadi peda maka umur kira 20, 23, 24 piap. Udah gamal yang tadi amamai pansuat filternya pansuat. Nyoka mangai 50. Buat panjai tetap panjai. Tangnya amat tadi. Gamal Indo tu nyoto berubah gamal. Dini nak laki tu. Mata keterubah cipit berenang Indo tu. Labang kenyinuak dia. Nyong ujuak nyong meluat udahnya berenang Indo nya. Alu minta duit pulai-pulai kepada duit akunya. Kayak ini tu ngakal aku, skem aku ku lakinya. Hanya amin tadi peningan, ngujuang ke dalam tempoh 2 jam, 3 jamnya, 140 ribu iku follower ino tu. Lenyau, ngai bagian ngoyah gai, pansuat area kau ni peningan. Macam-macam pesan ngagi kita anang kelalu berkena ke filter kena megama original lebuah kak bertemu lagi juga gini yang medak pangan dia ni sano tu kebenar udah betisi. Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, jadi kita belalak dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi bisa duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu. Leman berita kita kedua. Round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita.

kita bangsang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu udah setengah jalai kami tu udah leki-leki ya bisnis kena tadi udah krem koyok baik tawa nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisik tanda ya nak ke kita terdengar kemayanya angka radio dalam keritanya tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube deden ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuan ana irau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita 2 pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia deden di menua Amerika Selatan Colombia deden bisi Siti Rusia kak kunci kengok kita peningat pisang, senentang pisang. Siapa rindu makan pisang? Kupu rindu makan pisang tak nagang diri ya. Lapa pisang tu kelalu manis. Tang bak menua Kolombia ni peningat pisangnya Rusia umur panjai. Berkeni, kak berkunci dengan kita tu duduk jenuh kita. Jadi jakuk tu depan suk ke siku ini tuai di menua Kolombia dia ianya bernama Maria Antonia Cuero. Yang mandah ke pisangnya megat. Dia kena aku tu tadi nyaga pengerai diri, pendiau diri. Aku ngujung ke umur aku tu tadi nyumanggai 125 tahun. Ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi. Pisang aja. Tang pisang tu tadi peringati ya dalam jakuk orang putih. Ya. Dia kumai sedap plantain. Ianya pisang tandua. Tang bedau mansau pisangnya agi ya mata. Setengah mata pisang nyak ke derbuah sedak ya dambai sire isi de ancur ke sire isi tere alu dempak sedak ya pisang dempak ini tuai tu tadi kena berhidup jadi lebuah ditanya pemberitanya tadi dia ada ini kita Maria mandah nyak meh kena berhidup ah ha? Makai ikan serta makai pisang tandua ke agi puda tu aja ke agi muda nyak setengah mansau derbuah sia dempak engoi ikan. Cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujuang ke umur ya 125 tahun. Kok ya yang tadi nyadi dia tu kesnya benar dia pansiak sidak Guinness Book of Record. Laban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang dua pihak mai kusung dua kusung lima ya ada peningat. Jadi orang dekat mansi amai kena. Laban nakak ke dia tu. Inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia. Ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun. Ianya ada tahun 1875. Nadai dalam tahun 1997. Nyak rekod di dunia. Kemaya hari tu. 122 tahun. Nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun. Ya, menumur satu dah tu. Lagi dua pindah. Tu air tu ini kita tu lagi regas lagi aku guyap nyak maya tadi madah kena makai pisang tanduak kaget pudak derbuas ya ha? Degulai bergulai ngikan nak ada makai utau bukai nak ada makai utau manis kuping ngiruap nak semua teh nak air manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kau ya peningal ya jadi tu rahsia ya tadi dua gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai asik, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu bergulai dengan ikan. Nanti hari memang bukannya. Jadi, nemu kena kita peningal pisang tu semua bangsa pisang, kelebih lagi pisang tanduaknya, bisi ngembuan fiber, potassium, vitamin C ngobi 2, manah ke tubuh ngau pengerai kita, manah ke kulit, manah ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya. Jadi pukul rata orang di Colombia dan peningan nasi gigi gayu 77.9 tahun, 78 tahun ya. Umur ada dia tikas umur ada dia nasi gigi cukup gayu. Jadi nyak mentadi menyekoko ripun tadi agi nganti diri sekali kian yang tadi masuk dalam Guinness Book of Record orang ke pemandu tuai di dunia tau kena kita nganti nak lama ya mai kena ya nyari rahsia tadi pisang. Anak mai kita ngerja ke pisangnya standar udah tau ya news pikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisa cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di Munua Karachi Pakistan dengan mana-mana nama tak nyadi bak menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam berkeninya dengan mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira. Siko lelaki bernama Malik Shazain pendinga ia tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan hari Lahore ke Karachi tu pendinga 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah ya kak pula dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan baik bini ke hospital. Ya pun pulai, gesah-gesah ya pulai. Ya nyak gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din gawaknya di engineer ya tu ngadu-ngadu ke karan bas buah kilang telipawun bini yang madah ke anak sedoi sakit ke ngujung ke madah ngaje bos-bos aku tukar pulai anak aku tu sakit wah lain madik ko bosnya madah ngaje ya oh, pulai me tadi pengameli tiket biluan dari Lahore nya nuju ngaje Karachi 2 jam nya penerbai biluan datai daripada biluan de peninga pada biluan di Lahore maya nya benung dadu orang benung di sururi orang benung di namanya benung di adu orang mana-mana benar di upgrade orang pada biluan maya nyu carut tu dia lorong tu kian jalai tu kian ayung orang dia nan muni bagi dua adik tama udah bakal check in peninggal bayak udah dambai orang berjalai maya nuju ngagai lorong sepatut ya jadi biluan kada kena peninggal aku nak nemu amai kena company biluan tu jadi company biluan kada kena ya ada kumai sedaya sial. Tahu pernah kita pakai internet air sial lo terkena lagi kita dengar cerita ya aku datang dia teri degi-degi memang orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama lubang A antarbangsa lubang B penerbai biluan tempatan nemu kita buat airport apa kenyak ya lebuah ke check in tadi nyuak ke tingki apa semuanya tadi peningan laban ya nya tadi nak ada mai pasport laban pasport kena di antarbangsa nak muka muka dah suah ucak ke siku benung menjaga tiket dia dia ni ya berdiri dia dek ngawar dia dia abang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peningan biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan ya kenuju ngagi menua Jeddah gin menua Arab dan dia sepiak kiba dia ada suara menuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia tamak peningan lepas nanti nemu ya biluan ke sama Gamal dia sama pemesai sama corak sama esialnya tadi. Datai ada dia duduk ya peningan aku kena tali pinggang kita nanti nama-nama ternyadi tu jalan yo induk biluan berjakuk deh ya ni induk ke diri laban lelak deh laban yang gesah-gesah tadi lelak dua-dua ya abad dia ni induk ke diri kira ya 2 jam dah nyak terdani ya peningau nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdua terengkah nama hal ni ku ya angkat dari penuduk peningau mansang yang agak tempat induk biluan ke benung ngeriruah teh air ruah teh pemakainya bertanya ya dia minta ampun puan kakak bertanya anak mau tai tuan ke induknya nanya ngeri ya pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi nama tu lu nak tegak terengkah udah 2 jam setengah tu kok lakinya tadi kok maliknya nanya ngeri induk biluannya bedau kita terengkah tuan lagi bisik 2 jam lebih lagi tu nak kita terengkah apa lama kita tu kan ngagai menua Karachi dan deh ukai tu ngagai Karachi tuan kita tu kan ngagai Jeddah kan tak begau sida ada dia peningah Jeddah nak patut aku kat ke Karachi nama aku buat kutuk dituk deh kayaknya mentari carut sida peningah nyak pilot madah dari Babylon mereka nunggu lagi dia kita ngatur buat menu harap dia datang ada dia peningah yang lalu ditangkap polis. Udah gak pulai ke Karachi nak nyadi tangkap polis gak buat Jeddah dia datang ada dia pulih nanya nama hal dek temu tak salah sama Babylon besik masalah dia tu bapak aku kok polis nanya kan ada ya tuan anak aku sakit di Karachi dan sida yang ngasuh ke depan biluan tau benar berkeli kuah peningga polis suka main megai gelang kan ngelang peningga yang nyukanya banyak. Udah dadu mana tadi nyari company biluan ACL tadi pun mana oh salah kami nya sepatut di depan biluan nyentangnya salah suah kita terbaik baru peningga ok mansang ke Karachi dia beli koran tiket biluan pulai ngagi Lahore baru harinya tadi dah suah orang beli tiket biluan ngagi Karachi apa ada duit lagi aku tu kau yang madah kini aku kau pulai ni kena bas mendek kau orang madah ngagi apa tinggalnya ya tadi lalu nyaman company biluannya laban company biluan yang tadi udah gak salah nganjung ya ngagai menua bukai ngai mayar pampas lagi ngai beli ke tiket biluan bertemu anak tadi nyamu tak kenyadi peningal dalam laman berita kita ke sekali tu laman berita kita ke penuh di company biluan air sial. Cukup sial. Nasib lelaki itu peningal bernama Malik Syah Zain peningal ku jakuk kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun 5 jam kin 10 jam kau mai ke pulai baru ngagai menua Lahore nya.
Ngau tu nyak menakak laman berita kita ke minggu untuk mendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan waku dalam program laman berita aku dengan Langi. Mereka saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpul aku Aristido ke sekali itu. Bye.

Okey, lagu Ari Stanley Bayang ya, merampau amai jam kita pukul 6.9 minit lemai. Terus bergulai bah awak sadar lemai hari 2 ke Sarito ya, 21 bulan 7 2026. Kalau kita bergulai dengan waktu Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Okey, bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita nak mendiang ke program Hello Wai Miri bergulang dengan pengelola program Bana Jimban. Okey, dan sebenarnya atau merenang kita dengan Siti Agil lagu berdau kita mendiang ke Hello Wai Miri 6.15 minit lemai itu lagi ya. Okay, itu lagu hari Syah Payeng kena merenang kita ke lemai itu.

0: aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Hello, selamat malam Aifeninga. Terima kasih yang kita ke semampai puah mendiang ke YFM. Jadi ke lemah itu kita terbaik ngagai Bandaraya Miri nak lama ya. Berarti ke berita ke udah ngam gaya ke dekatnya di tunga ke utara Sarawak. Lebih lagi di Bandaraya Miri ngau di pelilih menua Miri. Jadi berita ke terubah lemah itu pengerami makai lemai Appreciation Committee Meet Bazar Gawai Daya ngau Ethno Culture Festival 2026 udah muncul diatur di Miri. Kena merik terima kasih hingga semua komiti ti ngemujur ke pengeraminya. Bejaku bawa pengeraminya, Dato' Doktor Penguang Manggil madah ke pemujur pengerami tahun tu asyari komitmen kerjasama ngau kreativiti semua komiti min ngau volunteer. Yang megak madah ke pengerami tahun tu nyadi penanda baru ngau timal ti cukup positif hari Malaysia Maiwas tentang bermacam aktiviti ke diatur nyeng kaum ni tidawun ngau pengerami makai lemai di Kuching ke diatur ngau mujur. Koya semangat berserakup ngau kerjasama antara agensi perintah, NGO, gerempuang jalan pengarap ngau komiti pupu bangsa nyadi batang penegap tinentu ke pemujur pengerami itu lalu ngau nya ngayan ke nadai utai nak ulih dikerja lebuah semua pihak bekerjasama nyapai julo kesama. Lalu berita kedua ke lemah itu aku ngadi yang mayu hagi berkawa ngau pengerami ke dekat diatur di Marudi ianya Baram Regatta 2026. Jadi selamat datang ngagai semua bala peninga pelabak aku mayu dah mupuak nurun ke Marudi. Jadi Baram Regatta tu berengkah diatur kenyari tahun 1899 Subah ianya regatta ke pemadu tuai di Sarawak ngau di Malaysia. Kebenaya dikelala ngau nama Indai Semua Regatta labannya nyadi pemungkal ngatur regatta bukai di menua tu. Lebih 127 tahun udah semangat ia agi nelusur sama tegap ngau arus Sungai Baram tau ke Batang Baram pu nyerakup ke komiti dengan lumba ngau main budaya ngau main asal. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress tau ke pemain penyerakup penyulut regatta Baram 2026 ukai semina dekat ngempuang atlet lumba ai tang megak dekat nyadi pangau nor mantai ke pengaya budaya seni ngau pengelantang komuniti pupu bangsa bagi menua Miri. Jadi ke tahun tu bisik 22 bengkah paket di pelaban ke ti ngau kategori laki bercampur terbuka ngau tertutup kara ke pemadu di kerindu kayanya Piala Raja Batang Baram 2026 keseruratnya di fokus beribu ikut orang ke rindu ke lumba air atau ke lumba perahu kayu. Lalu ngui ngagai powerboard peningah ku ngelansa di tu jadi nakak ke dia tu penyampau semua peserta ke dekat ngau masuk lumba powerboard 2026 habis 164 ikut peserta mungko 7 kategori 15 kuasa kuda longboard, 15 kuasa kuda tanah board, 18 kuasa kuda longboard, 18 kuasa kuda tanah board, ngau 30 kuasa kuda piston tanah, 30 kuasa kuda 3 piston tanah, ngau meka 50 kuasa kuda. Jadi kategori 30 kuasa kuda 2 piston tanah, pemadu mayuh peminat, retinya mayuh orang masuk kategorinya, ngau 40 ikut peserta ya. Jadi nya bekawa ngau lumba powerboard lalu bas nentang budaya penyelai regatta Baram ke semina bas sungai aja peninga ya lebuh mata panas berengka padam panggau ngambil alih ngau pengawak mandang ke budaya kelimpahnya mega bisa pakai lagu bintang regatta Baram pakai ratu Baram regatta kelimpah hari konsert penyerakup tingempuruk artis menua tau ngau national. Ya nyalain ngagai bala peninga ke baru ninga berita tu jadi 27 hari bulan 7 tu lah kami paginya kami bisa ngatur audition tak ke uji bakat bintang Baram regatta ba Dewan Suara ba auditorium Dewan Suara Baram kalai 12 ikut dekat dipilih nyingkang ngagai renggat semifinal lemainya ti dekat diatur ba dataran Marudi jadi malamnya megah, kami bisa ngangau ke siko artis terbilang di menua kita, Bibi Chloe merindang seraya kengante pemutus. Sapa bagi 7 hari 12 siko semifinalis oleh nyingkang agak renggat ke penudi tau ke final ke dekat dia tu hari Siti hari 5 24 hari bulan Julai 2026. Jadi paginya bisa ngatur playoff powerboard, lalu muak kelemai bisa pakit perahu berias. Jadi final bintang barang berigata sekali lagi dekat diatur bak nur kesama panggau kesama bak dataran marudi. Lalu lemainya kami bisa ngangau ke penyanyi legend kita lagi terbilang hanya naik dinamik merindang malamnya. Kelimpah harinya megak bisa prelude ratu baram rigata. Jadi sidak kemucur bak pakit bintang baram rigata champion dekat mai mulai price RM2,000 lumur 2 RM1,500 lumur 3 RM1,000 ngau kategori pemandang ke pemadu mana tak ke persembahan terbaik RM500. Kebenar semua peserta bukai megak dekat nerima price saguati RM500 kelimpah hari trofi ngau stipikin ungkup semua pemenang tau ke finalis. Jadi bintang baram regata 2026 tau kebenar ya sebengkak program reality radio tadi keluar ke Miri FM lalu dekat ditabur ke terus bak laman rasmi Facebook TikTok ngau megak YouTube Miri FM. Jadi ngagai bala peningat kena oleh datai Siti pinta kami ya kita oleh milih ni bagi platform ke nyamai nur kita medak sekali ke Facebook, TikTok atau ke YouTube Miri FM ngamik ke sama-sama berkunci ke pengerami ke bisa diatur malamnya badataran marudi. Lalu hari 6 25 bulan Julai pengerami berjadi Regatta Baram 2026 di pelabak dekat di penyadi Amat Berhormat Premier Sarawak pukul 10 pagi badataran marudi. Malamnya bisa mandangkan Menasa ngepeket Ratu Baram Regatta 2026. Lalu hari Minggu 26 hari bulan Julai tumuh pagi bisa pesta senam robik ungkup semua ti rindu bersenam pegulai ngau pangandiri. Lalu malamnya malam penutup atau ke malam penangguhan lalu bisa konsert perpaduan ti dekat di perindang artis terbilang di menua kita baka Ika Saiful, Kerry Garris, Ramles Walter, Mawat, The Crew ngau megak Pinoma Band. Jadi kena ngujung ke Hello Y Miri kita kelemai tu peningah ku mai kita ninga ke promo tu. Bisi mimpi katnya di penanyi tu meh peluang luar. Besri mai ngebaram Regatta 2026 Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris atau Mandarin. Maya audition by minus one nuan bo. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap. Jadi promo yang tadi ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemah itu mulai baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye-bye.

Rim Jana ya, pulai ke sarang merinang kita ke angka baru datai di rumah pulai kawak ke lemai tau lebih muka kita ke agi pak rantau jalai angka bisik sekedar jalai alun kita ke agi mayu perengka pengangkut ke lemai tau yang kelalu perumbahan bekau ya lepas nanti di Kuching itu baru dah bekau hujan ke lemai itu tadi lalu pihak Mekah nitih ke penerang gayari ke diterima Ariopis Meteorologi bekau ngau gayari ke di pelabak ke dekat nyadi abak semalam 12 jam berengkeh hari pukul 4 lemai itu tadi ya kalau madah ke hujan abak sekedak kanan dur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau muka Limbang lalu muak ke malam tu lagi muka di pelabak ke dekat hujan muka ya di Seri Aman Betung Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri ngau muka Limbang asyik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter gau ribut berpuput dari mayu ndur sepengaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang Kayari ya. Ke dekatnya di sepengama 12 jam berengkeh hari pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Okey, jadi sudah mendiang ke lagu hari Tudi itu lagi bersumpah masuk neraka. Macam dulu muka pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: sama Mbak Yani ya kenalah di hari saya itu klub bagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu ya. Pesan ke terubah itu dari Agnes anak Tul madah ke pengawal sembiang genap setahun ngamuka merekat ke regang niang suji anak Majid ya ke dekat diatur 25/7/2026 inya hari 6 tau ila ba rumah sedempu inya ba lot 661 Jalai Terung Pujut 2A Miri lalu mua ke paginya sembiang merekat ke regang ba pendam Anglika Lambir. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sekirau Tengah Tanjung Bijan Tawang, Sungak Pan, Gran Astumbin, Kampung Rayu, Bakuang Ai, Sungak Ai, Kampung Abit, Balai Ringin, Miri Kucing, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau, kita tahu bertelepon ngagai Agnes Satul, Balumur Kusung 112-506-5472 tau kenuju Jeni Majid Kusung 13-935-1280. Hanya tadi pesan madah ke ngintu setahun ngau merekat ke regang niang suji anak Majid ya ke dekat diatur 25/7/2026 tila ba rumah sedempu inya ba lot 661 Jalai Terung Pujut 2A Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Diana atau Kemi anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Dayun anak Keleman ya, Dayun anak Keleman atau ke bini Sawing anak Insu udah nada ya. Jadi niang Dayun anak Keleman tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 22/7 ba rumah kongsi Jalai Brayun Sri Aman luka dikubur ke pagi hari 4 tu elok ya 23/7 abah pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bawa Bukung, Kandis, Danau, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, di Merakai, Nanga Kumpang, Kelampau, Seremat, Rasau, Sayat, Bukit Tungku, San Panjai, di Bintulu, Miri, Basik, Tekaluang, Liu, Iju, Pedalai, Tanjung, Tawai, Pak Langkang Ulu, Langkang Ili, ngau muka kaban belayan ke Bukai yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai lumur rame kusung 112-572 kusung 814 tau kenuju Sawing ya kusung 19-391-4015. Ya tadi pesan madah ke Dayun anak Keleman ya, Dayun anak Keleman udah nadai lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ba rumah kongsi Jalai Brayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu elok ba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya ari Siti anak Banyan. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Banyan anak Kawang. Tuan rumah Banyan anak Kawang udah nadai ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sedempu inya pa Sungai Seruas Bakung Merodi lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ari ulu ngau ilik batang Seruas Sebatang Lutung Kelabit Lawang Telajin Miri di Bintulu, Tatau, Sibu, ngau kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Madah ke tuai rumah Banyan anak Gawang, tuai rumah Banyan anak Gawang udah nadai. Lalu niang tuai rumah Banyan anak Gawang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu inya ba sungai seruas bakuang merodi lalu ke kubur ke pagi bagila. Jadi ya penerang ke sili lagi kita tahu telefon ujo anak ya itia ba lumur kusung 13815 819 5005 tahu ke nuju Anur 019 956 4804. Ya tadi mereka pesan ke bisa diterima dari peninga kita eh. Okay, lalu pesan ke Siti tahu ianya pesan amadah ke pengawal muai basa keniang itih anak jengalang ke dekat diatur hari 6 tu pagi hari Minggu tu ialah ya 26 hari bulan 7 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah bangum nanga bangkit entabai culau. Okey, jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tahu telefon agai lumur 013 977 7085 tahu ke nuju Sayun ya 019 839 3808. Ya tadi pesan madah ke pengawal muai basa ke niang itih anak jengalang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah ya pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedempu inya berumah bangun nanga bangkit entabai julau. Okay, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur akan dah boleh disebut di tu makang. Okey, nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ngau Siti lagu lama ya, hari penyanyi lama kita Nai Dedemik ke lemai tu lagu Lelengau.
3: Kadang-kadang aku ingat aku sayang

Merinang kita ngau siti lagu lama ari nai dinamik lalengau ke lemai tau ya. Jadi pukul 7 lemai tau lagi peninga. Kita ada ke mendiang ke program Ramansang. Hanya program ari upis bertanam topi. Lalu 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Pukul 8 malam tau lagi ya, kita ada ke mendiang ke pertusan khas hari Sarawak. Hari tuai pemakai menua Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar nyerumba hari Sarawak ke dekat di itu kita ya pergilah. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi kita ada ke mendiang ke main asal Ramban bakal selama ya. Okey, jadi haki maca sekedar ri pesan bukai ke lemai tu bedau kita mendiang ke program Ramansang. Jadi pesan ke sekali tu ari Sabdikan Andrew Bryan madah ke semiang 100 hari keniang pinia enya niang SD Ichi Anne Lawrence tau ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 enya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu enya ba rumah TV temudo baru jalai hub on. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Batu ni ya. Pidi Bintulu Sungai Pelan Kucing Seriaman Nyelam Engkeramut Kelau Panggil Gua Selepung Kaban Belayan di Melugu Entulang Temudu Sabu Peruan Batu Lintang Unduh. Anggau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu batlipun ngakai Sabdikan Andrew Prayit Agung abak lumur 0176750551 atau ke nucu lumur 0169 644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ke niang SD Ichi anak Lawrence tahu ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya pak rumah sedempu ianya pak rumah TV temu dok paru jalai hub on. Okey, pesan ke buka itu ianya pesan madah ke ngetah sulit ngau nyua kenta balu niang binya anak gang tau ke Indai Rus ke dekat diatur 25/7/2026 hari 6 tilak pukul 9 malam pa rumah sedempu inya pa rumah puan rantau rembai ulu bawah habura jadi pesan tu nuju kaban belayan pa bawah bura bawah celum nanga bawah batang uya paku ngau skuau batang ikan ngau rantau panjai kaban belayan di Sibu Bintulu Miri Kucing ngau kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke tebalu kenia ngau binya nak gang ke dekat diatur hari 6 tu ilah 25/7/2026 pukul 9 malam ba rumah sidampu ianya ba rumah buan rantau remai ulu bawah burak. Okey, hanya tadi muka pesan lalu pesan ke siti tu ianya hari seba nak bana madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang indaya ianya niang berawang nak yampi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 24 hari bulan 7/2026 lalu ngeta sulit ianya pagi hari 6 tu ya 25/7/2026. Okey jadi pengawalnya di jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang IG pedai tua bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang lambir rumah ladi ngemah rumah Moses serantau pita
Rumah Lau, Rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai sebar nak bana abal umur 010-978-5798 tahu kenuju jali yang nak bana ya 019-674-5631. Yang tadi pesan madah ngeta sulit ngau muain terbalu keniang berawang anak yampi. Lemai pagi 25/7/2026 hari 6 telah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Okeynya ke sekedar hari pesan berat ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke program Arah Mansang. Udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M tu ya, Badu Kiro.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala pendengar bak program Arah Mansang. Siti program yang kena keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai minggu itu. Aku dikamai kita dengan kerandau aku dengan siko usahawan kebisik ngadu projek nanam pun sawit. Dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai dari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit

0: mayanya agi suntua ah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kak nitih aku orang taban bala bisi dan ngasuh aku nanam sawit mayanya bala ya aku bisi nanam nanam sawit ngasuh aku nanam sawit taban kosida ya nyamai dengan nanam sawit kosida ya nampaknya kira ke nitih yang bulan menya bisi pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisi hati aku mayanya 2011 nya aku bisi hati lah kan nanam sawit nya aku mupuk mayanya nanam sawit
1: lu ada tadi kira di Perancis karib bala
0: bala ayak aku bala orang bukai meh bisa iga nyebut orang bukai tadi laban sidak bisi ngajar ke labannya menatai ke pemisik kita lah utai tau labannya sebulan sekali ya sige bisi pansuat asih yang agak kita ini aku berengkeh lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya
1: dia ko dekat ke nanya nak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa nyampau mesai do alai projek nuan enam pun sawe to meran ba projek nuan
0: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 200 hater kena tak tahu aku
1: belah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Selesai 300 baru 300 baru nya. Nama tadi nah.
0: Au penyamian nama-nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyang ke pakai anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
1: Oh jadi tadi mayan nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu meli mayanya.
0: Mayanya aku meli leka mayanya terubahnya coba dia amat meli leka benar ni gak leka mana mayanya lekanya bisi 3 ringgit 10 sen coba aku meli sigi mayanya bisi 700 sigi ke lekanya. Apa pedih nak mayanya hingga leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak dia. Tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sekali meli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tahu tadi. Lepas kenyong bisi. Bisi. Duit menya bisi sian menya. Yang kira kena kubi ke dia tahu. Makanya. Aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
1: jadi ya cak dia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisi di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayo atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit to jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisi dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit to
0: jadi mayo apa awak nah terubah kita itu dari sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak ngusinya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya nak lah ke siku udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat nanti dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dolomite-nya.
1: Dolomite.
0: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya aneh sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah. Naik ke kumbangnya tadi induk tanahnya makai pucat sawit kita nya tau ke diberi racun 3 bulan ni kini bisa ke racun spraynya deh kena jaga ya lah tau ke udah ditanam kita nya mega tanyanya aneh sawit kita nya tau di tekar ruang kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayah mayuah nanti utai dia nantu tanyanya repak sespia ya.
1: Pak tempo tadi kita nganti ba project lawan tu tadi sampai pun sampai tu sampai pengeluar hasil tadi buah.
0: Kira ke 3 tahun lah kita nganti

0: sia, nanti ia kaya berbuah dari silapan suat sia ya. Pruning kita ya kini dananya aneh kelalu gak kita muai dananya deh. Naik ke pun yang naik besar yang di buai kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi dua tiga kini tinggal ke kita. Aneh muai habis dananya deh. Kena ya meracun pun aneh kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya begitu tengah ya begitu deh nantu mana ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
1: ya, berarti ya nih
0: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun dua tahun kayaknya mesti keangkat bedannya kita ini alapannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi mie lah sampai ke nyumbu buah 3 tahun tadi.
1: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi ini berapa penyampok kanuan merengnya ngek pun sawit nanti dalam sebulan
0: ya baja tu ya sebulan sekali lah kita merayakan yang mainguah lah ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya bu kita merayakan 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyam cara ya nyudah mata yang di deh. Nanti ya baru nyata di beri sebulan sekali kena ni aneh main kan beri ya kira ke mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyam eh kira berapa nyam 400-500 gram kini
1: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kamu buah baru
0: bapak 3 bulan kan punya pokok
1: saya nih
0: iya nyoba buah baru meri baja kita ya baja naik ya bisa bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh ya mesti ke diberi kita ya baja batu kan ya dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya
1: ya
0: setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya cih diberi aku beri setahun sekali lah
1: ya
0: baca dulu main
1: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ini ulian nuan berkongsi madah yang dibalap peningkat kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tu
0: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kelabak kulit 500,000 kelabak aku kenapa ke dia tu nyengena kubi ke aku ngerja kena kenapa kita nemu ke kubi tu sejam berapa sejam 130 lah kira buka aku barunya misi 10 ikal mesti 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
1: muka tanah clearing
0: clearing semuanya. Nah maya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli baja. Bisa 300 guni.
1: 300 guni mah guni banyak keberat
0: 50 kilo lah 20
1: harga ya
0: berbuah mentok
1: berbuah
0: tadi ya nanti sawitnya tuai gitu deh bisa 12 umur tadi 12 tahun lah bisa 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak gitu mimet gitu 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan tadi leban sawit pegang kunya tanam kunya sepakar kita uke orang company, jadi company buka sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam beberapa peringkat punya ini bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi baru namanya tinggi lagi dia tuai lagi kenyak-kenyak
1: Pak Dian, nama lagi bisa kepada Nuan berkenan mengutai ke kos ke bisa dibeli barang ke kemka ke bisa dibeli Nuan kena berjalan ke kodoh ke gaji pekerja ke kan?
0: Gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi kan numbuak kena sabit tadi kira 100 sekung ngaji sila ya dia ke ngangkut tadi beri ku mimin dia 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sida ya berkumpulkannya orang ini kumpulkannya sidak ke laki ini tadi nyabit semua mudah ke buah sawit wikunya nyabit wikunya katanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
1: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek maka kena diuluan dalam kandang bulan
0: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisa ikut 35 tan kadang yang bisa ikut yang sampai 40 50 tan ya bisa maya ya musim yang nadai nadai ke ya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
1: kalau oh, sebulan ya
0: sebulan nanti emang yang bisa sampai 50 tan ke
1: tadi tadi Encik Adaya kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam Nuan tu
0: kau nyual bersawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia dia belama kau nyual ya sejak dia belama aku nganjuang bersawit kau tu asyik kau tu nak dah aku bukai nak kilang kin jauh nak kena uliah kin ke ngira mulai lori nyasai nya tadi ke nyamai kin semak di tu kan nganjuang nak rim sesemak minyak nanti ya luri kita ya nyong kilang besar dia lagi nyong ngira ungkus seberapa yang lagi minyak semua tau-tau pancit lagi taya tusah lagi kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik dipinta ngau ya ke udah di bulan Nuan sekumbang Nuan tadi Nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam Nuan nakak ke dia tau
0: bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa ke mari baja mayanya baja sawit lah
1: kemaya kita
0: 2022 mayanya
1: 2022
0: cina bisa mari
1: sekali mari nak
0: sekali cina mari
1: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
0: bisa mari namanya semua jalai ke sida ya bisa merik ku batu semua ngadu ke jalai ku
1: tau
0: merik sida batu ke mayanya suba bisa apa 1 kilo lah merik sida bisa 1 kilometer merik sida mayanya suba untuk berdua mayanya suba
1: terima kasih berdua
0: saya kenyak maya saya cukup bisa enggak kenyak aku minta namanya tadi mana bentuan
1: baca anak benih ya ataupun kena racun rumpun
0: racun racun serangga meh bisa beri coba
1: beri sudah coba ya
0: kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah lupa ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri usah meri tahun 2025 tahu meh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sidak ya bantuan
1: Jadi yang tadi Encik Arya ulih Nuan Mega berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik Nuan Kelanggau atau ke di belajar Nuan ya ke amai mereka Nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek Nuan tau
0: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya. Dia kami khusus ubah yang madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawirnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah, ngeracun rumput sawit.
1: Tahun kemayanya?
0: Tahun 2025.
1: Tahun 2025, tahun yang kemarin.
0: Tahun kemarin.
1: Oh ya, berapa lamanya tadi?
0: Ya sarinya.
1: Sari.
0: Mayanya kita yang mudah penemu, penemu sikit mayu angka kita mesti kak ngambil penemu orang ke, medak orang ke. Medak penemu orang tahu di titiah kita, tahu diambil kita lah penemu orangnya. Lepas cara kita ngerja ke sawit tu. Kadang ya sawit tu berman diri. Ngai buah macam mungkin nyabih timpuh. Maya ya ke buahnya ni tupai ganya nyanya ke namanya. Kita ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayu hampir ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
1: Hari aja sih bukai deh tadi nyak tuan, nyak
0: bisa ikut sobat saya kau. Tapi lama berapa, tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini sobat-sobat peladang ya saya sepik kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai perunian ya muai dan dusun teninya nya cara sida madah dan suba bisa juga saya speku
1: jadi nya tadi enci area nama julatin wan harila dikena ngemansang kage projek nuan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemaah Rila.
0: Dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah.
1: Okay.
0: Sawit aku tu. Tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu. Jadi nak menengkak ke sawit tu deh. Sikit ke mansang bakal orang deh.
1: Oh, kiranya dulu hati ni orang kenakak ke dia tu. Kan ramai kan nama lagi pun sawit ni orang.
0: Kira kenyam ya nambah kenyam. Kira kenyam ya khusus ke namanya nambah kenyam pun
1: ya. Saya dalam tahun tu
0: ya kini. Kira ke tahun tu ni. Khusus ke nambah
1: kenyam. Jadi yang terencer ya. Kena ngujung ke Jakob Randau tua. Aku ke Nuan Merik Jakob Perancang. Ngagi bala pinggah kita ya ke Benuang. Atau ke Bisa Julati dekat Berengkah. Atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi bukan Nuan.
0: Perancang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai tu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisi kita naban ya tiap-tiap bulan ya sikit meri hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mai nak bakal ada nanti ladanya nyemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh nyamai harap ke nembiak baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita itu biar meh. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku. Udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngagai sida ya nyamai perancang aku ngagai bala-bala lah kita ke semua sisi tu anak nanam sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita nyamai penemu aku
1: Ya kau perancang ini nuan terdengar dia ngagai bala peninggal kita ke bisik. Bisa julati terkak berpun jadi usahawan nanti bukan uan tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahkan tahu peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek tanam nas mesti tadi tanam sawit tadi yang cari contoh itu
0: tahu tahu belabuh dia tuh lah tahu nanam sawit kan yang tinggal kediri kan yang temen tak orang aja kita ya
1: ya cukup mana hanya kau perasaan hari ini adia tu tadi lu fungsi kau balap dengan kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai laban mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu dengan balap dengan buat program arah mensang kita dekat temu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat main balap peningah, ningah kerandau yang kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam, bertupik, tengah bumai. Terima kasih ya.

0: Pergulan Sejalan.
1: Okey, nya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Araman Sang ke lemah itu. Nya dibakar selama pukul 7:30 lemah itu lagi. Kita boleh mendiang ke berita lemah ke ditabur ke terus hari YFM. Kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson. Benar kita mendiang ke berita lemah.

0: Kanya hari, lenta, nali hari, tagalamay, marilang, malay.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Selamat lamai peninga, dia tu kami nabur ke berita lamai. Keterubah tu batang berita. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti pugu pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai tinyawup niri ke menua tu jemah hilang. Vendor OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak oleh bersemekih. Boleh kontrak dibungkus 49 bilion ringgit kenyau di tahun 2014.

Jadi itu isi berita. Pemansang sebengkah sesebengkah menua tau ke wilayahnya ukai semina diperhati kari sukut pemansang infrastruktur moden ngau ekonomi di majak ngerembai laban kualiti ke dikemuan rakyat nyak nyadi ke pengukur ke benar. Bak jaku pesan berserimai ngawari Sarawak tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tun Kojafar madah ke perkara tu ulih diperhati kari rakyat ti sama berpenemu bisi integriti, bergempung hati, berpasa ke pangan diri serta sedia kawak ketegal dekat ke menua tu boleh penglantang. Yang megangan sejak semua rakyat ngambil ke semampai nyaka penyerakum serta bersawum niri ke Sarawak ti lebih mansang serta lantang. Semangat segulai sejarah maka patut digagak nyadi ke peransang dikenal tentu ke nadai komuniti ke tinggal ari pemansang. Yang megak sampai ke tanah kenyalang tu dekat semampai mansang, lantang, lalu rakyat di menua tu megak dekat sama berbahasa ke pangan diri. Ingat ke utai tinyadi dulu subak, ngerami perkara-perkara kenyadi kemayari tu serta ngulih ke penglantang ke semua orang. Berbak menyak nebia rebak baru patut nyadi ketuai tinempak cara mutar ke penanggul, ngiga peluang baru serta nyawup niri ke menua tu ke jemaah hilak. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke budaya rindu ngulih ke penemu ngau nyerungkai bidang sains, teknologi, engineering, pemintar tiru AI, ekonomi digital ngau innovation nyak patut bendar diternak ke dalam raban biak. Ia megah madah ke diri ngarap ke mayu hakim biak rimnua tu dekat ngambil peluang ngisi pengawak bah industri kengguna teknologi tinggi, ekonomi hijau, kuasa kemeruan serta ngambil badi bah bidang pemansiak ngau pemansang R&D. Ia madah ke sawup terdiberi rapan biak bah bidang strategiknya dan cukup guna laban industrinya benua palat benar mansang batikas global lalu lih ngangkat ke Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Pengawal pemandang jerita lama tau ke sejarah Sarawak 2026 dekatnya di pelasar ti cukup berguna dikenal negap ke identiti ngangkat ke penyayawati ke menua serta ngiri pemertiati ngagai rakyat pasal identiti menua tau. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak pemandangnya oleh mai pala temuai merati ke sejarah menua tu kenyawari jeman menua tu ke dipegai Sultan Brunei nyentuk ke 22 bulan 7 tahun 1963 lebuh rakyat Sarawak ke diberi kuasa merintah menua tu Kediri. Dokumen tiba kawal ngau penumbuh serakut Malaysia megak bisi dipandang ke Ndorah nerang ke Malaysia tau sama ditumbuh ke Sarawak begulai ngau Malaya, Singapura ngau Borneo Utara. Ia megak ngarap ke fakta sejarah tingkeman oleh dipasuk ke dalam sukat pelajar ngambil ke balon biar rapat paru oleh merti ke cerita lama tau ke sejarah Sarawak ngau sejarah penumbuh serakut Malaysia. Dato' Sri Lee Kim Shin mansut ke jakonya ngagai pengarah berita bak pengerami nur ngelancar ke pengawak pemandang hari Sarawak ngau pengerami berjual barang di Sibu. Pengawak pemandang tiga harinya diatur hari kemari nyentuk ke pegila. Vendor ti nyedia ke servis serta kerban minyak ngau gas OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak uliah bersemekih, sepengudah sidak ke boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyauri tahun 2014 nyentuk ke bulan 3 tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah kekira 60% hari penyampau kontraknya dipejalai ke di Sarawak serta nyawup negap ke industri di menua tu. Dalam tempoh suku tahun ke terubah tahun tu aja, 267 vendor Sarawak sudah boleh kontrak dibungkus RM1.57 bilion berduduk hari kerjasama ke ditanggam antara perintah menua ngau Petronas. Ia maksud ke jakunya bahawa pengerami Nur Merik Basa ngagai vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching.
Kita dia tu menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak dan Semampai Nyukung pengawal ngatur pengerami tulis merik penguntung ngakai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan madah ke pengawal tingambik bala artis ngau raban muzik ke Tibilang nama datai ke Sarawak nya ukai semina oleh ngericah kaki industri pemerindang temuka oleh narit pala temuai datai. Ya madah ke penatai bala peminat ari menua luar disadang oleh ngangkat ke penatai pemisi sektor hotel, palan dor pemalam serta sektor pemakai ngau air irup. Datuk Snowden mansut ke jakunya ba gempur pengarang berita Rock in the City 2026 di Kuching. Berbahagianya, raban muzik rock ke Tebilang menua Indonesia, Peter Pan, dekat merindang Mesia Mayuh bahawa pengerami Rock in the City kena 29 gau 30 hari bulan 8 tu ilah. Pengeraminya mereka sama dekat dipasu raban muzik rock hari Brunei dan Malaysia yang kaum raban hari Sarawak Empu. Berbangunnya tuai pengatur pengerami itu Sunil Muhammad Fauzan madah ke Rock in the City ukai semuti konsert pemerindang pihak ngapa dan mereka nyadi ke pelasar dikena ngelati ke dagang temuai muzik ngau industri kreatif Sarawak. Ia madah ke pengerami itu ianya pengawal ke dikena nampung konsert Rock in the Jungle di sebedau tu diatur bak kampung budaya Sarawak. Tajak pihak ke sekali itu konsepnya diubah dikena mai music rock ngakai puak menggeri Kuching. Raban pengatur ngadang pengerami dua harinya ialah dekat diguluk lebih 3,000 ikut peminat. Rock in the City 2026 disadang dekatnya di sebengkah hari pengerami music ke Madu Besai di Sarawak dalam tahun tu. Diulih negap kagi penduduk menua tu nyadi hub dagang temuai. Di berpelasar ke pengerami muzik bergenturung menua adab kita. Radio Television Malaysia RTM Kuching dekat nyadi palan dor 20 ikut finalis program ikon siarawan Poli CC 2026 nguji ke pengelandia sidak bak bidang penabur. Pemesai Bidang Pelajar Tinggi Politeknik Kuching, Bibi Nio, madah ke RTM, sudah dipilih nyadi kekaban kerjasama, dikena ngirik penemu agi sidak tu pasal dunia penabur kebenar. Ya madah ke program tu diatur, kena ngikak pala nembia ari Politeknik, ngau College Community ke Bisip Melandia nyadi pengacara. Ngena kerjasama tu bala nembiaknya dekat diasuh nembuk kedua itik pengawak, ianya maca berita TV serta merik lansak berita terus ari siti-siti palan. Bibi Dio mansut ke jakunya ngakai RTM di Kuching. Rengat ke penudi benar, program ikon siarawan Poli CC 2026 tu dekat diatur bak kampung budaya Sarawak Pegila. Kalai pengawak tiga penudi benar, bicara perdana dekat dipasu 5 eco finalis. Polis Padawan sudah ngerampas 25 kg dadah tidak pelabak ke metapetamin bak operasi meresang nyit ke diatur sidak bak palan nur ngengkah ke kereta MJC Batu Kawah Kuching kena 15 hari bulan 7 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikut lelaki rakyat Nua Tumpu ke umur 63 tahun mega sudah ditahan ke lebuh ya ke agi dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas dituk dipelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Pansiak polis ngayan ke lelaki tu nyadi rana sindiket nyual dadah. Pansiak mega ngayan ke lelaki tu bisi rikut ngerja penyalah jenayah kenglanggar Seksyen 5 Bracket 1 Ordinan Pemerindang 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak, peresa air kemik ngayan ke lelaki tu ndak berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39P
Akta Dadah Berbahaya 1952. Di kena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti puguk pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai ti nyawup niri ke menua Tok Jemah Hilak. Venda OGSE Sarawak udah ngayan ke sida ulih bersemekih boleh kontrak ti bungkus RM49 bilion kenyari tahun 2014. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Lama-lamai, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 21.7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan Kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke Penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembu kenyau berenggar Digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai deras sagi hari sukut ekonomi ngga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasir dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kibarkan jalur gemilang.
5: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
6: Fly the jalur gemilang.
7: Jolah, kibar jalur gemilang.
8: Balai, apatah lagi ditunggu atuk. Kibarkan jalur gemilang.
9: Sama-sama kita ngintar jalur gemilang.
10: Jangan memiba jalur gemilang.
11: Gantung jalur gemilang.
12: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
13: Metuk belirak jalur gemilang.
14: Ngibari jalur gemilang.
15: Ngiba jalur gemilang.
16: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Janji ditepati.

Jalur Milang atau Kemendirian Malaysia bisi 4 iti curok enyak curok biru, merah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke mendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9.
2: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Leka Ngau Tiun Meteo Mabuah. Nicole lagu Cerita Tua Leka Ngau Tiun Nicole. Dara Helena lagu Perahu Mien Leka Ngau Tiun Monica Ellen.
3: Watrof lagu Terabai Leka Ngau Tiun Frankie Man. Donnie Lang lagu Ndak Mudah Aku Lengkap Leka Ngau Tiun Donnie Lang. Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kemijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter lagu Dirantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter lagu Air Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifina Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifina. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.

0: Begulai sejalan.
1: Okey, terima kasih Habib, awak sadar lemai kita di YFM ke malam tau peninggal. Jadi bunyi ke di padah aku walaupun program tadi pukul 8 malam tu ya, kita sama mendiang ke Perutusan Khas Hari Sarawak 2026, Hari Tuai Pemakai Menua Sarawak ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni

committed sebagai pelopor agenda kelasterian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati, mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur
dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tulai sejak lain.
1: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pem, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pem, batu kenyalang, tindak dua tandang, ke nak kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Lepas banyak ada kacau kemenis, ada raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, hantu palok, duigi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buayan nurun. Melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenuan puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawang, negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengan yang sedan. Kaki jangkau, berkuang rengau, nyawa, kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup tiban, tajam, nanya kena. Ya lai, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawu.

0: ku mesan ngagai bala kita baya ketuai baya kebia. Jadi kita dia tu anang mediri badu beperang. Dan kita dia tu beperang ukai ngena senyata. Kita beperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bahasa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: IJ Kanang Anak Langkau, Panglima Warna 1 Besara, Sri Pahlawan, Panglima Gagah Berani.

Okey, hari Hibans pengingat bujang berani. Jadi pukul 8:30 malam tu lagi peningat kita dekat mendiang ke main asal Ramban. Sudah kita mendiang ke lagu hari The Crew ngau pilih sempekat pengerindu.

0: sampai ke ada pengrindu ya. Hari The Crew ngau pilih mai jam kita pukul 8:30 malam. Dia tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Orang ke Ramban tu ianya candi yang nak beji tanggung ane agung ngau meka itan ane queen.
1: Baru cendek asal cendek

api rasao dawan mage api ya ngayen gabi pusian mangat nga bunga abi kapila timaka tulang mage gaja laju ga mage udu ami ga mage nantu si epawang lang ga mage bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mage arba ali galabi arari tanggal ga mage apa baya ga mage ngilana mutah ga dake darah buruang ga mage abingak labuh ga dake tanah pansa ang sinuar kapal ga seri munah tepan ga dame anantu merengu saya pawang lang bunga mansang kigang gilumang mecah

Si el top de Sega Mage Anuara Kapal Gamage Asap Adi Gatapan Natajang de Sega Lumiang Amingat Kabi Garani Aman Pasang Gamage Laju Mumbang Gamage Ancara Mi Ancagai Zurai Gadame Remap Ali Galabi Rari Tanggal gamage pusat Baya gadenge alana Ameh gadabi darat Buruang bingak Beti kuak Mutah gana adapat Pansak gadase nuar Kapal gamage asap Mansang gadake gang Age galumang bibelat Mansak gatanyuang anyuruang Mutai ga adi-adilat Tabiang ga mage aniniang Mutai ga adi-apansap Laju ga mage udu Me anantu Say pawang lang bengap Ngame tukan tanga apansap Ari ga dape aruru Ase ga napang akilat Kilap ajampat Kilap iya kilap Nepat salikap tade inai ga bagi

mai aku bilawan mararikan lawan cudan nyapa na dunang sa jang balangang doa malam jare akatikai reto panan maridang kapangal nyare dakatilam

Magay nanto ase kapawang lang magay abangam ate garangka ada pulau ga magay asalat baka dekempat.

singae nadae gandor mana ku ngale kade singae dan sa inae de amae angana ranyana daa

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ni rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Imigresen ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Imigresen. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dan lepas itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan.

0: kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni, sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
1: Dato' Zakaria berkata GIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu network school tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
1: Sementara itu, jelas Datuk Seri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
2: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Petinggi Ali dalam Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
3: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
1: Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
4: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Saya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat di Sembilan. Pada dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
1: Datuk Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
5: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
1: Dalam hal berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkatkan.

0: bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, Sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026. Manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
1: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat, hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM Pergiat Usaha Kesan 19 Individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenyah.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembu kenyau berengga digaga bak tahun 1982 lalu mujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dengan rembai derasagi dari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungkak penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
8: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke menira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
9: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah nyimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
10: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
11: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. anang semina ngena jatuh peradak nyawa ngena penyumbuang panggung pengelawa.
8: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai besawup nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
9: Aram, kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertak kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama. Perak ke bereta, semesainya,
12: merdeka, merdeka, merdeka.
10: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
11: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
8: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
9: Tuah limpah belak menggi, pengayap pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
10: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
11: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serap.
8: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
9: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
10: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
11: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
8: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
9: Pemayak penyukung perwal, penglikun penungkat dunia.
10: Pelasar merdeka,
9: pak menua,
10: penanda bangsa, merdeka,
9: merdeka,
12: merdeka.
9: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jangan sirih.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, оборонная.
1: К?
0: WAI.

Andrewson ngalai ke malam tu peningan wan salah lantak lagu kenangan pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 ngalai semua malam ngakai semua malam peningan kita ke bisi mendiang ke YFM segulas jalai ngau kami buat pemerintah malam kita malam tu jadi ke malam tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 9 pagi 9 malam kebenaran nyentuk ngakai pukul 12 malam tu lagi. Nyalah aku harap ke semua malam peningat kita ke malam tu ngemuan berita ke mana. Ngarap ke megak. Semua tu pengawak ke bisa dipercayai ke kita sehari tu tadi pun dah sama udah tulis ke pemujur magang ya. Pergilah 22 hari bulan 7 2026 hari diau ungkup balai kita ke diau di Sarawak di tu nyalah tempat lagi balai kita ke tak gawak pergilah malam tu yang ke ngambil awak lawan tinduk kini lepas pergilah tak gawak mayu ha, macam itibiti atau kata pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu ni nemu berserumpuk dengan bala baki kini bala kapan pelayan kini nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi ngembuan nanti ke gagah lantang likun buat semua tu pengawak ke dia perjalai ke kita jadi buat tusun program kita bawa pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi ninga ke tanduk program galeri artis nyatusun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam ya. Jadi tu lagu kedua di pilih aku merindang kita bawa pemerintah malam kita situ lagu ke di baik liri silas gau lagu subak nuan lawa-lawa.

0: Padang Malam YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi ngerami tu. Buang Bukit Lumba Perau Kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Bukitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan, 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM. Sibu 87.6.

Okay, di by Linda malam tu peninga cukup nak kuda hanya di ngol lagunya ngujung ke jam kita 19 minit lagi. Dekat pukul 10 malam, jadi 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Jadi tu kenang operasi ke bisa dipjalai ke pin lama tu kemari ba kucing di tu peninga. Kalai polis pedawan udah ngerampas 25 kg dadah. Ia ke di pelabak ke metapitamin ba operasi meresang nyit ke diatur sedak tu bak palan nungkah ke kereta MJC Batu Kawah Kucing kena 15 hari bulan 7 atau kemarin ya. Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikuk lelaki rakyat menua tempu ke berumur 63 tahun megak udah ditan ke lebuh ia ke agit dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas itu di pelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Jadi ponsi polis ngayan ke lelaki tu jadi runner sindiket nyual dadah. Jadi ponsi mega ngayan ke lelaki tu bisik rekod ngereja penyalah jenayah ke ngelanggar seksyen 5 bracket 1 Ordinan Pemerintah 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak perisai kemik ngayan ke lelaki tu nadai berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu ya. Jadi kes tu dipansi kena seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi nyak siti hari berita ke bisik di keluar ke berita RTM lemai tu tadi. Nyalah nyak siti hari berita megak ke di baik aku perhati ke bala peninga kita lebih lagi dengan bala kita ke bisik bergulai dengan kami bak pemerindang malam kita malam tu. Ya, jadi tu lagu ke dipilih aku merindang kita. Siti lagu ke di by Lin Nuan Nyukat Taku Enggau Pemaji. Lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawam boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Hashtag

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Moni.

0: budget. Ini
1: agak.
0: Tak ke budget.
2: Nah, tang mana kita tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
2: Hey yo, DJ, stop the music!
3: Station, Bagulai Sejalai. YFM.

Selamat malam begulai ngawaku Melati Badi berita malam YFM malam hari 2 hari 21 bulan 7 2026. 22 bulan 7 tu Kasmina Ari Nur kena ingat ke sejarah menua tang nyadi ke kelai semangat rakyat Sarawak di seruran segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempung ngemansang ke menua tu. Tegaknya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Dopeng, mai rakyat begulai sama ngenang pejalai Sarawak, numbuh ke menua Jemahilak, tiba pelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantan. Ia maksud ke Jakut Tuk buat Jakut pesan berserimbai ngawari Sarawak buat Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua Tuk, nyadi sebuah kanan menua tim maju, serta besai penatai pemisik tidak sokong ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang muda mensia, ngau tabi urus di sikar. Ia bisa benar pengharap ngau kerjasama ke semua orang, Sarawak, dekat majak nampak pemujur, nyadi sebuah kanan menua temaju, meruan, ngau besai penatai pemisik. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sempekat Malaysia 1963 MA63 patut majak ditegap ke kena tentu ke tungak kuyang menua Tok Jemahilak ditentu ke rakyat Sarawak empu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah ke hari Sarawak ukai seminat dikena ngingat ke sejarah menua dan dikena ngingat ke alai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negeri ke menua Sarawak temaju agik lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bin Tulu hari penyangkai kapal Perintah Besai ngagai penyangkai kapal negeri nyasiti hari pemujur tiap guna benar buat pengawak negap ke kuasa ngau hak Sarawak. Kelimparinya Sarawak diatuk bajalai titegap ngada kemayuh macam pemujur nyengkaum diakuk nyadi kanan menua tibesai penatai pemisik hari Bank Dunia ngau hasil menua tibetambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakut tu buat Jakut pesan berserimbai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak tindak ngetu lebih negap ke pemansang ngau niri negeri ke menua tu. Sapit Premier Dato' Ahmad Profesor Dr. Sim Kuihian madah ke hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak tindak ngira alai nyengkaum sidak di menua luar ke tanda identiti diri ngau begulai sama nyadi rakyat Sarawak. Buat pesan ia berserimbai ngau hari Sarawak 2026, ia megak maik semua rakyat sama gericah ke pengeraminya lalu kai seminak medak ajak tan cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 bulan 7 hari tim guna benar, kena berarti ke pemujur ngau merambu Sarawak ke Jemahilak, tinuju ngagai menua tim mansang agik serta inklusif. Enam unit lot kedai dua tingkat buat jalai Kuping Long Sibu angus tengah hari tadi. Bila operasi PGO

Nakak pukul 5 lemai, pengawak madam kapi ngau meresa tisili agik di Jalaika, lalu pun penusah tunyadi ngau penyampau pengerugi agik di Pansia. Sikun biar lelaki kediriput ke lemas serta dipelabak ke ditangkap bayar buat sungai Setra Pantau. Riput tumu hari bilik operasi PGO Bumba Sarawak Madah Kemansa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiak tu antara 8 dikut orang ke depan 4 buah perahu laban terdekat berikan bak sungainya. Nembiak tu diriput kenyelam dan ngulih ke pukat tik terkait dan udahnya enak pansut hari air. Direk sebilik nembiak tu melabak ke yau dah ditangkap bayar laban bisa meda ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 12.35 minit tengah hari. Tiga ikut bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seri Aman bergulai ngau polis, APM serta peranak menuanya ngigak nembiak tu bak palan ke penudi ia dipedak. Menjadakan berita kita ke malam tu peningat, beritanya tadi ditusun Muhammad Halhadi Syamsawi lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
0: Kok lo menanam? Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan kedigaga kena belanja RM14.4 juta di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan temu kenyau berengkia digaga bak tahun 1982 lalu mujuang ke pejalai logistik na lancar. Tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekan rembai derasagi hari sukut ekonomi ngap pun penatai pemisi. Pemansang tu nang uleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuah di Sibu Dudi Ariela. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Pemenang YFM 1.3 MHz.

0: Why Sebrae?
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Ya, lagu Bungai Hatiku, Siti lagu ke Di Baik Rudi Peter malam tu dengannya. Siti lagu pegak ke udah mujur masuk renggat semifinal ACSJ ke 9. Ya, jadi jam kita baru 32 minit lepas pukul 10 malam. Nyalai sama malam dengan kita ke get terus mendiang ke YFM jam ke dia tu nak ngira. Dini kita jam ke dia tu peningat sekali ke benung gari-gari yang berumah kini berdau ke tindu seraya mendiang ke YFM. Lalu pihak pegat kita ke nyangka benung parantau jalai bisik pemindah kita malam tu harap ke kita yang tadi terperindang megak ngau lagu-lagu ke bisik di tebah aku ba pemerindang malam kita malam tu. Jadi sebelah malam lagi kita ningat ke tanduk program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi terus merindang kita sebelum kita berkongsi ke atau pengawak tau ke aktiviti ia ke bisa dekat diatur bak menua kita. Jadi tu lagu ke Di Baik Rawing Syarish ke malam tu peningat dengan lagu Sulu Kunci Rusuah.

0: Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup Nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi Nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
2: Amat aku nyau nyemata aku bau tai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Entik kaban nuannya manah. Manah mah buah ya. Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mah buah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak Nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup tanti Nuan nutu sampahnya tadi nama penyari Nuan ditinggang oleh penyakit Nuan ditinggang oleh pemedias
3: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hashtag Lelia

0: lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji

0: dirimpunya juga FM. Oh, kita pernah ingat itu. Hai Justin.
1: Celiak sebab ya sebina dua tali nang sigi kain kena entertainment.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
0: Majet tapi ni.
2: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Yeah. Hashtag Numbia Aktif.
3: But why FM?

0: tuo pagi rewind. Ko kala betalat ngau ibu sobat eh. Nama ko balaki ketai bantu cukup aburu babaso capa. Ujin melaki ora putih ya, lepas selalu nak cita ora putih eh. Selalu udah nyumai laki nya terus baso ca. Nya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babaso capa. Ujin melaki ora putih ca. Nada laki nya babaso apa nak?
1: Ya kan ko benda selalu dishwasher.
0: Ah, tapi sih mesti dishwasher eh. Nya yang nak baso capa capa lu tengkah dia tusun aja. Nya lu tem masuk ya.
1: Nah ko nanya sudah deh kala ada itu pada ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku kali jauh oleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tau nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dina bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher kaku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki reputih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rinok tadi
0: entah pernah dicak ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena kelempuang mimit maya pengawak tu tadi nak ya kan?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis masyarakat. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Metiu Mabuang Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Dara Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Ellen
6: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man Donny Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Lekang Ngau Tiun Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
5: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter
6: Fazil Lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss
5: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin Masterpiece lagu Menyadik Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
6: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB Lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
5: Tanah Bernyang Band Lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
6: Vinuel Lagu Arung Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
5: Ramles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai
6: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat, lagu Dayang Bintang, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

0: paginya ke Galeri Artis Nintia Ngaridua pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.
1: Selamat malam Linya, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM, okey? Ya, bertemu baru dengan aku, Raja Smoking, tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bak sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey, jadi munyi kau dah di semaya aku tadi, merandau dengan aku ke sekolah itu dalam program Galeri Artis, bisik siku penanyi, ya dia tu diau di Bintulu. Dan nanti bak arus telefon kita ke malam tu, jadi ambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita. Kemudian nanti bak arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ Rajin.
1: Ya, selamat malam. Tu sadar nyawa ya. Nau ritan wan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okey. Okey. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi aku madang yang sidak ya. Nuan tu dia di bin dulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul.
1: Okey, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama Nuan. Laban aku kat Nuan pun nyebut nama dirimpu madah ke dini kata kenya pendatang asal Nuan. Okey. Jadi ngunya minta Nuan madah ke penerang diri me tu au.
2: Okey, boleh ya? Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Ampang. Jadi aku dia tu sigit menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigit family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sigit nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated
1: ne.
2: Okey, so nanti ni teh hari spe abak aku sigasari nanga ya apa aku sigar berasari pasai bon sibu nanti makku asari temalak suang. So nanga temalak suang lah jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu dia obat tak tahu di tu taban sigit berpindahlah menetap lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okey ya nyedinya ya teman aku ke sekali itu nya Eric Abang tau ke di kanggau kita Eric men eh.
2: Iya betul. Eric
1: kan okey Eric aja. Yeah. Okey Eric aja. Okey jadi terubah tu terima kasih Eric laban ulih ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu tajapannya jauh malam tu neh enti nadai program tu tentu ya nuan udah tindu neh.
2: Selalu ialah.
1: Temu tidak.
2: Nanti nak agak pengawal bukan saja
1: tidur. Okey, jadi menyingkiran tadi mungkin Nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran lawan kita segi udah dia aja neh Eric.
2: Ya betul.
1: Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kami itu meda ni bagi lagu Nuan daripada aku mas ya maknanya direct ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekedar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu dan tu ya aku ke minta Nuan nusi ngagai bala peninga tu Eric ke benar ni randau tua ke malam tu minta Nuan nyerita meh pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta Nuan berkongsi ke bala peninga ke benar ni ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni aku kan madah ngetik hari segi kini nyebutnya ada segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak
1: betul ni okay. Mayan Nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni Mayan Nuan ke terubah ngerikut

0: Jualan jauh orang petani yang lalu selalu nitiah ke abak aku ke laban abak aku sehingga orang artis lagu cuma yuk ke artis sajalah. Okay, so kira pemerindang merindang orang di pentas ketangga hari panggau ke panggau kenyak lah selalu selalu nyari hari umur kumit udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nganti lagi ni coba aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku aku nitih aku ke Tegal meda abak aku jadi utainya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat selalu danjung bala cigo bertandi yang sampai aku belalai danjung bala cetok bisik kisah lucu mimik lah sampai nama tu dianjung bala cigo bertandi yang ditemu orang kena anu kenyak lah kisah tadi laban kita agen mimik deh kita kita agen mimik segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira nadai minta pemendar hari apa indai ne?
0: Apa indai ya selalu ya dianjung bala cigu tu belalai. Kan, selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Nitya ke mayanya nama aku berkuasa skuba Brunei. Laban apa aku kerja bab Brunei. Okay, udahnya tok yang paling aku nak boleh lupa lah aku dien kalak menang nama tok bintang kecil RTD. Umur aku 11 tahun kenyak. Aku kalah Johan tahun 1999. Antara 1999 atau ke 98 kenyak lah.
1: Ketiganya, Nuan udah ke nyari Johannya. Bisa nyari ke Nuan Brunei mainnya? Nadai.
0: Aku, masanya kan kami semua pertandingannya kan daripada sekolah rendah. Tidak ya pilih dari semua sekolah rendahnya tadi. So, uji bakat di baik bala cigunya tadi lah hari bala cigunya tadi diuji jadi bertanding seluruh Brunei nya tadi untuk nama tu boleh gelar bintang kecil masanya atau yang betul-betul aku nak boleh lupa lah masanya wakil daerah Muara daerah Muara Brunei masanya nya adalah betul-betul aku nak boleh lupa mayanya aku kantoi ditemu orang so kena anu lucu lah betul-betul lucu
1: kira ke mayanya kira ke pengingat pahit nanti dikenal dia tau jadi pengingat manis nyana Erik
0: iya jadi pengingat manis bila aku ingat balik manis lucu semua bisik
1: iya
0: adanya
1: artinya Nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun mengikuran tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorba pekian ne Erik.
0: Ya betul.
1: Okay, Al Erik.
0: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa, menyukur semakin kita tuai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah. Tapi nak bermaksud aku ngetu belagu sampai aku rematok study ke luar daripada Sarawak masanya aku udah habis sekolah menengah aku study nematok keluar Sarawak ke Semenanjung kan aku study di UiTM pulai ke hari UiTM nya tadi minatnya makin kini nyebutnya ni yang membara muncul barulah teringin lagi medak bala masanya bala kawan aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal aku nguji barulah bertanding belagu kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh masanya aku bertanding belagu ba sigi surat khabar tenyak lah
1: yang surat khabar pekit lah
0: yang pekit sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena masanya pekit udahnya menang masanya aku menang lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kucing mayanya sige benong ngiga artis sige ngiga artis so uji bakat lah uji bakat lalu udah uji bakat mayanya bapak ikut artis lah bisik nama tu diuji bakat sama aku dengan bisik siku lagi artis Eric Chris Ben Paula dan yang bisik Jacob Rasa so kami tu tadi belak diuji bakat so first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga kebukai semuanya adalah Pampang Sibu makanya mayanya lah ianya di bermula daripadanya aku tahu jadi recording artist company dia tahu sampai ke dia tahu lah
1: kira-kira perjalanan Nuan remit nyentuk ke dia tahu Nuan udah bergelar jadi recording artist mikrofon tadi Erik
0: Ya, betul-betul.
1: Oh, okey. Oh, jadi nyak meh arimit nang ya udah mayuh pemujur di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belakang.

0: tu ne, Eric.
1: Ya, okay. Ya bisik, menang bisik ke kadang-kadang kita boleh tak boleh nombor pun betul. Bisik gak lama dah ya.
0: Segi betul. Adat bertandingnya kerana ya.
1: Betul betul betul.
0: Okay, Al, agi dikingat ke nuan Eric, laban nuan madah ke nuan tu ketika nyadi recording artis gulai nyo sidak syarikat Irama di sebut nuan tadi bisik ngerekod lagu nuan gak sidak mainnya.
1: Bisik. Bisik. Masanya okay. Nanti nite ke betul-betul single debut punya kurang madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikena aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
0: Oh ne.
1: Ya, atau pun bisik lucu ya mimik kisah itu. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot masa tu masanya bisi udah bisa WhatsApp bisa WhatsApp berketok. Aku berlagu agak kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Eh kau ya? Lagu sapanya lagu gagak aku mpo. Orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagik kan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat. First lagu kena kuji bakat dalam lagu kumpul. Tajuk lagunya ianya Nuan Seputku.
0: Nuan Seputku. Maya Nuan ke uji bakatnya. Udah bisit katanya music lagunya di gagal Nuan begini.
1: Nadai. Nadai. Aku menyanyi ke akapela aja begini. Depan-depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru. Yang barunya di uji bakat boleh nyak dah lagu nanti ni lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyalah lagunya dulu direcord udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuga ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nyak aku mpuga ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting masanya namanya Lucas Ting anak kepada toke syarikat iramanya yang merek aku melodi yang ada cuba dia ingat cuba dia menyanyikan lagu tu masanya lagu Pengerinduk Berkabannya ia merek aku demo bahasa Cina tau betul tak perlu lucu bahasa Cina aku nanya ayah toke nama lagu tu nak nemu ku nama
0: lagu Cina
1: Lagu Cina, ia menyanyikan lagunya lagu Cina. Udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis kediri lirik
0: ngalih leka ya ne.
1: Leka ya kekak ayat tadi. Aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang dekat. Aku rasa aku mungkin nak uli aku ngono. Uji dia mereka aku jalan cerita aja. Nama dekat bak lagu tu yang mada ada tu. Kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan. Tapi nyak lah tadi aku try nguji nengkebang lagunya tadi.
0: Okay.
1: Aku pun nak nyangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon bak tahun 2016 ya tercalon bak nama tau anugerah
0: agama
1: masanya.
0: Okey, Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artist teke penyanyi dia tu ne. Okey, Eric, tua ngetu lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
1: Boleh.
0: Lagi nak cerita pasal lagu tu.
1: Ya, lagu lagu rancak ke uli.
0: Okey namanya aku main ya laban lagu rancak. Kira ke lagu keterubah malam tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, Eric, tu dengar ke lagu tu dulu au. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: terima kasih Abdinya. Lama lagi terus ninya ke program Galeri Artis bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Menung nanti ba arus lipun kita ke malam tu. Okay Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah ninya lagu kata tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ne. Nama lagu tu alaman Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu Rancak Nuan ne, Eric.
1: Ya betul, ya, betul. Kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalu aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama. Nama kisah lagu tu sebenarnya ya wujud wujud hari ya bakal kenikah madahnya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan ngau si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah selalu ya sidak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi jegak
0: yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang juga, so aku ambil sikuk empu perangai tu tadi,
0: yeah.
1: Aku try to susun lalu wuji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisik jegak minta puji mimit ya confident level ya bala nama tu ya rasa semua induk nama tu suka ngoya. Akhirnya terbekanya lah ya.
0: Ya cerita dalam lagu Bula Enggai itu tadi ne. Okay Rik. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Erik. Lagi ingat kini Erik.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10. Mato
1: ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kenyak. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang merik aku satu impak menyikur Ramadah tadi kan. Satu impak perasaan yang ulang langsung hati ku rasa terkesan apabila pala peninga yang merik feedbacknya tadi kan this lagu berketuk-berketuk. Nemu menceritakan lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu ya, ngau yang pulirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan kenusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pu tu ne begini nak kada tu sigin ada yang ngena ketika himat orang bukan jadi komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu begini lagu Nuan kada tu aku
1: so far bisi dua lagu digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisik ngagak lagu-lagu yang kalah pansut ba SCSJ.
0: Siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan.
1: Lagu tajuk Air Nuan nyak digagak Monica Allen. Aku sangat admire ngau Monica Allen pun penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah dikelala orang pada industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa 2-3 gig lagu yang udah kalah pansur by CSJ yang udah di nama tu dibaik balik artis ya. Tapi aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak
0: Okay. Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak ke Nomadah dia ingat tang lagu-lagu ke menyukur Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau kesalun terima feedback ke mana hari peninga tu nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan neh. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan mau gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sari tu nyak.
1: Bisa beberapa itik, tapi lagu yang aku rasa betul-betul merik satu impak yang nama tu kuat bah dalam hidup aku tadi ya si tajuk ya Ayas.
0: Ayas ya. Yeah.
1: Ah Ayas tu ya betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Bekaban no Ketegar Non Sulu. This three song kan kini-kini aku berjalan tau ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang, memang orang ada aku kak nolong ngamek lagu tu, nolong ngamek lagu tu, nolong kami berlagu lagu tu. I minta, minta aku perform that lagu ya selalunya lah ketiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta siko lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya adalah Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan senteng tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok senteng tok ya bisa ubah serta-serta pak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya pakai puisi lagu Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya bekenyak lah. So aku refer ya so ya bisa mereka aku mimik so that's why aku pun letak nama ya dalam penulisan liriknya laban ya bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Laban nuan kenusi berkau ke lagu Ayas tu nyokan ninya ke lagu Ayas nyak ke aku tu. Okay Eric tuan ninya ke dulu lagu Ayas tau lagi tu berandau sila lagi berkau ke lagu Ayas tu nama cerita dalam lagu tu tang kita ninya ke dulu lagu Ayas kena by Eric Abang. Okay, terus ninya ke kami Gallery Artist.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulanggau. Erik Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Oke, okay, Erik. Kita
1: dah dengar
0: ke lagu lagu Ayas. Oke, okay. Minta tuan cerita tu nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenar ya tu Erik ne.
1: Oke, okay, bunyi aku marah tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun temato debut as a artist pada dalam Sarawak tu. Aku kehilangan seorang menyadik. Seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan sigit rapat dengan aku, laban orang yang paling rapat dengan aku, ndo aku bercerita, ndo aku bersadu, orang ke paling mayu support aku bak dalam industri masanya, yang mayu nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayu kenangan manis madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti nak silap aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisik accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisik pendarahan bak palap. So ya nadai so ya betul-betul merik kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak silap umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali dis pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan nyambi ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Nyadinya meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebisi ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick.
1: Okey,
0: jadi nanti kita ngenang bekau lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen mayuh. Jadi kita nguy yang agak tanya kebuka meh tu Erik ne
1: hau. Okey, uli ya ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Erik. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerindang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai berlagu nuan bisi pengawal bukan kerja nuan minta nuan bisi tak kenerang berkawal banyak tu Erik.
1: Okay, soalan yang paling mayu orang nanya. Okay, mayu orang kan nemu. Aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisik pengawal tetap. Aku bekerja nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam mengecek mata. Aku as a manager optician maksudnya tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut kira berkaitan lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia tidak tidak kemadah nak tetap aku nak aku takut aku madah nak tetap tiba-tiba ialah aku yung tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agak berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pada dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisa event tu berlagu berito event tu berlagu berito bisa lah berlagu mimik-mimik tapi bukan full time.
0: Nanti bisa jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak minta dek laban menyukuan tadi nuan bisa pengawal tetap nuan pun pengawal hakiki nuan pun kira betul, ke nyame disebut kitanya kira ke kai full time part time ya nih part time
1: siap part time ya betul part time.
0: Okay, jadi nyame Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu tak idola nuan bak pengawal berlagu tu tentu nuan bisi nyambi orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali ini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau ngenyak tu Erik.
1: Okay, boleh. Aku mengidolakan mayor artis sebenarnya tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan ngantik artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua iko ianya ni yang Jeffrey Nyaloi engkau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku adore diorang sedua yang pu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam siti-siti lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang, memang aku minat. Ya memang hari subah-subah sampai detok memang sigit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sigit ninga. Sigit ninga. betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai detok. Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis Ribai, aku Arimit, sigit dah biasa dengan lagu Sidak Celine Dion, Mariah Carey, ngau siko artis yang aku idolakan sampai detok, laban yang pun clean image semuanya korang ada. Dari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nama Michael Bublé kan?
0: Ya, nama. Okey, ya hanya dia ingat meh pedangi tidak kerinduk ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan begat tu, Eric. Tajak pan menyekenuan tadi nuan tu kai full time jadi penangi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau ke begini, dikena kita kira ke mana kaget me kita yang vokal ke atau bisik kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini, bisik kalak kini, Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan yang Jeffrey Nyalo itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka shengo ya, ya suka madah aku. Ya aku nak boleh lupa yang Jeffrey Nyalo kalau madah aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup, kuih mada. Udahnya dalam jakut silupnya, ya bisik penceritaannya. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ya bisik itu yang ajar aku lah masanya. Bukai aja formal tau, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau sedua lah tau.
1: Ya, agi biar. Betul-betul agi biar aku masanya. Dalam umur ku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: deh. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tok nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap lirik tadi patutnya disampai ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu. Bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan udah berkecimpung dalam industri muzik Taiwan tu, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Bisa 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya udah tuai badala industri. Tapi munyik aku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai udah nyak no aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ne aku suka bertanya
0: betul. Okey jadi nyak meh lebanuan untuk punya kerana tu tadi ukai gak dikumai kita baru laban Nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta Nuan komen ni miat ne tentang industri muzik Iban jam gitu. Begini Nuan mendak industri muzik Iban kita ke dia tu Eric au.
1: Okey. Tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Udahnya nama tu suba lah zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba bakal sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu suba kan zaman suba kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okay.
1: legend bakal sidak yang kejemat yang Jeffrey Nyaloy tersadik yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagek balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkeni cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri. Ngigak ke diri, belajar ke diri, berkeni cara kakak-kakak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngagak lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tok lah. Dari segi vokal sidak dia tok boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar. Pakai sidak YouTube, sidak TikTok dia tok melobo-lobo keni cara dia belajar ngagak lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga. Ba ujung
0: jari dia. Makin luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nya pendapat aku lah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi kati ke nyak beka dia tu teknologinya pen kira ke kira ke meri impact positif meh kira ke makin betul, makin mantu meh
1: makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat nama kuah aku madah sayau. Zaman dia tu sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisik apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilang pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu bahkan aku madah sidak yang post buat YouTube so mayuh view tadi. Nama kebuah lagunya tadi enda diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
0: bak betul, kita. Betul.
1: Betul kan diberi kadang, sedia ada. Kita mayu artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana? Dinya lagunya mana? Nyebut bate diri. Saya lagu tu nak disada ke penyanyi mama-mama kita
1: kan, betul. Nuan pun setuju ngaku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sidak ngoi AI tu digagak sidak kediri dikompos dan lalala nang kebang kenyak tadi ngau lirik ngau tiun semua apanya tadi tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi nadi perasaan bak dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ge sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita input industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tu cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tu manusia yang memanusiakan lagu. Beri feel bak dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Uliah kita kena teknologi tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita megah anang sampai bakal AI itu ia nyo ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tua ngena utanya ngecara kemana main Erik.
1: Betul.
0: Okey Erik, gibis jam tang terjap pihak tua ngetun lama ninya ke lagu Asaiku kemainon ninya lagu Nuan Seputku. Tu lagu nama atau lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah ngamak. Kita ninya kira-kira mulai pengingat nih Erik.
1: Iya.
0: Okey Erik, kita ninya ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, Gallery Artis WFM, lagi bergulang kau Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hi, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric, mana ke? Bisi terundiang ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, gak? Bagi komen mana?
1: Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun nama tu ni nemu bisa rezeki kan. Ngagak lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bansai ban men eh.
1: Ya betul uliah.
0: Oh, okey. Ya jadi nyokak datai ba mujung randau tu atau Eric lebat jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okey jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric au.
1: Pengharap hati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai. Okay. Semua artis-artis yang berkarya bak dalam industri Sarawak tu mesti diset satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari subak sampai dia tu bedau jadi kenyataan, bedau bisa rezeki lah reti ya tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni boh bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul
0: kira-kira impian aku. Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya betul-betul impian ku amat. selalu aku ngau kawan-kawan ku ada uji aku kan belagu bak pentas SSJ kata lepas mendak orang belagu SSJ. Aduh one day aku kak bekenya. Soalnya adalah impian lah muni ku ramada kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul betul betul betul. Au ngarap ke nya me bisi peluang udah tu ilak ni.
1: Ya bisi. Ya bisi rezeki kan.
0: Betul. Okey.
1: Doakan aja lah amin.
0: Betul amin. jadi nya me Herik minta nuan ninggal ke tenya tu kira ke Jakob San mengage bala kelebih gig bala nembia tu sedak ke bisi pengrindu bak pengau belagu tu tang nya me tadi agi malu-malu berdawati kan rekod lagu kini takau berdaw bisi nemu kini tunggak ku yang sedato ka ngrekod lagu kini ka ngagak ngagak lagu kini yang kan doan bisi jaku pesan dekat ditinggal ngagak sedato Eric.
1: Okey. Pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tok kat bejaku dulu. Okey. Okey. Nanti kita bisi nama tu minat. Okay, perjuangkan nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat. Teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul aku setuju ngau seteng guru vokal Semenanjung di pemayuh bercakap maya kami selalu cicat ah ngau guru-guru vokal aku bisik ngelalal dua tiga ko guru vokal Semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat teruskan. Asal niat kita betul je. Cukup. Ya, betul. Karena peduli kerja ke orang.
0: Ya.
1: Ya betul.
0: Okay. Jadi ke peduli bendar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakuk terima kasih ya. Jakuk penghargaan. Okey. Jakuk penghargaan. Ngagai orang ke mayu. Nyukung minat nuan bab muap lagu tu Eric.
1: Okey. Aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang okay lupa kadang-kadang you nak ingat kadang-kadang terlalu busy gawak you nak ngalah muka masa-masa tapi nanti aku ingat balik aku akan recall balik aku akan ngigak Facebook sidak kadang-kadang ngigak oh nuan tadi ke sano minta sorry sama mamai ku you nak ingat tu wai merti ya aku ngenok sidak ya so minta ampun mamai nanti bakal aku ingat ke kita you kadang-kadang ada jauh kita senyum ke aku nak ngelala aku kadang-kadang aku tak rabun bah yang salah kita bisa rabun tak pedis mimit. Okay. Minta ampun sama mamai tapi sekali lagi terima kasih lagi kita semua aku dah support aku terima kasih nak kalah lejuk support aku selalu nanya kamu ayah kapan sok lagu baru Eric sabar. Yeah. Okey, bisik dia lagu baru Kak Pansut, sabarilah aku madah baru, okey. Terima kasih aja kita semua kau udah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kan you know, aku ingat sekali aku muka radio, lagu aku.
0: Kalisi lagu ni.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio ke nak lucu nebah lagu-lagu aku. So terima kasih aja kita semua.
0: Okey, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kita di follow bala peringat bala peminat tu Eric.
1: Okey, untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja. Tapi nanti kau follow tahu ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu Eric Abang. CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, no 2G. Sikit lagi Eric Abang no 2G. Tapi aku aktif buat sikit Facebook jelah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku Eric Abang. Dan aku bisik thread gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gama aku nyak segi aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay. Okay Eric, kita nyelatai bab mujung randau gelir artis nyari cuma singen wan Eric. Laban uleh
1: okay, limpah diri. Terima kasih DJ laban sudi nyemput aku randau ngon wan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Duai Chris Burn tu.
1: Lagu duet. First lagu duet gitu.
0: Lagu teliah ne.
1: Lagu teliah.
0: Okay. Jadi terima kasih Eric. Selamat malam.
1: Sama-sama.
0: Okay. Jadi nyapdinya. Tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru program Galeri Artis nangkan ketuilah. Okay. Bye-bye semua.

0: Kulai Sejalai Ngau Kami Bak YFM 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Piamga Berkunci ke Info Berita Tetap Gati Kita
1: 12 Tengah Malam.

0: pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang ngau.
2: Aku sekian mana tuan tahu nyadi tunyu mayu macam gelar ya ne. Akhirnya ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lembau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Tahu leban munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: terbaik dengan Kapten Rupai Bilion kami, YFM 101.3 MHz. Kapten Rupai kami, 18 jam sehari, bahas barang 2.7. Menu kita ke sehari itu, ngalah pagi, program menu, ngalah tengah hari, tentang ngalah hari, sada lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergolengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantua kita ujau.
2: Dek, kita banyak banyak cinta, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mungkin pakai cair. Nak, ini biluan, nak, tahu ya, nak.

Kadang-kadang bilik kita laki bini dah tentu bisi cermin panjang kagau kita. Bagi kita boleh medak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini sudah hadang medak, oh dah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makai. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nenak baju pan dah gap. Nanti nama kita bisi cermin bak bilik. Sekali-sekala kita medak. Oh, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tangan kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit ndak gagap.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Anang nak ingat, dengarkan.
2: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

ataupun duta terbaik untuk kita ya. Duta terbaik tu nang segi udah lama ah di pejalai ke Jabatan Kesihatan. Tidak silap aku dari pun tahun 1970-an. Untuk dia tu pun agi duta terbanyak agi pejalai. Jadi program duta terbaik tu nang segi cukup mana laban ya mai dutur sidak MA sidak nurse nya ngagai ulu-ulu tidak ada uliah datai klinik sidak aktor dia jadi sidak terbaik lah kena helikopter. Dr. Jeffrey, pegawai kesihatan bagian

jadi nang kerjaan kita itu nang cukup manah lah laban udah ngatur ayuh macam program dari segi kesehatan untuk meri ataupun jaga kita di benua itu jaga penggerai diri. Jadi, mayu nang segi mayu program, salah satunya ialah flying doctor service.

0: pagi rewind.
1: Hari Judat Ami, pagi Sam ngomen kau ya, kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stres nyanyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kerecam ya dia deh. Engkau tanya ke bersambung lah muntah, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Alu,
1: engkau begau kini. Begau makanya tadi yeah. Dalam perut dia nih sudah lundung sudahnya
2: nih. Udah kunyah ke
1: bawah masam. Udah kunyah ke bawah masam. Nada ya ke nyawa makanya stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang Ira.

ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, pintu malam.
0: Bah, yo. Amat digendong. Haram, lupa tu lah.
1: Ada eh. Terberun yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Pagi Rewind. Pagi Rewind. Pamela berkenang ke ba sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di prati ke nane mayo chess historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida ba tadika yang ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sida mageng. Seminak kelasnya tadi ke kang asuh historia mimet enti historia.
0: Mimet aja nama yo. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kan kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lawan sida tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuahnya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Maka perau kayu hengau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pembala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, bab dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sepeda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi dicagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Pak Arpin.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal terkerja.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak 2 berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: yang layak puasa itu. Ketegasan.
1: Nama di muai urat banyak.
0: Nama itu mukok setim. Nama tay, nama tay.
1: Anang muai urat banyak. Anu orang kita.
0: Nama hal deh, kayak orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Anak-anak gak mampu makanya. Nadai pura meda, tak kita mesti ingat. Nuan, aku, ngau kita semua. Bisik tanggung pengawal. Nyaga pemesi rampak nuan kita ini, nuan. Nanti nuan berkata, pura bukain nuna.
0: Pihak ya.
1: Ya, pihak.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkar tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
4: Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai pemberi satu dia perhati kenan dia mayu yes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sida baterika yang ke sama album mayu masuk ngagai pemberi ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
5: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di pedak sida mageng. Asmina kelasnya tadi ke kang asuh histeria mimet enti histeria.
4: Mimit aja nama yung nyapan nanti kabarnya siku mai utai tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang gak nyaba entang dibaik kabarnya nyaba lepas tidak tu udah kamceng udah siku nyaba mesti ke brotherhood mesti bisi deh
5: dia nyaba aku nyaba
4: kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba megah tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Pengerah Pagi Y FM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Dengarkan Pergerak Pagi 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Selamat pagi, lalu bergulai sekali baru kita bawa penggerak pagi YFM Bah Area 3 kita sehari itu kena 22 hari bulan 7 hari ya ke cukup besar reti Bah kita ya perana menua Sarawak atau lepas sehari itu meh kita itu tadi yang itu Area Sarawak Area Nur kita diau mulai ke menua kita Sarawak atau tadi udah numbuh ke menua di Rimpu. Okey, jadi sekali lagi beri selamat pagi. Ngagai ya peninga dia selampu arah menua hati menua yang gawa penggerak pagi. Lalu pagi tu segulai segalai ngau aku Uncle Stone Ba Jam Yati aku terubah penggerak pagi. Lalu dalam kadang 6 jam sebedau tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang kami di asuh jenah lagi ba awak timang kerba tawas nur ngulu tindu malam kita jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh dalam mimpi de malam jadi dia tu agreement kita tentu ya udah bebali sebedau manu engkuku dia kami di bagi ban YFM dulu engkuku ngergas ke mata kita bawa penggerak pagi YFM lalu sebedau kita ya nyingkang ke muagi lebih lagi berkongsi ke sekedar info berkawal ngga utai akhir kadi atur bak semanjai hari ya tiga kita ke Sarito hari yang dua kita ngintu hari Sarawak menah dulu kita itu tadi ya, bersampi dalam hati ya diri dulu kalai beri terima kasih ya gai petara hati udah nampuang seput kita ya badunya yang jauh tu sari kagi lalu api ya megak ya minta berkat bak pengawal ya kedekat diatur kita sepanjang hari itu lagi lalu pihak mengambil terima kasih laban Sarawak agi terus mansang maju likun dalam Malaysia jadi pagi itu harap kita sama dia jenuh dalam abla kita bersampi dalam mati diri bugulai ngau raban Christian Ariah Gereja Anglika bak sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 22 hari bulan 7 keterubah tu aku dulu dekat Merit. Selamat pagi. Ngagai semua malam peninga. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang dari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku di nindur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih ngagai Tuhan ke pemanah ya. Kudang itu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Saya mengaku patut berterima kasih semua berkat dia kuda sambut kita ngelamak ketuk bersampi kita terasa Lord madu kuasa setengah buan pengasih kami ada berdosa ngelamanuan dalam pikir jaku ngau pengawak kami ada nak rindu kenuan ngau penghabis hati kami kami udah nadai mandang ke pengerindu ngau orang bukai maka Tuhan Jesus kuda rindu kami. Kami cukup nasalati Tuhan ke semua penyalah kudan gagak kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun penyalah kami. Tolong kami ngagak jalai kebetul. Ngambil kami tak boleh nitih ke penekok Tuhan. Sampai itu disebut kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John. Bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1 Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1 Tumuh pagi hari Minggu lebuh hari lagi petang Maria Magdalene mansang lagi kubur lemedok batunya endang udah dibaring ke rimu kuburnya. Ya lu belandok mansang ngagai saman pito ngagai sikuk murid ke kerindu Jesus. Lu madah ngagai sedua ya. Sida udah ngambi Tuhan dari kubur. Lu kami indok nemu. Dua ralai sida udah ngengkah ke ya. Pito ngamuridnya mupuk lu mansang ngagai kubur. Sedua ya sama belandok tam murid di sikuknya laju lagi ri pito. Udulu lagi datai ibu kubur. Yang kedua, lu nilik ke dalam kubur, terpedok ke kain linen, terkena mungkus Jesus, tayan dok tamak. Udahnya pita ke datai dunia dia, tamak ke dalam kuburnya, lu terpedok ke kain liniennya dia. Nau kain ti udah dikena mungkus palak Jesus. Kainnya digulung ke kediri, ndak digulung ke sama ngau kain linen. udahnya murid tesikunya ke dulu agi datai mukuburnya megak tamo yang medak lalu Arab leban nyentuk ngagai mayanya seduaya pian merti kebub kudus timadah ke Jesus na tau na angkat ari mati udahnya murid kedua ikunya lalu pulai.

Kristus. Nulangalah kap mati, lumukok kami pintu, ngayap ngidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasih nuan tinggirian kami. Noleng isi hati kami ngau niat di mana. Serta megau hari tolong nuan, kami boleh ngagau kerja hati badas. Oleh Yesus Kristus, Tuhan, tulang kali hidup baru hari mati. Saya hidup lemagai perintah ngau nuan, lalu penyerakup Ruah Kudus. Nalah talo siku ajo dia tu mudatai ke belamo lamo yo. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan hendatai me perintah nuan jadi me peneka nuan baka dalam surga kenya baka dalam dunia beri kami hidup tiap hari ampun penyalah kami baka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana nanti mampu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhanlah berkat kita, lu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita. Tuhan nerang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita, pagi tu, maku mai kita nanyi pantun, umur 42, Bukalah yang ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Julai orang putih, ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita, bulan Nasau.
1: Pantun bulan di kena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Ngurai tubuh hendang utai tiamat berga betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita. Nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita. Tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19, sebalan dah dah ngerugak menung ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, tuntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti paru. Pengaya puraja nang segi uliah giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah ulah ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita yang dah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai bau dunia yang nyaut. Yasmina injau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemudian itu. Anak, pendiang putai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitika pemutus persa engukus di kerinduk ke sida. Yang itu juga kali waktu diatur, ngambil kengembing, memberi penerang, ngera bandan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kulu ditangkup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak salah.

di pastor bala nang dia mayanya. Di sedia kengang kagalan nang dia tiatai nguluk popentu. Kenang ikut nang dia nak ngira penatai akademi, endur tak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bergaul ngau mulih ke penyuluk akademi, tang bagak bergaul ngau nampak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nemiak serta pengalik terbetul, raban nemiak hari kedua-dua kandang negeri ngau menepi sisir, uleh ngubah penghidup sida serta mantuk memasang kemayu agi ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita daya

0: Karnival Galia Selangor 2026 tiket atur kena 25.7 berengkak hari 7.30 pagi yang tak memlemai kepalan Pak Dewan Seru Pertina Selangor.
1: Info Activity Wine.

Terbaik lagu Adiraman Masterpiece ke pagi tu, ngarap ke kita udah terperansang. Lalu Pian Mega sama Mutus Ati Mai, nama Sarawak kita tu terus terbaik tinggi, lalu ngebab ke sayap, ngambil ke serata dunia, nemu pemujur menua kita. Lalu bersebut berkawal engkau menua kita Sarawak ditutup kena kejakut tiada dikeluarga Premier Menua Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeriang Menua Sarawak tu ianya tadi bak pupu rapan bangsa hati segulai sejalai. Okey, jadi ku yang madah ke pengeriang benua kelebih lagi bak toleransi antara pengejalai pengharap ngopi megaraban bangsanya Siti Arya Teras Handura Sarawak atau jadi menua ia kemaju pihak mega stabil lalu tau jadi ke contoh ngagai menua bukai ia ke majak lamaknya majak pambahar ngau pihak mega mai jalai ke dirimpu lebana ku ia madah di Sarawak leban ia madah tadi pengamak berakup di Sarawak tu ukainya ada ketegal kita itu tadi sepakah tang mega kita itu tadi ada leban kita bisi ngembuan bahasa lalu apia mega bahasa bak bidah ia kebisi dalam kita itu hidup bergulai lalu ku ia Sarawak tu nak menua yati ngembuan maiwah pupur ban bangsa nak ngirain dari Arya Jalai Pengharap ngopi yang berdaya hidup tang siap mayuh tinggungan menua tu nak ya hidup apa environment ya ke cukup apa bahasa ngagai pangan diri lalu pihak mega bertoleransi dalam penghidup hari-hari lalu ia merdeka nanti diperhati kebab menua kebukai mai wah penyarut nyadi lalu ngujuang ke nyau maja pecah tang tajap pihak Sarawak ulih ngasuh mata menua bukai encela laban tajapan kita itu tadi ndak sama ndak sebaka tangnya ukai pengelmi tangnya pengeriang ya kepatut dijaga semangat anitia ke pengarap ngau pihak mega ngau bebasa ke pangan diri inya Siti Formula Sarawak ti dekat terus dikeriang ke ngambil ke jadi keteras dalam negeri itu kelebih lagi bak menua dia tahu nyawa mayo macam ubah ya ke jadi baka bak pemintar tiru transformasi digital lalu premier beri lalau madah ke pemansang mesti kak setipa ngau nilai moral mesia kelebih lagi etika ngau sama belak menggunakan akal aling mansang ke diri lalu meri penguntung ngagai mensia mayu. Lalu teks saja ke itu dia kena tai ke sapi Premier Menua Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kuihan ba pengawal majlis makai selamat pengarap bukai nyerumba Hari Sarawak 2026 ti diatur di Menua Sibu lalu apa pengrami atau mega dia udah di ungkup ke belanja penyampau ya 680 juta ringgit ngagai unit hal ehwal agama khas tak kini fon yang kawa mengungkus 565 juta ringgit Nur Miki tahu kenyari ngadu baru rumah sembiang pengarap bukai lalu pemega 120 juta ringgit Nur Mantu Sekolah Mission School lalu batawan tu aja dia Unifo kira udah nerima belanja 120 juta yang kaum 20 juta diungkup ke ngagai Mission School ngau pemega 10 juta ngagai Inisiatif Sains Teknologi ngau Engineering serta Matematik STEM. Okey, nyarinya mencari pemanah kita di Menua Sarawak ti patut dinan ke kita semua. Labah nanti nak salah aku. Sebenarnya menua kita Sarawak aja bisi ditumbuh ke Siti Upias tak ke Nur ungkup ngagai orang ya ke megai pengarap bukai di Malaysia di itu. Okey, jadi nyak meh ngarap ke kita itu terakhir ulih terus ngenan ke strakop kita ngau pangan diri lalu anang kalau mai hati ya ke besaya hati ya ke bingkiang bugulai syalai laban kita ya udah wah medah contoh dia menua bukai ini punya buat aku ya kesesemang cerita kita berarti ke bangsa tu narinu ke bangsa tu nantu kak medak bangsa tu ya utai ke ngai kita yang ujung ke dunia carut bukannya main di dunia carut wah bukan mulut kita ke bejaku tu. Okey, jadi ha nyapanya kan licah tu. Okey, jadi ada satu lagi di Kang Natai ke pesan berat ya ke BC adik kirim peningah semua ngagai email kami yang nyaba yfmb@gmail.com ngaklimparnya ba nomor
WhatsApp akaun Tintang. Sebenarnya pagi tu lagi terus mic kita semua berperindang segulai sejalai bawa pengerak pagi YFM. Berperindang kita dengan lagu kedepan Mr. Anthony Yusan kita pagi tu terus segulai sejalai dengan kami bawa FM 89.5 tentu ya frekuensi FM kami bawa Bandar Benak Malaysia Semanggang Pasar Seri Aman.

0: ke? Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjung.
3: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, betulnya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Ngetai ke pesan apa mati ke mesti dikirim peninggal ngaga email ngau piam ngaga WhatsApp konti YFM pagi tu lalu keterubah tu ianya pesan mati ke dikirim Nomi Ana Miki lalu pesan tu nuju kamu belayan ke dia di Miri Kucing Serikai PM Gabala ke dia bak Seluku Lingga Banti yang meludam beladian kamu belayan ke dia bak Empelanjau Jungkuang Tanya Bijat Sleman Sabu ngau semua ia kena Allah dia rintai ke dia tu tinggalah Julia Rachel anak Joshua si pesan madah ke Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua dan ada ayah kemari ianya kena hari 2-21 hari bulan 7 laluan yang Julia Rachel anak Joshua ni yang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di itu balam ayuah kena malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 ba rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Selinga sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4-23-7 ke Pendam Bukit Sekirau Tanyu Bijat. Kita akan nemu sila agib kawal dengan pengusaha batu tahu bertanya ngagai Nomi Tempu menombor kusung 14-577-4269. Dan baru pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki ke pagi tu pesan madahkan nak ya ianya Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua udah nadai kemari area 2-21-27 lalu niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di itu balam ayuah malam tu lagi malam mar 3-22-27 bak rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat lingga sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi area 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Sekirau Tanyu Bijat. Kita akan nemu hasil lagi berkawal dengan pusara batu tahu bertanya dengan Nomi Tempu bernombor kusung 14-577-4269. Pesan ia ti kedua hanya setiap pesan mati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu lalu pesan tu menuju kabar belayan ke dia badijia Selangau Ulu Mekah Bukit Dindiang pihak mengabala ke dia Pasai Siwang lemana luan tu Sleman Sibu Miri Bintulu ngau ia kenalah di rintai ke itu tinggalah anyap dua beli nama anjap anak jilan jadi pesan tadi madah ke anyap tau ke dua beli nama anjap anak jilan tau ke inai manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu ni yang anjap tau ke tadi anyap anak jilan dekat di itu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4-23 hari bulan 7 kemudian ia ke di pesan diminta data yang sah penusah Rabatau gagai rumah jelek anak labang munggu sabun jalai di Jia Selangau lalu nanti kak nemu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai minggu anak anjum manumbor kusuang 19-85-71-461 tahu ke ngagai pandang anak nyawa manumbor kusuang 11-12-63-92-03 nada baru isi pesan pemati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu pesan madaki naya inya tadi anyap anak jilan anyap tau ke double nama anjap anak jilan tau ke entari inai manai udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang anyap anak jilan niang anyap anak jilan tu deka dintu balamayu malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 4 23 hari bulan 7 kamu belayan ke dipesan datang ngesah nusara batu ngagai rumah jeli anak labang munggu sabun hajalai dijah selangau sila lagi oleh terus bertanya ngagai minggu anak anjum tempuh penumbur kusuang 19-85-71-461 tau ke ngagai pandang anak nyawa nombor kusuang 11126292-03 lalu nangkan kanya setiap pesan pemati ke dikirim medan nuno ngau piam ga ipui lalu pesan tu nuju bala kabang belayan ke diau bas manjai batang layar batang sepak batang tayah batang kemaliah batang tabai ngupiam ga bala ke diau bas manjai batang sekerang batang puak ngau piam ga kaban ke dia menanga ijit limbang ngau ya kenala di harintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat okey jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu ni yang jegera anak jimbat tu deka dintu balam mayuah malam pergila malam hari 4 23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang kena pagi hari 5 tuila 24 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala atau kelipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegaya rumah Radian Wilson penebak ulu layar nano baru isi pesan pemati kira-kira Mahmudan Nuno ngapai mangga ipui ke pagi tu nyari pesan medah kini sidak ianya tadi jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat tu adeka di itu balam mayuah malam pergila malam hari 4 23 hari bulan 7 sebdau ke di anjuang kena pagi hari 5 tu ila inya 24 hari bulan 7 kemelayan ia ke dipesan di mencaratai ngesah penusara batu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang oh yang ngagai pesan ia ke situ semoga pesan mati ke adi kirum peninga kitai ianya tadi datai Arya Sudian anak kanyang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia bas manjai batang tabai batang tayah batang julau batang bawah batang kakup ngopi muka bala ke dia bajalaya pakan kamup ulu julau jambu kerampa penebak batang dayu ngau piam mega bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang pesan tu madah ke kume anak busang tau ke indai buah udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang deka dintu bala mayuah baru mah awar tekau Kaluang ulu entayah malam pergila malam merimpat 23 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 24 hari bulan 7 minta balai kesan datai ngesah penusah rabatu lalu ke nombor sili lagi kita tahu bertanya ngegai senau bernombor kusung 13568-5442 tahu ke ngegai dua bernombor kusung 12-85-86-58 dan baru pesan pemati ke dikirim Sudian anak kanyang ke hapa gitu jadi pesan madah ke bini ya, ianya kumai anak busang, kumai anak busang tau ke ini buah. Udah nada ya kemari hari 21 bulan 7 lalu niang kumai anak busang, niang kumai anak busang. Tau dekau din tau balam mayuh berumah awar tekaluang ulun tayah malam pergilau malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 itulah 24 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan muasili lagi kita tahu bertanya ngagai senang pada nombor kusuang 13-568-5442 tahu kengen 2 pada nombor kusuang 12-845-86-58 lalu pesan yang kelima setiap pesan pemati ke dikirim Jacqueline selaku mawar nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bak kerangan pinggai paku matu tanyo lama ngepem gabala ke dia bertanyo baru apalan dua stamba ulu stamb, semuluang ulu bala bas semuluang ili lingga munggu sawa munggu bah ngau ya ke dia bak paku layar betuang gerana lingga banti yang seaman kucing Bintulu miri ngau kenalah dirintai ke ditu magang nya dipesan madah ke Anthony Adungau anak sinja Anthony Adungau anak sinja udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 hospital miri lalu niang Anthony Adungau anak sinja niang Anthony Adungau anak sinja tu dekau dintu balam mayuah malam hari 4 ya malam pergilah 23 hari bulan 7 ba lot 893 Jalai Berbang 5 Pujut 7B Miri sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tuila 24 hari bulan 7 ke 6 Anglika Lambir jadi kita akan nemu sila lagi kawal dengan perusahaan rabat tu tahu bertanya ngagai Trina Mayang bernumber kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirum Jacqueline selaka mawar ke pagi tu pesan merah lelaki ya ianya Anthony Adungau anak sinja Anthony Adungau anak sinja udah nadai kemari hari 21 27 hospital besai miri lalu niang Anthony Adungau anak sinja niang Anthony Adungau anak sinja tu dekadin tu balam mayuah kena malam pergilah malam hari 4 23 27 balot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tuilah 24 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang ba nombor kusung 138 kusung 8519. Lalu pesan kita ia ke enam pesan pemati ke dikirum DNA dua beli nama Mei Ana Kalung jadi pesan tu nuju bala ia ke dia bawa buku ang kandis danau pemga bala ke dia bawa kumpang pawah kumpang langir merakai nangge kumpang kelampu sermat rasau sayat bala ke dia bawa bukit tungku san panjai bintulu miri ngau pemga basi ya tekaluang Leo Ijua kabrayan ke dia bawa pedalai Tanjuang Tawai empat borumah Pak Langkang Ulu Langkang Ili ngau ia kenalah di rintai ke ditu ting lala Dayun Anak Keleman pesan madah ke Dayun Anak Keleman Dayun Anak Keleman tahu kenyal tadi bini sawi yang anak insu udah nadai bah hospital Seman kena kemari ianya hari 21 hari bulan 7 lalu niang Dayun Anak Keleman niang Dayun Anak Keleman tu dekat di Senggai Balamayu Barumah Kunsi Jalan Brayun Seriaman malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke Pendam Christian St. Lawrence Sabu Seriaman sila lagi kawal ngau penusah rabat kita tahu bertanya ngagi Mei bernumber kusuang 11-257-2814 tahu ke ngagi sawi yang bernumber kusuang 19-3914-15 nanti baru pesan pemati ke datai area Diana tahu ke double nama Mei Anak Kalung jadi pesan atau tadi madah kindaya ianya Dayun Anak Keleman dayon anak leman tau kunya tadi ya bini saw yang anak insu udah nada iba hospital Sleman kemari hari 2/21/07 lalu niang dayon anak leman niang dayon anak leman atau deka disengai balam maiwah malam tu lagi malam hari 22/07 baru mah kunci jalan rayon Sleman sebelah ke di anjong pegelak pagi hari 4/23/07 ke Penang Christian Saint Lawrence Sabu Sleman. Okey, kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Mei banumbur 011-257-2014 tahu ke ngesawi yang banumbur 019-391-4015. Jadi pesan kita ya ke 7 pagi tu pesan ke dikiru muka anak tutung lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bas balang Indonesia ngopi muka kabar belayan ke dia ba jauh sungai tebelian serubah antulang baras bangki pandak pia muka bala ke dia ba batu bini atas nge batu bini baru suah nyemungan bintuang sayat nange kumpang rasa ustaz kebelayan ya ke dia di menua lubang tu ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala apa anak kuta tau ke dobel nama jamping anak mujab. Jadi pesan tu tadi madah ke apa anak kuta, apa anak kuta tau ke dobel nama jamping anak mujab, jamping anak mujab tau ke apa yang langgar. Udah nadai kena hari 1 atau tadi 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta, niang apa anak kuta tau ke dobel nama jamping anak mujab tau ke apa yang langgar tu. Deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3/22/07 barumah idi sepanggil panjai luban tu sebelah ke di anjung pergila ianya tadi pagi hari 4/23/07 kabar belayan ia ke dipesan diminta sampalah data yang ngesah perusahaan rabatu nanti baru isi pesan pemati ia ke dikiru muka anak tutuang ke pagi tu pesan madah ke laki ya ianya apa anak kuta, apa anak kuta tau ke dua beli nama tadi jampi yang anak mujab tau ke apa langga udah nadai kena hari 1 tu tadi ianya kena 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta, niang apa anak kuta tau ke dua beli nama jampi yang anak mujab tau ke apa langga tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 3/22/07 barumah idi sepanggi panjai luban tu sebedau ke di anjuang pergilau pagi hari 4/23/07 minta kabar belayan ya kenala datai sampal ngesah penusah rabat tu. Pesan ya ke 8 hanya pesan pemati ti di kirum Robert anak limbang tau ke ido nya dia pesan tu mesan kabar layan ya ke dia ba batang uya batang tamien ngopi amga bala ke dia ba siwang gau ya kenalah di harintai ke ditu ti anglala dayang anak belalang tau ke indai ido nya dia pesan madah ke dayang anak belalang, dayang anak belalang tau ke indai ido tu udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tokin edo tega dia sengai malam tu lagi malam hari 3/22 hari bulan 7 ngam malam pegilo malam hari 4/23 hari bulan 7 ba nombor 4 hash lorong kemuyang timur 5E2 Taman Kendari Kemuyang Sibu sebelah ke di anjung pagi area 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu kabelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabato nando baru pesan mati ke datai hari Robert anak limbang tau ke ido ke pagi tu nya dipesan madah ke indaya ianya dayang anak belalang, dayang anak belalang tau kena ido udah nadai kemari hari 2/21 hari bulan 7 lalu niang dayang anak belalang, niang dayang anak belalang tau kena ido tu deka di sengai 2 malam ya malam tu ngau malam pergila 22 ngau 23 hari bulan 7 ba nombor 4 hes lorong kemuyang timur 5 I2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebdau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu. Minta bala kabar belayan ya ke ngelala datai sampal ngau ngesah penusah rabat tu. Lalu ke situ pesan ngetah sulit ngau ngupas antebalu ke datai area dayang anak kiai nyadi pesan tu nuju bala ke diau ba rumah linggu ngau rumah hempria pakut sebuti rumah lani bagiang mamut sebuti bala ke diau rumah misen nanga salu rumah apin rumah timai ngau piam ga rumah lani bujang di sungai kuap sebuti bala ba rumah nyuai ngau rumah belang Baklitang sebuti rumah tecuai rumah numi rumah cika rumah William ngau rumah genatan di pidiak sebuti kabar layan ke diau babaka sebuti telajian ngau piam ga ulu tru ngau kabar layan ke diau di Miriania bekenu suai bintulu ngau kenalah di rintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit kena sub inspektor besara Albert Mian anak Siam sub inspektor besara Albert Mian anak Siam setang upas terbalu dekat diatur kena hari 6 telah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi jadi malam sebedau yang malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit kabar belayan ia ke dipesan tak pengelolaan tak datai nguluk pengawal tu kena-kena diatur balot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri sila lagi kita tahu bertanya ngegai Josephine Sian tau kemir bernombor kusung 13

sulit kenyang SI besara Albert Mian Anasiam niang subinspektor besara Albert Mian Anasiam sedang ngupas debalu dekat diatur kenari 6 tila 25 area bulan 7 yang kena hari 6 jam 9 pagi jadi malam sebedau malam hari 5 24 dan 7 pengumuman ulit luka babelayan ia ke ngelala di minta data yang ngulu pengumuman tu ia ke dekat diatur bak Lot 6709 lorong 2F des 1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sila kip kawal ngap ngawak tu tahu bertanya ngagai Josephine Sian nah double nama Mit ban nombor 0135697371 tahu ke ngagai Jason Juntai double nama Boy ban nombor 0135632902. Lalu kesti tu pesan ngetas uliat kedatai hari segan anaju yang tau ke apa ju siap lalu pesan tu nuju bala ke dia bananga jaga kenawit nangang ungun rantau lugai ngopi muka kebelayan ke dia di luban tu sibu bintulu miri kuci yang ngau kenalah dia rintai ke ditu nyari pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke double nama beduam deka diatur kena 25 hari bulan 7 ianya hari 6 tu pengawang-nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari minggu 26 hari bulan 7 ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching silek gi kawal ngau pengawang tu tau bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tau ke ngagai Miss Great Ensengan bernombor 013-4843-880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 019-27-008-25 nando baru siap sangat tahu lihat ke dikirim segan anak juga atau ke apa you siap ke pagi tau nyari pesan merah ke pengawang kata sulit ke niang anak ya hanya niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke double nama berdum deka diatur kalai kena malam merinam 25 hari bulan 7 pengawang angguman ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari minggu 26 hari bulan 7 balai ke pesan dan datang nguluk pengawang tu balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching lalu silek lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tahu ngagai Miss Grant Ensengan bernombor 013-4843-880 tahu ngagai Jessica Joni bernombor 0192700825 lalu pesan ya ke 11 bagi tahu inya pesan ke dikirim Simba Anak Bana lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau bahas maya batang IG ya. Pada aituah bawan mapai puis koyak skuau uyak pakuah bunau berkikiak sebidang lambir pemegang bala ke diau bahas rumah lading mah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah tersanaman sungai menyan gawih kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu main terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari 6 tu ialah 25 hari bulan 7 kapal belayan ke dipesan ke datang ngulu pengawal tu ia kena diatur baru mampati ulujah kenawit sila lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak bana bernombor 010-97-857-98 ngawa pihak mega bertanya ngagai cari anak bana bernombor 019-674-5631 nando baru pesan ya ke dikirim siba anak bana ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang indaya dan niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 25 hari bulan 7 yang dikabelayan ke dipesan tong lalu dan tak datai nguluk pengawal tu baru mah empati ulujiah kenawit lalu kanemu silik lagi kita tahu

0: bertanya ngagai sebuah anak mana bandung berkusung 1079 5798 tak ngagai jali anak mana bandung berkusung 1967 4 5631. Jadi ianya aja pesan ia kesempat dibaca bah awak pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kenapa pesan ke BCD kena tak kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Agai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagai wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lapa nak minta nombor jeport pansur pergi lah. Mau main 6 juta.
4: Penyebut kejap.
3: Bisa cerita dengan aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke okay. Namun ni pengamai kalau apa ceritanya maya nya benong maya pakit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata tahu. Ia tu tadi mendah jadi temungan tu nya meh bekas sebutnya minta nombor jackpot. Pansur pergi lah ni mun nama soalan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kami kan asuh hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
5: Ananda, mending ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Pengerak pagi.
7: Pengerak pagi.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 22/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. Premier minta rakyat mereti ke semangat Hari Sarawak. Borneo boleh menguasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanka. Ya tadi batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

22 hari bulan 7 Ukai Semina hari Nur kena ngingat ke sejarah menua dan jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak di seluruhan segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempung gemansang ke menua tu. Ketegalnya Premier Dato' Pah Tinggi Tan Suria Banjong Hari Tun Openg baik rakyat sama ngenang pejalai Sarawak numuh ke menua Jemahila tiba pelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantang. Ia mansuit ke Jakutu bah Jakut pesan berserimai ngau hari Sarawak di Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu jadi sebuah kanang menua ti maju serta besai penatai pemisik. Ia kemegah disukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang modal mensia ngau tabir urus ti sikar. Ia bisi benar pengharap ngau kerjasama semua orang Sarawak dekat majak nempak pemujur jadi sebuah kanang menua ti maju, meruan ngau besai penatai pemisik. Borneo boleh jadi hub besar market halal serantau dengan kerjasama rat antara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke market menua sepiak TBC potensi besar. Patut dulu lagi diperhati nanti dibanding dengan julu hati dekat kuasa semua market dunia. Pengguna tik nyau kat 1/3 ris penyampau orang di serata dunia, rantau Asia dan kaum ASEAN, China dan India. Menyediakan marketing realistik serta strategik agi alai di kerandang. Anti menua di Borneo oleh numbuh ke ekosistem halal di mana agi. Nia Ukai Semina oleh rembus sebagai market menua Islam dan megang sebagai menua Ukai Islam. Ia mansud ke Jakutu maya menjadi Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching lebat kemari. Bab pengerami itu, ia kedengulu kira 500 siku orang hari menua tu gau menua luar. Ia bergabisi ngelancar ke buah pelanggur pemansang industri halal Sarawak 2026 nyentuk ke tahun 2030. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sepekan Malaysia 1963 MA63. Patut maja ditegap ke kena tentu ke tunggak ku yang menua tu Jemahila ditentu ke rakyat Sarawak ampu. Usapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugah Mas, malahkan hari Sarawak Ukai Semina kena ngingat ke sejarah benua. Dan kena ngingat kalai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak maju agi, lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besai kagai penyangkai kapal negeri. Nya siti hari pemujur tip berguna benar bak pengawak negap kekuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bak jalai tip tegap ngada kemayuh macam pemujur nyeng kaum diaku nyadi kanan menua tim sai penatai pemisik ari bank dunia ngau hasil menua tim tambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakutu ba Jakup San berserimai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak ti nak ngetu lebih negap ke pemansang ngau diri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak nak gira alai yang kaum sidak di benua luar ke tanda identiti ngau begulai sama jadi rakyat Sarawak. Dengan pesan ia berserimai ngau hari Sarawak 2026, ia menggamai semua rakyat sama belak sama ngericah pengeraminya lalu kai semina benda aja tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tip guna benar kena berhati ke pemujur ngau merabu Sarawak Jemahila nuju ngai menua tip mansang agi serta inklusif. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. 10 hari 14 unit lot kedai dua ringkat ngimai jalan Ku Peng Long di Sibu angus tengah hari kemari. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidan terima kangal pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit ngali hari. Tajak pihak nadai orang pembadi nyawa tahu kebakal buat menusah tu. 49 ikut orang bisik ngau berjalan ke operasi madam ke api. Premis ke angus tu nyeng kaum kedai makai, kedai spare part kereta, perengkah kena berikan ngau kedai hardware. Nakak pukul 7 lemai kemari, bomba agi madam ke api. Lalu pengawak meresa tika menudi agi di pejalai ke. Pun penusah tuk nyadi ngau penyampau pengerugi agi di pansir. Sikut demiak lelaki kebumur 3 tahun ditemu lemas sebab penusah perahu karam bak sungai Sprut Beram kemari. Tajak pihak 3 ikut orang besai tuai ianya 2 lelaki ngau sikut induk berdau ditemu orang. Bila operasi bomba Sarawak, manakah penusah perahu karam tu nyadi kena hari satu tu tadi.
Dan sidak seminar rima report pasal pendusah tu urung pukul 12 tengah hari kemari. Pengudah mangsa ndak pulai serta ndak uleh digiga. Bariku mangsa asal dari kampung Long Selatuang tu dipelabak ke depan perautnya lebih dekat ke klinik pengerai Long San. Peranak menuanya kenemu nemiak tu mega bisi nemu perau tadi pelabak di depan mangsa maya pendusah tu nyadi. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR tadi pejalai ke belabuh hari sarito dipasuk raban hari balai bomba ngau penyelamat merudi ngau kerjasama polis diraja Malaysia. Raban penyelamat dipelabak ngambil masa kira 5 jam ngenak jalai balak datai bakpalan penusah tu. Siko nebiak lelaki direport kelemas serta dipelabak ditangkap bayar bak sungai Strap pantuk kemarik. Report tumu hari bilik operasi UPGO Bomba Sarawak badai kemangsa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nebiak tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban tirikak berikan bak sungainya. Mangsa direport kenyelam nur ngulih ke pukat tit kait tang udahnya nak pansut air-air. Dari sebilik nebiak tu melambat ke iau dah ditangkap bayar laban bisi mendak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR kemari dipejalai ke dalam kandang 4 km. Berindik hari mangsa ke bedau temu beroperasi kemari. Operasi SAR tu ditampung baru sehari tu. Berbang kaunya di Sematan, Raban Penjaga Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM Sematan berjalan ke pengawak batau pengudah nerima report pasal sikuk bayar bak kandang Tasik Sematan pagi kemari. Bilik operasi pilih menua PKOD Sematan terima kangau pasal penusah tu hari Mensia Mayuh urung pukul 10.10 minit pagi. Madah kejelunya bersedia pedak bak tebing Tasik di Sematan. Berindik hari reportnya, Raban APM Sematan diasuh ngagai palantuk nur mersa ngau matau pengelikun. Lebuh kedatai bandurnya, bayarnya udah tamak ke haik baru serta ndak ngerugak pengelikun Mensia Mayuh nakak ke dia tu. Ketegalnya Mensia Mayuh ke diau bakanang tebiang Tasik Sematan dilalau ngambil berjaga serta nemu gaya kenyadi ngelingit sida. Berindik hari bisik nemu bayar ke ayan. Kena hujung ke berita pagi tu batang berita baru. Premier minta rakyat merti ke semangat Ari Sarawak. Borneo oleh kuasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanke. Tunakah kami nak ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, hari bilik berita RTM Kuching.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melangkah sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam, bukan sekadar cuti umum tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memartabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bidayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia, bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tunjuk ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan memberi